0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi. Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, sahabat budaya, Bu Richard lanjut lagi. Oke, selamat pagi, Mbak Ribasa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ayahandaku. Mari, mari.
1: Selamat pagi. Selamat tahun.
0: Selamat ulang tahun, cinta.
1: Ya, 81 ya.
0: 81 tahun, amin.
1: Iya. Mudah-mudahan masih jaya di udara.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Banyak penggemarnya di mana saja berada. Amin, amin, amin. Dan penyiarnya si Hasimu.
0: Amin, amin. Kira-kira apa inovasi yang menurut yang harus dilakukan area di Makassar ini?
1: Kalau saya ada tuh namanya Pacarita. Pacarita atau Taketeki. Pernah diadakan dulu itu banyak juga penggemarnya itu.
0: Oh iya. Kalau misalnya disuruh teka-teki, boleh bagi teka-tekinya iya. Nanti Bung Richard jawab.
1: Iya.
0: Apa teka-teki kita?
1: Contohnya.
0: Contoh.
1: Apa di? Apa? Iya, kita dulu teka-teki.
0: Apa-apa.
1: Kalau Malang.
0: Iya.
1: Lebar.
0: Aduh takutku.
1: Kalau siang tidak lebar.
0: Kalau apa malam itu? Lebar, kalau siang tidak lebar.
1: Iya.
0: Oke, apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Kue buranga, Sa.
1: Bukan hubungannya dengan kue ini.
0: Coba kita tebak dulu ada yang menemaniku pagi ini. Selamat pagi. Pagi. Kasih dekat Maita. Dekat Maita ayahandaku.
1: Selamat pagi.
2: Ini Pak Ani nih.
0: Coba ditebak dulu. Coba ditebak
2: coba
0: ini siapa?
2: Dari suaranya dulu.
0: Siapa yang tebak Bung? Siapa yang bersama aku pagi hari ini, Ayah? Coba bilang selamat
1: siapa
0: pagi.
1: Siapa yang tebak tuh saya?
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kira-kira siapa orangnya?
1: Pak Haji.
0: Haji siapa tahu?
1: Haji siapa sih?
0: Haji siapa? Haji yang banyak uangnya.
1: Selamat ya Bu Haji. Pak Haji.
0: Coba tebak dulu, tebak.
2: Kalau ini pampang ini.
0: Ah, ini tebak dari
2: Pampang berapa?
0: Pampang satu. Kalau kira-kira
1: ayah uang
0: tebak ini siapa?
1: Haji Marsuki. Haji.
2: Bagaimana kabar, Sa?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Ji.
2: Sia-sia aja, Ki.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Biasa
1: ya.
2: Kalau dibilang sehat, semua sehat.
1: Biar dia, ya, dia punya,
2: biar ayamnya juga sehat. Cicanya juga sehat.
0: Wih, luar
1: biasa. Ya, kalau haji semua itu bersandar haji.
2: Iya. Jadi, halo kuat jaki ini, Pak. Kuat jaki.
1: Ya, alhamdulillah kuat.
2: Itu kalau kuat itu ada dua kuat di atas, kuat di bawah.
0: Maksudnya kalau kuat-kuat di atas itu apa namanya? Ya.
1: Kalau kuat itu di atas suami.
0: Kalau kuat di bawah itu masa
1: kaki. Kalau kuat jalan.
0: Ya. Kalau kuat di atas itu masa depan.
2: Ya pikiran, perasaan.
1: Ya.
0: Kalau kuat di bawah itu apa namanya? Rezekinya, makanannya.
2: Iya, makanannya.
0: Sarapan apa tadi pagi?
1: Ya.
0: Sarapan apa tadi pagi?
1: Ya, sarapan nasi kok.
0: Alhamdulillah masih bisa makan nasi ya.
2: Tapi begini, kalau kita sarapan itu kemudian disuapi sama orang yang tercinta. Nah, asik.
0: Ya, itu lebih mau.
2: Pak Umar.
1: Tahu,
2: kebetulan saya kemari.
0: Tutup.
2: Kebetulan saya kemari.
0: Adakah lebihnya?
2: Kalau ya. Itu, halo, kalau dia bilang adakah, jawabannya ada, Mi.
1: Ada, Mi.
0: Tapi saya tunggu kue baru, Mbak Buranga, Sa.
2: Buranga.
0: Itu yang saya tunggu.
2: Buranga satu baru, Sa.
0: Buranga Sa itu kue dari kacang hijau yang direbus di
1: Kuningannya itu.
0: Direbus, kacang hijau, kemudian dihancurkan.
1: Baru digoreng.
0: Baru dibikin bulat-bulat, dikasih masuk di tepung terigu.
2: Tapi gorengnya pakai gas atau pakai kayu bakar? Sekarang ini gas lagi susah ini.
1: Nah, memang Pak Haji, betul tadi dengar ini di radio.
2: Oh, iya.
0: Jadi kita masih pakai apa?
2: Pakai
3: wajah.
2: Pakainya.
3: Belajar dengan minyak kelapa.
0: Ah, itu dia. Kapan bisa dibikinkan?
3: Minyak nasi itu adalah api yang bisa menyalakan api ke dalam gas.
0: Ah, sadar. Iya, siapa saya lagi menunggu ini, siapa tahu ada yang bisa bawakan saya kue baru.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Itu susah dicari begitu.
0: Iya, Di. Atau
3: Iya,
0: Bu.
3: Tunggu, itu Fatma. Bawakan.
1: Paling gampang dicari tuh sekarang roti.
0: Roti apa ini? Roti apa? Aduh.
1: Pokoknya roti.
0: Oh begitu.
2: Pomar. Itu kalau roti orang Makassar juga bilang roti. Orang Jawa juga bilang roti. Semua itu bilang roti sama dengan radio. Iya, orang Makassar juga bilang radio.
0: Oh begitu.
2: Orang Jawa juga ya.
0: Tapi saya suka roti yang keras ya.
2: Iya.
0: Roti yang keras saya suka.
2: Maksudnya keras yang bagaimana?
1: Kue apa lu suka roti?
0: Saya lebih suka roti yang keras yang banyak terigunya.
1: Tidak, saya kuntala deh yang roti kue keras.
0: Iya.
1: Aneh tuh putu kacang. Ada hubungannya juga tuh anu.
0: Putu kacang itu
1: kacang hijau.
2: Iya, putu kacang.
0: Tidak ada yang menggantikan buranga, Sa.
1: Kalau buranga saya orang-orang ini sih bisa makai. Seperti saya ini. Kalau ini kan masih kok giginya.
2: Merasa gak saya Pak Omar kalau dibilang. Begini Pak Omar, kebetulan yang saya lewat ini di sini kan teman mau bertanding. Saya dipanggil sama Nanda. Tadinya kan juga sering monitor tuh.
0: Iya.
2: Tapi sekarang ada silansi luar biasa ini.
0: Sadar. Terima kasih.
2: Ini namanya silaturahmi yang selalu kita harapkan.
0: Halo? Kira-kira inovasi apa yang bagus itu untuk RRI ke depannya?
1: Itu nih saya bilang tadi. Coba diadakan itu kata-kata gitu. Itu banyak penggemarnya itu.
2: Kastoni.
1: Iya. Apa pernah diadakan di situ dulu namanya Kastoni. Banyak penggemarnya itu.
0: Kastoni di.
1: Iya, banyak. Termasuk juga hiburan.
0: Iya.
1: Yang penting jangan pakai kata-kata apa namanya kata-kata yang menyinggung tuh.
2: Oh iya.
1: Ya,
0: tapi
1: yang lucu-lucu saja.
0: Takutnya juga jangan sampai nanti musuhnya ada kejeblosan.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, itu nih saya kalau ada orang kasih tahu memang itu. Dan jangan pakai cara-cara yang porno apa yang menyinggung yang porno apa orang-orang cacat tuh.
0: Jangan yang parna-parni.
2: Yang sara
1: tidak boleh. Pernah terdedakin di sini, katanya masih ditayang dulu.
0: Oh iya.
1: Iya, ada nruka dulu itu.
0: Oh,
1: iya. Itu bagus tuh banyak penggemarnya itu.
0: Iya,
1: laki-laki pernah suka itu kata-kata. Yang penting dikasih tahu memang jangan masuk di sini cerita-cerita yang ini tuh, yang menyinggung, jangan dimasukkan itu. Lalu kami tahu begitu, lalu saya dikasih tahu jangan stop. Karena kita ini cari hiburan saja.
0: Jangan kau tutupi itu.
1: Sepot di taruh tegi-tegi ku belum pernah jawari.
0: Iya. Apa itu kak? Apa itu? Apa jawabannya?
2: Coba.
3: Kalau malam melebar. Ya? Kalau siang-siang menggulung diri.
0: Apa itu?
3: Apa ini kira-kira berita?
0: Apa di?
2: Ampun mak.
1: Belum perang mengalami Pak Haji.
0: Jawabannya
3: kak tikar.
2: Oh tikar.
0: Ya
3: kalau malam itu melebarkan di
0: sini.
3: Kalau siang-siang
1: digulung nih.
3: Baru dikasih bernir.
1: Tikar lucu tuh. Teka-teki seperti itu juga.
0: Oke.
2: Oke.
1: Ya saya kibur dua.
2: Oke. Terima kasih.
1: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kebetulan gini kan.
0: Bagaimana kabar Ayahanda Gua, Ayah Haji Marsudi?
2: Alhamdulillah, tapi tadi sepanjang perjalanan luar biasa macet. Luar biasa. Karena
0: sama itu, semalam juga aku.
2: Iya macet. Jadi setiap kita ketemu dengan pompa bensin macet.
0: Full.
2: Iya, Pul.
0: Berarti dari tadi malam.
2: Dari tadi malam itu. Jadi ini teman-teman bagaimana kita antri ya. Iya. Itu. Mungkin ada yang masuk barangkali.
0: Iya, iya. Waduh, luar biasa.
2: Terima dulu.
0: Oke. Okay. Kalau yang di muda itu, yang di sebelah tuh ini anak-anak gadis.
2: Ish.
0: Asik.
2: Di sini duren. Pro
0: dua.
2: Di sini duren.
0: Duren. Ada tadi apa namanya ya Haji Salih di Dapukaling, Ibu Cida juga tadi sempat menelpon ya. Yeah. Boleh kembali, silakan kalau yang mau bergabung kembali Bung Rija tunggu di 0811 409 2050 atau 0812 4401 9250. Nah, Ayah Aji tadi kan itu banyak yang memberikan saran, memberikan masukan.
2: Baik.
0: Nah, kalau misalnya kita sendiri inovasi apa kira-kira di yang harus ditingkatkan kembali di
2: kalau saya itu
0: tahun 2000,
2: inovasi kalau kita berpikir tentang terutama dalam manusianya, bagaimana tadi mengembangkan diri kita sehingga bisa eksis dalam setiap kegiatan. Jadi pengembangan diri, kemampuan itu yang penting. Tapi kemarin juga saya guyon juga teman-teman yang kita ditanya apa, coba bilang kasih naik gajinya.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, amin.
2: Ini kan guyonan tapi
0: iya.
2: Jadi bagaimana juga kalau orang bertugas kan artinya ada kepastian. Dulu kalau kerja itu pimpinan bidang tidak ada lagi yang kamu pikir. Itu maksudnya ya.
0: Iya.
2: Kalau dia sementara misalnya di studio, dia tidak pikir lagi bagaimana saya punya anak.
0: Betul.
2: Siapa yang antar dan seterusnya. Sehingga kita tenang dalam menghadapi pekerjaan. Begitu kira-kira.
0: Iya. Memang kalau apapun itu, kalau misalnya pikiran tenang, iya, hati tenang,
2: iya,
0: mau pekerjaan berat apapun pasti bisa kita laksanakan dengan
2: artinya iya, ada fokus. Jadi iya, semua apa aspek-aspek kehidupan kita ada, sudah ada yang itu di luar. Coba bayangin lagi menyiar, siapa yang antar sepunya anak,
0: iya,
2: bagaimana
0: iya,
2: di sana. Tapi kalau sudah ada tadi, okay, bisa
0: nah, itu dia siapa yang masuk. Ayah Anda ada yang masuk ini. Iya, Bari Basa. Selamat pagi. Iya. Yeah. Oh, Deng Sarro. Iya, di Goa. Tabe, Deng. Tabe, mari silakan. Iya.
4: Assalamualaikum, Haji Marsuki. Jangan.
0: Haji Marsuki disapa, Ki? Deng Sarro.
2: Iya, terima kasih banyak. Bagaimana kabar, Deng Sarro? Kebetulan saya ini ke studio, saya dipanggil masuk. Mudah-mudahan bisa memberikan suasana. Bagaimana kabar, Deng Sarro? Semoga sehat, Ki.
4: Alhamdulillah.
0: Iya. Kira-kira inovasi apa ini yang harus dilakukan RRI di usia yang ke-81 tahun sebagai pendengar setia Tabe?
4: Supaya RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya. Apa yang harus dilakukan?
4: Pak Umar. Tiga-tiga. Udah minta tiga-tiga Pak Umar.
0: Iya.
4: Udah mau.
0: silakan coba diganti dulu ininya ya.
4: Halo, tadi itu internasional.
0: Kenapa?
4: Kalau cari ketika tadi Pak Umar cari internasional.
0: Oh. Ada, bisa kedengaran suaranya ya Aji. Aji Marzuki. Oke. Okay.
4: Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Coba diganti dulu. Bisa? Bisa kedengaran suaranya? Aji?
2: Tidak.
0: Enggak ada suara.
2: Lebih terlepas lah.
0: Oke. Nah, coba yang satu boleh mungkin bisa di ini. Iya. Silakan Daeng Sarro, kira-kira inovasi apa yang bagus ini?
4: Itu jadi nabas sampai Pak Umar tapi ada tiketnya Pak Umar sih bantu nabas.
0: Oh.
4: Udar ini.
0: Oh.
4: Karena ada tiket yang lain Pak Umar itu. Jadi itu terus kita kerjain.
0: Bisa kedengaran, Aji? Oh,
4: dari dulu itu katanya Pak Umar itu terus membahas.
0: Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi?
4: Dari tadi nambah sih mau Pak Limpo sama Pak Jono bahas.
0: Kalau kita apa?
4: Ya itu diterusan lah. Saya selalu mengundurkan Indonesia untuk
0: RRI. Amin.
4: Seluruh penyiar dan pendengar saya
0: semua. Amin. Iya.
4: Terus sama bagus.
0: Iya. Terima kasih, Daeng.
4: Doa aku terus gitu.
0: Amin. Iya. Oke.
4: Kira-kira.
0: Iya.
4: Iya. Jadi malam kita sempat masuk karena jemput jaringan.
0: Oh, iya. Tapi ini tunggu tabe, Bung Rizal mau tanya, ini lokasi rumah Ata maksudnya apakah di gunung kah atau di dataran rendah?
4: Di dataran rendah. Di,
0: oh, dataran rendah.
4: Gunung. Sebelah kiri kanan gunung.
0: Oh, gunung apa?
4: Apa sih? Gunung datar.
0: Oh, gunung. Berarti ada sawah, ada sungai ya, begitu ya?
4: Sawah tuh kan sawah semua di sini.
0: Oh, sawah. Ih, bagus sih itu sawah semua. Oh, iya. Wih, luar biasa. Sehat ya kalau tiap hari tiap saat lihat hijau-hijau. Iya, waduh, luar biasa.
4: Sawahnya Mamat pasti gini.
0: Wih, mantap itu. Apa namanya di tempat Taid yang kita tinggal sekarang ini?
4: Desa Buakang, Desa Kampung Beru.
0: Desa Buakang, Kampung Beru.
4: Kampung Beru.
0: Oh, Kampung Beru. Oke. Okay. Berarti kalau misalnya kita di daerah Goa ini, Mosia apa? Lewati lapangan Syekh Yusuf atau masih terus ke sana lagi Stalun Kale Goa?
4: Iya, jauh kan Rizal. Sampai lebih jauh dari Malino.
0: Oh, wow, oke. Okay. Lebih jauh dari Malino. Iya.
4: Kan tuh beli pertigaan tuh lurus sih.
0: Oke.
4: Kalau Malino belok kiri.
0: Ah, terus kita yang bagian mananya di Bili-Bili?
4: Lurus lagi, lebih jauh lagi.
0: Oh, masih. Oh, oke. Okay. Berarti jauh. di yang di mana itu yang tempat ini tempat penggalian-penggalian itu yang di pinggir sungai Bili-Bili itu?
4: Ini lebih jauh dari Bili-Bili.
0: Berarti masih.
4: Kalau itu mana? Sering di bertendang berpatu cuma tanah sini karena nindung kampung.
0: Hmm, berarti Bili-Bili masih ke atas lagi ya?
4: Ya, lebih atas.
0: Masih ke atas lagi.
4: Jadi kurang lebih 1 jam.
0: 1 jam dari?
4: Bili-Bili.
0: Oh, 1 jam dari Bili-Bili. Iya. Wih, berarti apa namanya pas rumah tak pas di bawah Bili-Bili atau bagaimana?
4: Iya, di atas dari
0: Bili-Bili. Oh, di atas Bili-Bili. Oke. Okay.
4: Berdekatan dengan Bistelur.
0: Berarti dingin ya di situ ya?
4: Iya, dingin.
0: Dingin. Wah, luar biasa itu. Oke, okay, deh nanti kapan-kapan kalau misalnya Bung Richard ini mungkin kita bisa jalan-jalan ke sana ya.
4: Iya, mesti buat itu.
0: Oh, boleh. Dikabari saja nanti kita jalan-jalan ke sana.
4: Dikabari saja.
0: Oh, Bunda Fatma. Oh, oke. Okay. Boleh deh, boleh nanti kita jalan-jalan ke sana. Iya.
4: Buat kita ini kan tidak ada perubahan. Lewat jalannya banyak rempah misal itu di Belimbing.
0: Oh, jadi buah apa biasa kalau musim di sana paling banyak?
4: Kalau di sini Belimbing musim hujan, musim buah.
0: Oh, biasa apa? Buah apa biasa?
4: Langsat.
0: Oh, mantap itu langsat deh. Itu buah favoritnya, salah satu buah favoritnya Bung Richard itu. Sadar. Nah, terus kalau misalnya jauh begitu berarti kalau misalnya belanja kebutuhan sehari-hari itu bagaimana?
4: Dekat aja di sini pasar.
0: Oh, dekat pasar.
4: Di Menyempang.
0: Oh, ada pasar di situ juga.
4: Iya. 2 kali di 1 kali seminggu.
0: Oh, 1 kali seminggu.
4: Jadi kalau di Menyempang Jumat, hari Jumat.
0: Oh, pasarnya setiap hari Jumat.
4: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
4: Harga ada di pasar jalanan di sini kalau hari Minggu.
0: Kenapa?
4: Ada juga pasar jalanan per hari Minggu.
0: Oh, pasar tiap hari Minggu.
4: Iya.
0: Aduh, kayaknya penasaran ini kita mau jalan-jalan ke ini Balata ini. Weh, mantap ini.
4: Kalau di sini kalau jam 10 itu sampai jam 2 angin sepoi.
0: Wih, mantapnya itu.
4: Enak di sini.
0: Rasanya pasti mau tidur terus ya.
4: Iya, apalagi nah, tidur di lantai tidak pakai pikir ke kedinginan.
0: Oh iya, karena kan sudah di kaki Gunung Malino ini. Iya.
4: Jauh dari Malino, kurang lebih 1 jam.
0: 1 jam dari, oh iya, berarti memang sudah ada hawa-hawa Malino itu. Dingin-dinginnya Malino itu. Nah, itu saja.
4: Tinggi Moncong.
0: Tinggi Moncong bagaimana? Kenapa?
4: Kalau Malinan itu berdekatan dengan Tinggi Moncong.
0: Iya. Kalau berarti dari Rumata itu 1 jam ya, dari Rumata 1 jam ke Malino ya.
4: Iya, sekejang.
0: Oh, berarti sudah cowok-cowok tadi yang Murijat bilang berarti sudah ada dapat angin-angin Malino itu. Weh, mantap.
4: Itu saya belakir dari rumah Gunung Tinggi.
0: Oh, wih, berarti puas-puasnya itu kita bisa dari rumah itu bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah ya.
4: Kalau di seluruh itu berdekatan di seluruh.
0: Oh, begitu.
4: Biasa di seluruh berdekatan ke semuanya ke kecamatan Bunganya.
0: Oh, iya.
4: Itu juga desa kecamatan Bunganya.
0: Iya.
4: Di mana aja persis?
0: Oke, boleh nanti kapan-kapan kita bisa
4: karena
0: ini ya. Bapak
4: cuma pernah ke sini, tidak tahu karena ada di sini pendengar RRI.
0: Oh iya. Belum pernah tahu. Betul, betul. Nanti kita bisa berjumpa-jumpa dengan Bunda Fatma. Iya. Oke, itu saja.
4: Iya, itu selalu RRI selalu.
0: Oh iya. Oke. Iya, terima kasih. Iya, assalamualaikum, Reng Saro. Salam untuk hormat untuk keluarga ya.
4: Iya, itu mama di atas di rumah.
0: Oi, mama usia berapa sekarang?
4: Ya, si umur yang lebih cepat yang kurang lebih 60 tahun umurnya.
0: Wih, luar biasa. Iya, berarti sudah berapa tahun tinggal di situ, Deng Saro?
4: Sama nih. Usia saya kan 35.
0: Usia 35. Nah, kalau misalnya, bagaimana kehidupan masyarakat di sana?
4: Iya banget di sini kan.
0: Oh ya. Oh iya.
4: Di sini kan tidak ada gitu gas kan jalan karena banyak di sini ya.
0: Kayu bakar. Wih enaknya itu. Oh berarti masih masak dengan kayu bakar ya?
4: Kayu bakar.
0: Wih enaknya itu. Iya.
4: Wih mantap. Bakar di kan sayur.
0: Iya. Oh oke. Iya.
4: Di sini enak ya air karena di bangsa ini. Air minum. Enak di sini kan pakai masak kayu bakar.
0: Enak sekali itu.
4: Ini pakai kayu sapa. Itu warna merah ya. Seperti merjang.
5: Anu kapelnya. Tabek, Pak.
0: Weh, mantap itu. Iya,
4: heeh. Apa namanya bilang tepain anak saya Kak Anti?
0: Kakak Anti hari ini beli olibur ki. Dengar ada suaranya enggak? Ada suara enggak?
4: Ya ada.
0: Ada suara enggak? Ada. Oh, berarti boleh pakai itu. Aji Marzuki boleh pakai itu, tapi Aji. Iya. Oke, ada suara. Aji Marzuki bisa dengar suara tuh, suaraku. Bisa dengar suaraku, Aji? Halo, Aji. Aji bisa dengar suaraku? Aji, halo.
6: Iya. Yeah. Halo,
2: Haji. Sudah kedengaran?
6: Ada suaranya.
0: Ada suaranya. Ada suaraku, Haji. Ada suaraku.
2: Di sini? A-a. Tidak ada.
0: Oh.
2: Kenapa?
0: Oh, coba.
2: Coba
0: kita bagutukar dulu dengan suaranya Haji Marzuki. Iya.
2: Ada.
0: Iya. Oh, ada.
2: Iya.
0: Oke, itu saja Deng Saro.
4: Iya.
0: Oke, terima kasih, Daeng. Iya, okay. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Okay. Tadi kita sudah mendengarkan suaranya Daeng Saro tahu, Haji. Ada Pak Arjuna juga. Ada Pak Arjuna di Baruga, boleh. Selamat pagi, Pak Arjuna.
7: Selamat pagi, Bun Teca.
0: Oke, okay. Ada yang menemaniku pagi ini.
7: Ada yang ketinggalan tadi sama sampaikan berjaga.
0: Silakan.
7: Itu acara Kastone juga saya sangat senang itu.
0: Oh, iya.
7: Yang teka-teki.
0: Iya. Oh, oke. Okay,
7: mungkin okay. Sekali sepekan barangkali tidak apa-apa menurut saya.
0: Boleh, nanti.
7: Supaya nanti, pendengar perempuan tidak bosan juga ya.
0: Cuma takutnya kalau acara itu kadang ada yang iseng.
7: Assalamualaikum Pak Haji, iya. Pak Marsudia.
0: Iya.
7: Iya. Hari ini studio Pak Haji.
2: Kebetulan ada acara mau support teman. Saya lewat di
7: luar biasa nih. Lomba
0: karaoke. Iya. Ada lomba karaoke nih.
2: Support teman. Saya jam mas.
7: Yang berapa Bung Richard?
0: Ini jam 9 ini sebentar. Ada wakil dari fans tuh makanya mereka semangat memberikan
7: semangat. Yes, kita doakan. Nanti tuh ada teman saya datang situ ada Pak Adil. Terus ada Brother Anwar. Itu Brother Anwar itu bisa menyanyi lagu barat itu pun Decak.
0: Siapa itu?
7: Anwar.
0: Oh iya, karena kan bintang bahasa Inggris juga itu.
7: Ya, nanti suruh nyanyi lagu barat ya.
0: Aduh iya, wih luar biasa.
7: Lagunya ini.
0: Hormat-hormat.
7: Idol with me, dihafal itu dia. Wah. Luar biasa nih teman saya yang satu nih.
0: Iya, beliau dulu kalau suka masuk itu kita suka bahasa Inggris.
7: Kalau Pak Adil mungkin
0: bahasa Korea.
7: Padil atau siapa lagi namanya? Padil, ya Padil.
0: Padil bahasa Korea.
7: Enggak, dia lagu Makassar dia suka dia.
0: Makassar. Oh, saya kira lagu.
7: Dia partner sama Pak Junaidi itu.
0: Pak Junaidi. Di
7: Liwang ya.
0: Oh.
7: Terus iya, kalau harus dia Saleh itu.
0: Iya.
7: Bisa Bugis, bisa Makassar, bisa juga Dando dia.
0: Oh, begitu.
7: Kecuali lagu barat. Iya.
0: Oh iya.
7: Begitu. Cek.
0: Oke deh.
7: Bupat mah belum masuk Bung Richard ya?
0: Belum. Kayaknya mungkin beliau on the way ke RRI ini kayaknya ini.
7: Iya. Terus Bu ini yang dibangun sini. Bu Niar.
0: Bu Niar kayaknya juga on the way kayaknya ke ini. Ke RRI ini kayaknya.
7: Oh iya. Ini gak pernah bisa dengerin yang tinggal jalan Tarakan nih.
0: Jalan Tarakan.
7: Kemana itu deh?
0: Oh ini beliau sudah ke ini, ke Morowali.
7: Iya.
0: Bunda Deng Lukmu.
7: Di Lum yang ditarakan bukan ya. Di Pepabri yang ditarakan ya.
0: Yang ditarakan sudah di Morowali berdagang di sana. Beliau berdagang.
7: Mudah-mudahan dia sempat pantau-pantauan ya.
0: Iya.
7: Dari Perompak di sana.
0: Beliau berdagang di sana. Iya.
7: Iya. Iya. Oke Pak Ali Bunda Cak ya.
0: Terima kasih.
7: Mungkin ini acara lagi sebentar di pulau ya. Iya. Saya taruh ya. Salam sama teman-teman di situ ya.
0: Terima kasih.
7: Terus anak-anak disabilitas ya. Saya kemarin juga diajak ke sana tapi hanya tidak sempat ini
0: menurut saya. Oke.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Arjuna tahu. Nah kalau kita sendiri Aji, apa yang ini Ayah Aji, apa inovasi yang ingin kita sampaikan selaku pendengar, pemerhati setia untuk RRI Makassar?
2: Artinya tentunya kita pelajari apa dulu kebutuhan masyarakat, kita dulu perlu masukan dari mereka seperti tadi. Nah, itulah inovasi kan itu tiada nanti, habisnya. Iya. Yang memenuhi selera tadi kebutuhan.
0: Oh. Yes,
2: tadi kan dibilang apa itu ya? Istilahnya kastone kan.
0: Yeah.
2: Tapi kita kemas dengan bagus ya. Jangan lupa kalau hal-hal seperti itu tidak lepas juga daripada kearifan lokal yang kita miliki
0: karena harusnya, itu
2: ya
0: harusnya betul
2: harus
0: betul,
2: gitu, betul ya banyak juga betul. Humor-humor yang tadi kayak masih ada nilai-nilai kearifan lokal di situ.
0: Oh berarti begini, kalau misalnya acara itu harus dihidupkan kembali
2: ya.
0: Berarti harus bertema budaya konten lokal
2: ya.
0: Harus supaya dia tidak ini ya tidak ya. Simpang siur ya.
2: Ya banyak ya. Sekali itu lucu-lucu itu. Sayangnya waktunya sempit ini. Ada cerita, ada orang naik kendaraan.
0: Iya.
2: Dia tanya berapa biayanya kalau rata. Sekalinya dia naik gunung, dia lompat. Itu kan lucu.
0: Iya, betul.
2: Kan dia, maksudnya kasihan orang dari kampung datang ke kota.
0: Anekdot
2: yang kayak begitu. Betul, artinya betul. Apa, ini juga mengandung hal bahwa kenapa dia begitu? Perlunya sosialisasi dan pendidikan. Itu hikmah kita ambil.
0: Saya paham.
2: Dia bilang berapa sewanya? Saya 5 orang ini.
0: Saya paham.
2: Rata berapa? 5 orang bilang rata 5.000. Dia bayar 25.000. Setelah naik.
0: Karena 5 orang.
2: Iya, dia kan rata 5.000. Setelah dia naik di kendaraan, mendaki kendaraannya, dia loncat. Wih, ini bukan rata ini mendaki. Jadi hal seperti itu banyak lagi. Apalagi kalau kita banyak di sosial media, kayak misalnya ada PHI, Persatuan Nomor Indonesia, itu hampir 1 juta punya. Situ kita bisa melihat banyak hal-hal. Misalnya ada PHI, Persatuan Nomor

0: kuti pun kau.
1: Oh, ah, itu cerita-cerita
0: yang begitu. Yang kayak begitu, yang ya.
1: Mending cerita-cerita begitu yang saya daripada main tebak-tebakan.
0: Iya, iya, bisa juga. Ada ya? Juga banyak sekali.
1: Ataupun kalau misal disuruh pilih salah satunya, boleh. Yang penting temanya seperti ya, itu.
0: Iya, yang tadi. Yang, jangan lupa ada sesuatu pemikiran yang kita bisa ambil dari situ. Kayak tadi kan itu kan.
1: Kemudian ayat habis sebelum Bucan mau ini potong. Terus. Kalau acara itu paling tidak harus diajak juga pendengar, yeah, fans, untuk yeah, sama-sama kita siaran bersama.
0: Iya, yeah, itu.
1: Ah, Makelong juga enak kan kalau yeah, kita enak siaran bersama dengan yeah, fans, betul, yeah, betul, setuju, setuju.
0: Jadi ini kan kalau menurut saya ini RRI ini sebagai lembaga penyiaran publik ini banyak sekali manfaatnya.
1: Amin. Amin, amin.
0: Di sini lah orang yang kata kalau seperti saya kan, yeah, bagaimana bisa mencari teman di sini, punya yeah, teman pergaulan. Bayangkan kita harus juga berpikir teman-teman, oh, iya, rumahnya yang jauh itu yang sampai itu gitu. Kira-kira demikian. Oh, tapi iya, ini masih iya, perlu kita bicarakan kepada okay, pimpinan. Okay, okay, okay. Tapi saya pikir bagus.
1: Iya. Yeah. Iya. Oh, oke. Okay. Mari silakan yang mau bergabung, mau dijat tunggu lagi. Tapi ini ya satu dua menit aja ya berikan masukan. Karena kita sudah mau selesai. Karena mau ikut lomba karaoke di Studio 1, mantap. Karena Studio 1 ini sudah bersiap-siap, kita akan ini lomba karaoke. Oke, apa ini? Oke. Mari silakan sahabat budaya ini 0811 409 250. Oh, selamat pagi Mas Dimas, selamat pagi Bung Richard, selamat pagi Iye. Sehat selalu untuk semua penyiar RRI, tentunya untuk Bung Richard sekeluarga. Amin, salam kangen. Kangen juga, Kak. Saya juga kalau tidak ada halangan akan datang ke RRI tanggal 11. Weh, terima kasih. Terima kasih ya. Siapa yang namanya? Mas Dimas. Weh, kita sudah pernah lihat Mas Dimas ini, Di, Ayadi. Oke, okay, kalau gitu kita pamit. Terima kasih banyak ayahandaku, Haji Marsuki.
2: Yeah.
1: Terima kasih ya. Yeah. Kita mau siap-siap untuk lomba karaoke. Jangan kemana-mana, sahabat budaya. Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Sahabat budaya Laryangi, Laryangi Tungu dalam tradisi masyarakat Buton Sulawesi Tenggara sebagai seni pertunjukan tradisional yang memadukan tari, musik dan juga nyanyian. Kesenian ini berkembang dalam lingkungan kerajaan Buton dan juga dahulu dipentaskan dalam berbagai acara kerajaan serta kegiatan adat. Gerakan pakaian dan syair dalam Laryangi ini mengandung pesan tentang kehidupan, adat dan nilai-nilai masyarakat. Hingga kini Laryangi tetap dipertahankan sebagai salah satu warisan budaya Buton.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu kan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, kek.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Nusantara Pagi, Pro 4 RR.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: hari kita jual vetiter.
1: Apa itu, nah? Nggak ku tahu,
0: Itu, Bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis, Mina. Kemarin ada orang dari penanggulangan bencana nak borongi akar wanginya.
2: Vetiter yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pan FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu. Kita
0: bisa perasa kehamilan, kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo, ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
1: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
2: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
3: Oh no.
0: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
4: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: terikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: kali ini membawa kami ke salah satu daerah wisata yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yang diberi julukan Kota Bunga. Hawa dingin Kota Malino membuat kami berusaha mendapatkan tempat untuk menghangatkan badan. Atas rekomendasi seorang teman, kami pun mengarahkan kendaraan menuju kedai kopi Luwak Malino yang terletak di jalan poros menuju hutan Pinus Malino. Aneka jenis kopi tersedia di kedai kopi Luwak Malino. Kami pun memesan beberapa jenis, di antaranya untuk mencoba sensasi rasa yang berbeda. Kopi luwak yang dinikmati di kedai kopi Luwak Malino ini dihasilkan oleh hewan luwak yang ditangkarkan tepat di samping kedai kopi Luwak Malino. Berawal dari keinginan dokter gigi Dani Permadi MSC menangkarkan hewan luwak dan binturong untuk mendapatkan cita rasa tertentu dari kopi yang dihasilkan. Menurut Mukhtar Rijal selaku perawat dan penjaga penangkaran luwak dan binturong di kedai kopi ini, penangkaran luwak dan binturong telah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008 silam. Dengan perizinan resmi yang diberikan Kementerian Kehutanan pada saat itu, yang wajib diperbaharui setiap 5 tahun sekali, karena luwak dan binturong ini merupakan hewan yang dilindungi.
1: Nama saya Mukhtar Rijal, saya kebetulan dipercayakan perawat dan menjaga jenis luwak dan binturong ini. Kita mengawal itu dari tahun sudah 10 tahun lebih kayaknya. Ini kan perizinannya setiap 5 tahun. Itu 2013, berarti udah masuk 2018. Dari 2013 sebelumnya itu sudah ada. Jadi 5 tahun ke belakang itu berarti 2009, Dik. Iya, 2008 lah. Udah mulai itu.
0: Terdapat sejumlah kekhususan dalam pemeliharaan hewan luwak dan binturong, di mana jenis hewan ini agak sulit menyesuaikan diri pada saat peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, ataupun sebaliknya. Selain itu, kopi yang dipilih untuk pakan luwak ini merupakan kopi yang ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang melewati proses penyortiran dan pemilihan kopi yang terbaik. Karena luwak dan binturong hanya akan mengkonsumsi kopi yang sudah masak, yang sering diistilahkan dengan kopi cherry. Kebersihan kandang dan pemberian makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Di saat stok pakan kopi sedang habis, maka akan diberi pakan alternatif buah-buahan, seperti pisang, dan juga diberi asupan protein dari daging.
1: Kalau ini gampang-gampang susah aja, Pak. Kalau ini perawatannya nggak terlalu rumit. Yang penting itu aja kebersihan kandangnya dijaga. Terus makannya jangan sampai kita lupakan. Makannya itu selama tidak ada kopi, itu rutin harus ada pisang. Ya. Walaupun ada kopi tetap ada pisangnya, ya, makan buah. Dua kali seminggu itu kita coba kasih protein pakai daging.
0: Kotoran luwak dan binturong yang telah memakan buah kopi dikumpulkan secara terpisah pada pagi hari. Kotoran luwak dan binturong ini akan dibilas beberapa kali sampai bersih. Biji kopi yang telah bersih dari kotoran akan dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Selanjutnya, biji kopi ini akan ditumbuk untuk memisahkan kulit ari dari biji kopi yang akan disangrai. Biji kopi yang telah disangrai akan dikemas, baik dalam bentuk biji kopi utuh atau green bean, maupun dalam bentuk bubuk yang siap saji.
1: Hari ini kita kasih makan, itu kopi yang berbentuk cherry, yang matang betul tapi warnanya merah itu. Kita kasih makan hari ini misalnya, besok itu sudah kita bisa panen. Artinya dia sudah buang puknya, dia proses melalui pencernaannya, dia buang puknya. Itu yang diangkat dari kandang, itu yang dikumpul dari dua jenis ini, antara luwak sama binturong, itu dipisah. Luwak ya luwak, binturong binturong. Jadi untuk membedakan dua jenis ini. Terus itu kita lakukan pencucian. Setelah diangkat dari kandang, dilakukan pencucian sebersih-bersihnya mungkin. Dan itu kita pakai tenaga keluarga sendiri, kita tidak berani ambil orang dari luar, jangan sampai sistem pencuciannya sembrono aja kan. Ini kan kita jaga kualitas, Pak.
0: Kedai kopi Luwak Malino telah beroperasi kurang lebih 7 tahun dengan ragam biji kopi kering yang siap giling, seperti kopi Arabica Super, kopi Robusta Super, kopi Arabica Luwak, dan kopi Arabica Binturong. Ragam kopi ini yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, dikemas, dan dijual bukan hanya di Kota Malino, namun juga telah sampai di kawasan Somba Opu, Kota Makassar, bahkan sempat pula terjual ke beberapa negara di Asia.
1: Kedai kopi itu...
2: Sudah 7 tahunan
1: kurang lebih. Hari kita buka kedai kopi. Kalau kita impornya itu, ekspornya itu ke daerah wilayahnya negara Hong Kong. Nah, biasa ada pesanan dari Hong Kong. Ya itu pun agak rumit karena harus karantina dulu. Disortir dulu itu jenis diperiksa, dimasukkan laboratorium dulu baru dikirim. Nah, itu dari Hong Kong sama pesanan itu Singapura ada, Asia. Ya. Outletnya itu kita titip jual di toko serba oleh-oleh sepanjang Somba Opu itu, dekat bandara juga, bahkan di Trans juga pernah.
0: Kopi Luwak Malino yang mulai dikenal walaupun masih di kawasan Asia merupakan daya tarik wisata kuliner yang muncul di kawasan wisata Kota Bunga, Malino. Menghadirkan nuansa tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan ini. Akankah ia menjadi ikon baru di kawasan wisata Kota Bunga, Malino? Semoga.

0: Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar. Nusantara Pagi, Pro

0: Maakabanyo punapigatre narai kabar. Pripun kabare kumaha damang?
1: Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita, karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri seribu bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.

0: Baik, sahabat budi, aramba adalah alat musik tradisional berbentuk gong kecil yang berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Namun, jika yang Anda maksud adalah sarampa, kata tersebut merupakan istilah lokal, khususnya di Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur, untuk menyebut penyakit campak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Pro 4 FM, suara budaya
3: Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang hari ini, hari Kamis, tanggal 10 September 2026. Tentunya kita berada di program acara Teras UMKM. Nah, kali ini sahabat budaya kita akan spill-spill tentang usaha jus. Nah, tentunya sahabat budaya bisa mendengarkan kami di 92,5 FM dan juga di streaming kami di YouTube di Pro 4 RRI Makassar. Kita akan lihat apa sih produk yang kita akan lihat nantinya dan siapa narasumbernya. Dan tentunya kami telah menghadirkan narasumber kali ini, ya, yaitu owner dari Hanana Jus, sahabat budaya. Dan tentunya kita akan spill langsung apa-apa saja produk yang dia miliki dan siapa namanya. Nah, tentunya langsung kita kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini, Pak Ahmad?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Beliau adalah owner dari Hanana Jus, Ahmad Akso. Betul ya, Pak?
1: Betul.
0: Enaknya saya panggil siapa ini? Supaya enak dipanggil ini, nama akrabnya mungkin?
1: Saya biasa dipanggil Akso.
0: Akso? Ya. Oh, Akso. Tapi Pak Ahmad asli orang Sulsel? Atau
1: orang tua orang Jawa. Cuma saya lahir dan besar di Makassar.
0: Oh, Makassar. Ya. Blasteran gitu ya?
1: Ya, bisa dibilang.
0: Pak Ahmad, Akso. Pak Akso ini. Ini menarik nih usaha ta ini. Hanana Jus gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Kayak mirip-mirip nama Jepang gitu ya. Apa awal mulai nama ini Hanana Jus apa dari ini? Mungkin ada filosofinya nama Hanana Jus itu?
1: Hanana. Sebenarnya ini singkatan, Pak. Singkatan dari tiga nama anak saya.
0: Oh,
1: yang pertama Hanifa. Kedua Nafisa, ketiga Nahla, disingkat jadi Hanana
0: Jus. Oh, iya tahu artinya. Hampir mirip-mirip nama Jepang, ternyata ya, nama singkatan. Tapi dari ini, anak.
1: Ini juga bahasa Arab.
0: Oh, ya. Bahasa Arab juga?
1: Iya, artinya juga bagus.
0: Apa itu bahasa Arabnya?
1: Hanana artinya kebahagiaan, keberuntungan, dan keberhasilan.
0: Wih, luar biasa. Makanya berhasil sekarang.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Oke, Pak Ahmad, Pak Akso, ini mungkin bisa kita ceritakan ini. Tapi ini usaha apa ini, Pak Akso ini? Yang Pak Akso rintis?
1: Usaha
0: jadi jus usahanya. Buah. Jus buah. Full jus buah murni gitu ya.
1: Iya.
0: Selain buah, memang jus buah itu saja atau ada usaha lain selain mungkin selain jus apa minuman apa?
1: Selain jus buah, kami juga menjual varian infus water.
0: Infus water. Ya, oh betul. Ada juga infus water.
1: Iya.
0: Artinya dominan pada buah-buahan semua ya, gitu ya. Baik. Nah, ini kan ternyata Pak Akso ini memiliki usaha jus buah dan juga infus water. Nah, kalau kita melihat sejarah berdirinya ini, Pak Akso, bisa ceritakan tidak kepada pendengar kita? Kenapa langsung kepikiran Pak Akso langsung ingin membuat usaha UMKM itu di sektor atau di jenis jus ini?
1: Ya, awalnya saya buka usaha alpukat kocok, durian kocok gitu.
0: Oh iya, iya, iya, pernah dulu.
1: Awalnya bagus prospeknya. Kemudian setelah saya buka, muncul UMKM yang lain,
0: yeah, ya,
1: yang menjual hal yang sama.
0: Sama.
1: Kemudian mungkin karena sebab demikian jadi banyak pesaing gitu.
0: Yeah.
1: Saya beralih.
0: Ubah strategi.
1: Ubah kemasan juga.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Tapi selnya sama, buah-buahan. Bahkan bertambah varian lagi. Yang awalnya cuma dua, alpukat kocok dan durian kocok. Bertambah dengan buah-buah yang lain. Bahkan ada 32 varian.
0: 32 varian?
1: Iya.
0: Luar biasa banyak. Ini berdiri tahun berapa ini, Pak Akso?
1: Kalau saya ingat-ingat, bulan September tahun lalu, 2005.
0: Oh, berarti masih muda ya, ini usahanya.
1: Baru 1 tahun.
0: Baru 1 tahun. Iya, September bulan ini juga. Oh, iya, pas ya. 1 tahun. Tapi sebelumnya Pak Akso, sebelum berjualan atau memiliki UMK ini, apa jobnya itu Pak Akso?
1: Saya sejak awal memang sebagai penggiat UMKM.
0: Oh, penggiat UMKM, luar biasa.
1: Awalnya saya jual bubur. ya. Bubur ayam, bubur manado, dan makanan-makanan yang lain.
0: Setelah itu
1: terjadi semacam resesi ekonomi.
0: Iya, transisi lagi.
1: Mulai tahun 2004 ya, dan puncaknya 2025. Saya berpikir apa lagi yang bisa eksis usaha ini.
0: Berarti mengikuti tren gitu ya. Karena sekarang tren-trennya anak muda itu healthy, kesehatan gitu ya. Mungkin berpikir ke situ, oh kayaknya cocok ini gitu ya, Pak So. Luar biasa. Bisa sebutkan tidak ini Pak So, jenis-jenis makanannya, minumannya ini apa-apa saja? Mungkin bisa dari kamera, mungkin bisa jelaskan satu persatu ini varian apa gitu. Ya, mesti bisa dibuka lah, jelaskan di kamera. Ini kan masyarakat penasaran nih, ini kan jus buah apa, apa perbedaannya gitu. Iya, ternyata banyak ini variannya sahabat bro. Tadi sampai 29 gitu ya.
1: Yang pertama ini jus alpukat yang penggemarnya banyak dari kalangan muda dan anak-anak.
0: Bisa mungkin bisa diangkat, bisa lihat ya. Ini alpukat. Iya, oke.
1: Jus alpukat. Kemudian alpukat mix kurma.
0: Oh, ya. Mix kurma. Ini jarang loh ada yang begitu.
1: Iya. Ini dominan manisnya dari kurma.
0: Oh iya iya iya, komposisinya lebih ke kurma banyaknya.
1: Betul. Jadi yang penderita diabetes ini insya Allah aman buat.
0: Wah, tidak sekedar jus biasa saja ya gitu ya. Nextnya apa lagi ini?
1: Kemudian di antara best seller itu jus guava.
0: Guava.
1: Nah, ada jus sirsak juga, paling banyak yang cari ini, selalu habis.
0: Oh, yang best seller.
1: Dan selain itu jus buah bit.
0: Jus buah bit.
1: Ya, ini yang tidak pernah apa?
0: Dijual.
1: Tidak pernah sisa, selalu habis.
0: Habis. Jus buah bit itu buah apa itu?
1: Buah bit. Mix nanas dan kurma.
0: Oh, ada kurmanya lagi ya. Apalagi sering itu Pak So.
1: Kemudian jus buah naga.
0: Jus buah naga.
1: Wah. Selalu banyak yang cari ini.
0: Berarti best seller semua ini. Dan juga ada varian juga infus ya.
1: Iya.
0: Itu yang biru infus ya.
1: Infus water bunga telang.
0: Oh, bunga telang.
1: Iya.
0: Itu bunga apa ya?
1: Bunga ini asalnya dari, kok saya baca-baca asalnya dari Ternate gitu.
0: Oh, ya. Berarti enggak tumbuh sembarang gitu ya. Baik. Berarti ya kalau kita melihat ini seluruh jus yang Pak Akso punya ini, mungkin apa yang menjadi perbedaan jus yang Pak Akso miliki dengan jus-jus yang lainnya yang orang punya? Apa kelebihannya?
1: Pertama kelebihannya.
0: Iya. Yeah.
1: Adapun jus-jus yang
0: pada lain, umumnya,
1: pada umumnya itu ya, mungkin yang saya maksud yang di etalase yang terpajang di minimarket kak.
0: Iya. Yeah,
1: Pertama tanpa pengawet.
0: Itu betul ya.
1: Dan penggunaan gula yang tidak berlebih. Dan menggunakan buah asli.
0: Buah asli ya.
1: Karena itu setelah kami produksi harus dibekukan.
0: Ya. Oh, harus setelah produksi harus dibekukan.
1: Iya. Karena kenapa demikian?
0: Iya.
1: Karena namanya buah, ketika sudah terbuka dari kulitnya, pasti cepat mengalami oksidasi. Pernah kita buka apel, tapi kita potong apel, tidak selang beberapa detik pasti menghitam kan?
0: Betul.
1: Seperti itu buah-buahan. Hampir semua buah-buahan mengalami seperti itu. Pisang, alpukat apalagi. Oleh karena itu ketika sudah diolah buah itu menjadi jus, maka cara mengawetkannya dengan dibekukan.
0: Oh, dibekukan ya. Gitu. Ya. Tapi walaupun dibekukan, tingkat kesegarannya itu bagaimana Pak Akso?
1: Tingkat kesegarannya tetap.
0: Tetap bertahan.
1: Ya.
0: Jadi itu nilai lebihnya yang jus yang kita miliki itu ya.
1: Iya.
0: Berarti ketika orang ingin memesan langsung diolah langsung dibeli enggak bisa gitu ya. Bisa juga.
1: Bisa juga.
0: Luar biasa. Nah, ini kan sudah luar biasa ini produknya. Di mana sebenarnya kita jual ini? Alamatnya di mana tempatnya?
1: Alamatnya di kediaman kami di Jalan Monumen MSLN 3. Adapun cabang-cabangnya sebenarnya banyak saya titip ya di UMKM yang jual serba 10.000 ya.
0: Ah iya.
1: Ya, seperti jajan 10.000.
0: Heeh, ya ya ada di banyak begituan ya. Ya. Di samping jalan gitu ya.
1: Iya.
0: Oh berarti join gitu ya, bekerja sama.
1: Iya.
0: 10.000 tapi harganya iya. Kita seru bahas apa ini harganya ini ya, saya penasaran ini. Harganya ini berapa ini range-nya ini Pak Akso?
1: Harganya rata 10.000.
0: Rata 10.000 ini?
1: Iya.
0: Betulan Pak Akso. 10.000.
1: Ya.
0: Wah. Padahal ini kan kalau kita melihat komposisinya lebih banyak buahnya ya. Kan biasa kalau jus-jus ya, ya kita ketahui lah. Kadang buahnya sekian persen, banyak es batunya, banyak airnya. Ini full memang dominan lebih buahnya gitu ya di jus ya.
1: Iya betul.
0: Tapi rata 10.000.
1: Iya.
0: Semuanya itu varian.
1: Semua varian. Rata 10.000.
0: Bahkan itu infusnya.
1: Betul.
0: Oh, nah kalau kita melihat harga yang sangat dijangkau sekali oleh masyarakat ini, kalau melihat ini omset yang kita jual atau mungkin jumlah produk yang kita jual dalam satu bulan atau satu minggu ini bisa habis berapa picis, Pak So?
1: Dalam sehari yang terjual 100 sampai 150 botol.
0: Botol. Ya,
1: sekitar itu.
0: Itu karena berkat ada kerjasama ya, dengan penjual makanan 10.000 gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, mungkin masyarakat menilai bagaimana ini sejauh ini produknya. Ada mungkin wah ternyata banyak buruk atau bagaimana sejauh ini?
1: Sebagian konsumen menganggap jus saya ini sebagai produk kesehatan.
0: Ya.
1: Apalagi yang varian bit nanas kurma.
0: Bit nanas kurma, iya.
1: Ada langganan saya yang setiap hari memesan. Setiap pekan, tapi dia pesan banyak sekaligus untuk dia stok setiap hari,
0: konsumsi setiap hari. Pribadi.
1: Iya. Dan berdasarkan testimoninya.
0: Testimoninya.
1: Karena dia mengalami hepatitis.
0: Iya.
1: Betul-betul sangat berpengaruh, sangat-sangat apa? BB-nya selalu naik karena hepatitis yang dia derita membuat berat badannya turun. Tapi dalam
0: ketika mengkonsumsi ini.
1: Ketika rutin mengkonsumsi, bisa lebih baik kondisi kesehatannya.
0: Wah, luar biasa. Ya. Satu tahun sejak awal dibuat produk ini, memang di 10.000 memang enggak?
1: Ya,
0: sampai
1: sejak,
0: sekarang.
1: Betul, sejak awal merintis harganya tetap 10.000 sampai sekarang.
0: Wah. Ini kan buah-buahan dasar utamanya.
1: Iya, betul.
0: Bahan bakunya bagaimana? Terkadang kan kesulitan. Bahkan harga naik.
1: Ya.
0: Nah, apalagi kondisi sekarang BBM yang agak sulit, mungkin ada efeknya juga. Nah, bagaimana ini Pak Akso mengakali hal itu?
1: Untuk mengakali hal yang demikian, ya, tentu kita tidak bisa mengurangi kualitasnya.
0: Itu.
1: Dan untuk menaikkan harganya juga pasti animo masyarakat berkurang untuk membelinya. Ya, mungkin diakali dari meningkatkan promosi, Kak. Karena ketika
0: tinggi penjualan
1: meskipun untungnya kecil, ya besar juga yang didapat.
0: Betul. Ya. Ketika dikali banyak. Iya betul.
1: Itu satu-satunya strategi yang saya pikirkan.
0: Pikirkan ya. Luar biasa. Nah untuk produksinya ini kan produksi rumahan gitu ya, Pak Akso ya.
1: Iya betul.
0: Sejauh ini Pak Akso itu memproduksi secara sendiri kah atau memang sudah berbasis industri, memperkerjakan orang lain atau mungkin ya, bagaimana?
1: Memang belakangan ini saya kewalahan.
0: Oh kewalahan.
1: Karena selama ini saya memproduksi cuma berdua sama istri. Ya. Dan ya belakangan ini sudah mulai kewalahan karena bertambah banyak pesanan.
0: Alhamdulillah.
1: Dan bertambah juga varian. Dan saya mulai berpikir untuk merekrut orang.
0: Oh, luar biasa. Ya. Berarti sejauh ini memang dua orang yang produksi, kita sama istri tak?
1: Iya, betul.
0: Wah. Ternyata orang cukup minat begitu gitu ya. Tapi ini memang selain tadi yang dijual di outlet 10.000, ada memang mesti orang bisa pesan secara online kah? offline-nya bisa langsung datang atau bagaimana proses penjualannya ini?
1: Ya betul. Orang bisa pesan secara online. Ya. Dan banyak pelanggan yang seperti itu. Nah, ketika habis stoknya,
0: iya.
1: Ya hubungi lagi.
0: Hubungi
1: untuk
0: lagi.
1: Diantarkan ke.
0: Ya. Oke. Jadi bagaimana orang bisa mengetahui ini produknya bisa dipesan lewat mana?
1: Di setiap kemasan ada nomor WA.
0: Oh.
1: Nomor kontaknya untuk. Untuk pemesanan.
0: Iya, pemesanan
1: untuk,
0: ya.
1: Untuk edukasi juga, untuk cari tahu apa manfaatnya, untuk mengenal beberapa varian yang tersedia seperti itu.
0: Bahkan juga promosi di media sosial gitu ya?
1: Iya.
0: Itu nama akunnya apa di media sosial?
1: Hanana Jus.
0: Hanana Jus. Dari situ orang bisa melihat kontak personnya untuk bisa menghubungi langsung ya.
1: Iya.
0: Mungkin melihat kasiatnya juga dijelaskan dalam situ ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kita kan sudah berbahas banyak ini tentang produkta. Nah, sejak berdirinya Hanana Jus ini, bagaimana proses perizinannya? Itu kan masyarakat tentu mau mengetahui, walaupun produk ini bagus, tentu masyarakat mau lihat bagaimana sih perizinannya, bagaimana sih anunya sebagainya, untuk mungkin kualitasnya, SNI-nya, standarnya sebagainya. Ya, bagaimana itu Pak Nana? Apa Akso?
1: Soal perizinan, alhamdulillah, ya Allah mudahkan.
0: Iya.
1: Kami tidak perlu repot-repot ke kantor, ya kantor untuk melegalkan.
0: Iya.
1: Ya. Pernah ketika sedang menjual di Car Free Day, petugasnya langsung yang datang untuk menawarkan perizinan tersebut.
0: Ya.
1: Perizinan berusaha berbasis risiko, ya, seperti itu. Nama suratnya.
0: Nama suratnya. Itu bagaimana? Berbayarkah atau dimudahkan, sulitkah memperoleh izin?
1: Tidak berbayar. Demikian juga sertifikat halalnya.
0: Oh, seperti halalnya. Ya. Semua gratis?
1: Gratis.
0: Oh.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti ini ada peran penting pemerintah ya?
1: Ya.
0: Di tengah-tengah teman-teman usahawan gitu ya?
1: Ya.
0: Bagaimana tanggapannya dari Pak Akso sendiri ketika ada peran pemerintah di tengah usaha ini?
1: Ya. Alhamdulillah, pemerintah juga memang mendukung, ya, dan memfasilitasi, dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami para penggiat UMKM, ya. Juga kadang sering menyediakan lahan untuk kami berkembang, seperti ini baru-baru di Kecamatan Wajo, ya. Dibuka pesta rakyat, ya. Acara-acara 17-an.
0: Iya, 17-an.
1: Ya. Tahun lalu itu kami sampai kewalahan.
0: Kewalahan. Habis stok mungkin.
1: Ya, menghadiri, mengikuti
0: pesta.
1: Mengikuti acara-acara pesta rakyat untuk kami bisa berjualan di dalamnya.
0: Berarti diberi ruang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Pasti orang tertarik. Plus 10.000. Baru khasiatnya di atas nilai 10.000 itulah. Bagaimana tidak kewalahan, pasti banyak orang yang cari gitu ya. Berarti memang sangat bersyukur dengan adanya peran pemerintah di tengah-tengah usahawan teman-teman begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Sejauh ini pernah tidak pemerintah membantu mempromosikan sampai ke luar daerah sendiri? Atau mungkin event-event tingkat nasional? Pernah ikut peran serta?
1: Di Pemkot ada bagian yang
0: mengurusi.
1: Mewadahi kami seperti itu, sehingga memberikan kami informasi di mana lagi ada event agar kami bisa membuka usaha di situ.
0: Baik.
1: Dan pesertanya memang bukan hanya dari Makassar saja, dari luar Sulsel bahkan. Pernah juga di pelabuhan di Pelindo yang kami bisa memperkenalkan produk kami kepada orang-orang yang di luar Sulsel karena memang tempat pendatang, transit ya.
0: Transit betul, ya. Penumpang berbagai daerah.
1: Iya, betul.
0: Bahkan mungkin ada yang bungkus banyak-banyak ya.
1: Iya, pernah.
0: Pernah. Nah, Pak Akso, mengapa jus Pak Akso sendiri dikonsumsi di tengah kehidupan masyarakat ini kalau kita melihat kategorinya lah Pak Akso.
1: Ya.
0: Lebih dominan usia berapa yang cari ini produk ini lah?
1: Tergantung variannya. Kalau varian Bit nanas kurma, biasanya orang yang betul-betul yang memperhatikan kesehatan seperti orang yang berusia 40 tahun ke atas,
0: banyak
1: yang
0: cari,
1: sudah mulai terganggu kesehatannya, ya. Ataupun yang macam alpukat, guava, sirsak, ya, yang paling sering cari itu yang masih muda-muda.
0: Gen Z, ya, gen milenial. Oh, berarti memang ada kategori-kategori usia yang cocok. Mungkin juga ada anak muda yang suka kurma juga gitu ya.
1: Iya.
0: Kasiannya sama, tapi ada lebih karena kurmanya. Nah, kan tadi ada campuran kurmanya itu. Wah, kalau kita hitung-hitung itu enggak boncos, Ji. Modal tak. Nah, kalau berbicara modal sendiri, untuk bisa mencapai usaha seperti Pak Aksa sendiri, butuh modal besarkah untuk usaha begini? Menurut Pak Aksa bagaimana?
1: Untuk modal ya tidak terlalu besar. Ya. Bahan-bahan bakunya juga tersedia terjangkau di pasar. Tinggal bagaimana kita memilih bahan-bahan yang segar, buah-buahan yang tidak rusak gitu. Ya. Menghindari buah-buahan yang sudah hampir rusak.
0: Iya.
1: Seperti itu
0: sebetulnya. Ya. Tapi kalau Pakso sendiri, mungkin ini kan banyak usaha sejenis begini, Pakso.
1: Ya.
0: Bahkan memiliki label yang sudah bagus. Bagaimana Pakso menghadapi berbagai pesaing-pesaing di luar sana dengan produk-produk yang sama? Bagaimana strategi, prinsip dari manajemen penjualan Pakso sendiri?
1: Ya. Mungkin pihak lain yang menjual produk yang sama dengan produk yang saya jual, beda pasar mungkin. Seperti beberapa minimarket menjual jus yang seperti ini, dan saya juga menjual produk yang sama, beda pasarnya.
0: Oh iya, iya betul, beda pasarnya.
1: Adapun yang saya jual, seperti dijual di Car Free Day dengan orang yang berkunjung ke minimarket, tentu beda tujuannya.
0: Beda tujuannya.
1: Orang yang datang ke minimarket tentu tujuan utamanya memang belanja, kebutuhan pokok dan lain-lain. Sedangkan yang kami jual di Car Free Day, orientasinya berbeda. Para pengunjung memang ingin jajan.
0: Ingin jajan betul-betul. Berarti memang aktif sering hadir pada Car Free Day ya?
1: Iya.
0: Itu posisi di Car Free Day mana ini?
1: Di Car Free Day Jalan Boulevard.
0: Boulevard di situ. Iya. Setiap minggu selalu ada di situ.
1: Setiap hari Minggu.
0: Dengan harga yang sama juga gitu ya?
1: Betul, dengan harga yang sama.
0: Tadi sempat disinggung bahwa ini tanpa pengawet.
1: Iya.
0: Ya. Ini bertahan ini berapa lama ketika orang mungkin daya simpannya sampai berapa hari?
1: Kalau dia dalam kondisi beku bisa tahan sampai 6 bulan. Kalau
0: sampai 6 bulan?
1: Ya, 3 bulan.
0: 3 bulan?
1: Ya. Kalau lebih dari itu biasa botolnya sampai pecah karena terlalu mengembang.
0: Seperti itu. Itu dalam kondisi beku.
1: Ya.
0: Ketika orang mungkin saya membeli langsung ke tempat tapi saya dalam perjalanan perjalanan ke luar daerah atau mungkin pengiriman itu dalam kondisi setelah keluar dari freezer itu harus dikonsumsi secepatnya berapa hari?
1: Kalau dia
0: kan berada, dalam kondisi tidak dingin di dalam perjalanan.
1: Ya, kalau dia dalam kondisi tidak beku, ya maksimal 12 jam.
0: 12 jam ya. Langsung coba dikonsumsi gitu ya.
1: Karena kalau lebih dari itu sudah berubah
0: rasanya. Kualitasnya. Berarti lebih cocok orang langsung ke di tempat di Makassar saja gitu ya. Kalau daerah kayak agak kurang cocok, harus konsumsi lebih cepat gitu ya.
1: Ya, pernah ada yang pesan dari Enrekang.
0: Enrekang.
1: Ya, pesan beberapa puluh botol. Saya pikir bagaimana caranya supaya tetap awet. Saya tempatkan di box gabus.
0: Betul.
1: Saya tutup rapat-rapat.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah sudah sampai di tujuan, masih
0: dalam kondisi beku. Oh iya. Harus diakali sampai begitu ya.
1: Iya.
0: Ibaratnya kayak box ikan gitu.
1: Iya.
0: Oh iya, betul-betul. Artinya tidak mengurangi kualitas begitu. Yeah. Baik. Nah, Akso. Ini kita sudah ada di penghujung acara ini. Mungkin Pak Akso bisa infokan kepada teman-teman bagaimana tips memilih buah yang bagus untuk dibuat jus. Nah, di luar resep khusus punya Ata ini.
1: Ya, baik. Untuk memilih buah, ya. Tentu buah yang matang. Ya. Karena buah itu bertingkat-tingkat tingkat kematangannya, mulai mentah, kecut, mengkal, matang, dan untuk dibuat jus di atas matang. Tapi bukan yang sampai hampir busuk, bonyok gitu ya.
0: Oh iya.
1: Karena buah pada grade itu rasa dan aromanya sudah kuat dan sangat cocok untuk dibuat jus. Ya. Kemudian buah yang volume dagingnya lebih banyak. Seperti alpukat. Alpukat ketika kita memilihnya ada yang bentuknya lonjong, ada yang bulat. Kalau ingin memilih alpukat yang volume dagingnya lebih banyak, tips saya pilih yang agak lonjong. Gitu.
0: Oh, agak lonjong. Kenapa? Harus lonjong. Lebih banyak mungkin dagingnya.
1: Begitu pengalaman saya.
0: Oh iya, di satu tahun ini. Oh iya, ternyata lonjong lebih bahagia.
1: Iya. Untuk mencari volume daging yang lebih banyak. Dan seperti buah melon, buah melon untuk digunakan sebagai jus buah dan digunakan untuk jadi es buah tentu beda.
0: Oh iya, iya.
1: Kalau jus itu warnanya sudah mulai kekuningan dan kalau saya memilih melon untuk dijadikan jus, saya benar-benar menempelkan hidung di permukaan kulitnya dan mencium aromanya.
0: Oh, gitu. Mengindra langsung gitu ya. Ada ciri khas tertentunya gitu.
1: Kalau sudah kuat baunya, aromanya, itu pasti rasanya lebih kuat juga.
0: Dan itu masak alami.
1: Iya.
0: Ada perbedaan, mungkin ada juga perbedaan masak alami sama dipaksa masak gitu ya. Bisa ketahuan?
1: Untuk itu saya kurang tahu bagaimana.
0: Sejak ini belum ada dapat gitu ya.
1: Saya pilih di pasar.
0: Luar biasa. Nah, mungkin juga tingkat sterilisasi saat produksi itu bagaimana sejauh ini?
1: Alhamdulillah ya. Saya termasuk orang yang
0: memperhatikan
1: masalah kebersihan makanan dan terutama alat-alat yang digunakan untuk memproduksi jus ya, seperti blender ya. Dan wadah-wadah semuanya saya pastikan bersih dan proses pembuatannya juga menggunakan alat-alat tidak ada kontak langsung antara bahan-bahan jus dengan tangan. Saya pakai alat dan kalaupun harus dipegang maka saya gunakan glove, sarung tangan plastik seperti itu.
0: Sampai steril begitunya ya. Artinya masyarakat jangan ragu dengan produk dari Harira Jus ini karena dari produksinya sudah memperhatikan kebersihan, sterilisasi dan sebagainya. Nah kan kita juga tidak bisa pungkiri lah. Karena juga kita tahu pernah beli jus blender yang sama berbagai buah mungkin tidak sempat dicuci atau di ini langsung gabung lagi kan itu merusak rasa cita rasa. Nah, kalau sejauh ini yang kita produksi memang bagaimana sampai tingkat produksinya?
1: Saya membuat jus satu jenis buah sampai selesai. Setelah itu saya cuci dan beralih ke buah lain. Jadi tidak tercampur antara rasa satu buah dengan buah lain.
0: Iya, karena kan kita bisa rahasia umum lah. Nah, kita lihat di serahan kan biasa orang malas cuci. Cuci atau dikocok biasa saja gabung lagi. Artinya beda rasa loh. Nano-nano nanti jadinya. Oke, Pak Akso, ini apa tantangan tak selama satu tahun ini di usaha Harira Jus itu sendiri? Apa yang menjadi tantangan terberatnya?
1: Tantangan terberatnya itu harga-harga bahan yang fluktuatif ya. Yang gampang naik, susah turun. Dan keberadaan buah-buah yang musiman. Seperti sekarang saya tidak memproduksi jus mangga. Karena mangga-mangga yang ada di pasar pada mudah. Dan apabila diproses menjadi jus sangat kecut. Jadi saya enggak produksi dulu.
0: Dan mungkin bukan musimnya gitu ya.
1: Ya, musimnya sudah mulai berakhir ini.
0: Oh, sudah mulai berakhir. Mangga.
1: Ada sih berbuah tapi
0: harga?
1: Ya. Harga tinggi dan kualitasnya kurang baik.
0: Oh, betul-betul. Selain itu tantangan apa lagi yang dihadapi dari bahan baku?
1: Selain tantangan bahan baku, juga tantangan pemasaran.
0: Ya. Pemasaran, ya. Kenapa itu?
1: Karena banyak pesaing-pesaing, kompetitor yang memaksa kita untuk berpikir keras bagaimana pesaing-pesaing

0: melonjak tinggi, tapi yeah. kurangnya produksinya. Hmm. Ya, seperti jus leci ya. Leci tinggi sekali harganya.
1: Oh, yeah, yeah,
0: yeah. Jus leci, terong Belanda. Hmm. Ya.
1: Hmm. Berarti hal begitu yang dilakukan ya. Yeah. Luar biasa. Oke, okay, terakhir ini Pak Akso, apa mungkin ada pesan kepada masyarakat pendengar kita? Mungkin ada tips tak ingin menjadi usaha apa itu? Mungkin harapan tak juga kepada pemerintah apa? Silakan.
0: Harapan saya kepada pada pemerintah, pertama kepada masyarakat, agar ketika memilih produk untuk dikonsumsi, yeah. entah itu untuk apa jajan, agar memperhatikan apa dampak kesehatan, ya. Dampak kesehatan boleh saja mengkonsumsi minuman-minuman semacam soft drink,
1: yeah.
0: tapi apabila dikonsumsi secara rutin, ya itu juga kurang baik buat kesehatan. Dan kami hadir insya Allah untuk menjadi alternatif. Kemudian kepada pemerintah,
1: yeah.
0: agar kebijakan-kebijakannya bersikap bersifat ramah terhadap yeah. para UMKM, ya, ya, diberikan ruangan untuk berkarya, untuk berusaha dan berbisnis, ya. Dan untuk perizinan-perizinan agar tidak dipersulit,
1: nah, ya. Luar biasa.
0: Agar tidak berubah semua kemudahan-kemudahan yang kami rasakan dari pemerintah agar tidak berubah menjadi lebih sulit.
1: Iya, luar biasa. Mungkin pesannya kepada masyarakat yang mau jadi usaha seperti seperti kita, apa yang harus dimodali?
0: Pertama tentu modal tekad, ya. Dan adapun rencana, kalau hanya tinggal rencana maka tidak akan ada yang jalan. Harus memulai meskipun dengan langkah kecil, ya. Karena sebagaimana tangga,
1: yeah.
0: apabila ingin berada di puncak tangga maka dimulai dengan tangga 1, 2, 3, seperti itu.
1: Jangan instan gitu ya. Yeah. Yang pertama nekat tekad gitu ya.
0: Yeah, betul.
1: Modal bukan hal pertama gitu ya.
0: Modal
1: kesekian
0: finansial
1: mungkin.
0: Modal finansial yang itu nomor dua.
1: Nomor dua. Yang penting ada kemauan, tekad, yeah, gitu ya. Betul.
0: Pertama modal tekad.
1: Baik. Terima kasih Pak Ma Aksobo selaku owner dari Hanana Juice sempat hadir walaupun sempat beliau ini mogok kendaraannya tapi dengan semangatnya untuk hadir kepada teman-teman ini luar biasa. Ya, berjuang sampai ke studio gitu ya. Yeah. Nah, tentu saya terima kasih Pak Akso sudah berjuang ke Pro 1 untuk bisa hadir walaupun ada sedikit cobaan di luar gitu ya. Dan tentunya kami harapkan usaha tak kedepannya lebih besar. Bukan lagi di tingkat UMKM, mungkin industri kita doakan apalagi bisa memperkejakan orang lain walaupun sekarang masih kita sama istri gitu ya yang produksi,
0: ya,
1: dan tentunya gitu. Kami harapkan kedepannya sudah bisa naik kelas gitu. Terima kasih banyak Pak Aksobo, ya. Dan juga pendengar di program Tiras UMKM kali ini. Dan tentunya orang mau pesan di mana tadi kontaknya bisa mungkin sebutkan?
0: Bisa menghubungi WA,
1: ya.
0: Dengan nomor 0895 8034 73495.
1: Ya, mungkin bisa, ya. Diulangi satu kali lagi.
0: Nomor kontaknya 0895 8034 73495.
1: Iya, langsung kontak di situ. Dan mungkin bisa datang langsung juga ya di tempat produksi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Bisa. Di Jalan
0: Monumen MS Lan 3.
1: Tepatnya di
0: Kompleks PU Jeneberang. Nomor C3.
1: Oke, jadi teman-teman yang mau offline silakan, yang online silakan kontak WA dia. Oke, baik. Bang Rian pamit undur diri dari bersama dengan owner dari Hanana Juice Pak Ahmad Aksobo di Ruang Dengar Anda. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, cendol adalah minuman es tradisional khas Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berupa butiran tepung beras padat berwarna hijau yang disajikan bersama santan encer, es serut, dan sirup gula merah cair. Di wilayah Jawa Barat, butiran hijau tersebut lebih dikenal dengan nama cendol, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kuliner ini bisa disebut dawet.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya."
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya, hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Oke, nih ketemu di program acara IKT. Kebetulan ini ada semua kini teman-teman ini dari FKP RRI Makassar ya hadir ki mengikuti kemeriahan HUT RRI Makassar ya.
1: Yang ke-81.
0: Iya, RRI sebenarnya. RRI ke-81. Iya, jadi sudah kita di lomba apa ini semua? Bunda-bunda, iya.
2: Mudah-mudahan juara.
0: Juara. Harus optimis gini. Iya. Jadi tadi mulai dari hari Senin ikut
2: Senin
0: lomba
2: sampai sekarang.
0: Lomba-lomba apa saja itu sudah?
2: Lomba sarung balon.
0: Iya. Yeah.
2: Lomba pensil.
0: Masukkan pensil dalam botol.
2: Iya. Lomba apa itu?
1: Pungut bola
0: deh Ibu Yulmar kan hanya
3: pungut bola parinya ibu
2: lucu semua anunya
0: iya.
2: lombanya
0: di ini hari lomba karaoke. Tadi diwakili sama Ibu Junaida juga di Ibu Aji
2: Mbak Sasa
0: 3-1 dari ini di tunanetra teman-teman siapa Fadil
2: Ibu Sofia.
0: Sofia.
2: Jadi 4 orang.
0: Iya. Oke deh, luar biasa ya kemeriahannya RRI. Saya tidak terasa ini berada di 81 tahun. Amin, deh, berapa amin, tahun amin, begini. Amin, ya. Bersama-sama tiap tahun terus ya, ini
2: tahun,
0: deh.
2: Setia dengan RRI.
3: Setia RRI.
0: Masyaallah, alhamdulillah ya. Iya, walaupun semoga. Ada teman-teman tak kodong yang duluan dikit. Iya. Biasanya kalau Bunda Hajian itu kalau ulang tahunnya minta RRI we.
2: Iya, mikoordinir
1: gitu. Yang paling cepat datang.
0: Paling cepat datang, koordinir iya. Terus Pak siapa lagi Aslim Taylor
1: Asli,
0: di.
1: Iya,
0: tiap tahun juga tiap itu kalau jalan santai pasti ikut jalan sehat. Sudah itu hari kita ikut juga jalan sehat di.
2: Iya.
0: Alhamdulillah banyak lumayan banyak itu hari banyak, orang banyak, FKP iya, sekitar 50 orang ya. Iya. Alhamdulillah ya, besok di acara puncaknya.
3: Puncaknya besok.
0: Iya, 11 September. Jadi biasanya memang ada ada memang yang mau menyaksikan itu ya, penyulutan obor tapi ya begitulah, kami cuman menyediakan beberapa ji. Tapi kalau teman-teman mau hadir untuk memeriahkan mau bersama-sama makan bersama di sini apa yang dibawa atau mau makan di mana ya terserah ya. Iya. Oke deh, sebentar Pi, sahabat budaya. Jadi kebersamaan tadi sampai jam 14, jam 2. Iya, kebetulan ada semua di sini yang menyanyi-nyanyi tuh Megi.
3: Iya.
0: Buramlah apa yang paling kita kan berapa tahun Megi selalu ikut ini.
2: Setia terus
0: ikuti terus lomba-lombanya RRI. Yang paling kita ingat itu di mana acaranya RRI? Lomba-lombanya yang kita
2: waktu yang di Pantai Biru.
0: Oh,
2: sama yang lalu itu.
0: Iya.
2: Saya sampai ikut lomba karung.
0: Lari karung. Iya. Jadi yang paling seru itu setelah beberapa tahun ini kita ikuti di Pantai Biru. Deh, berkesan di situ
2: berkesan
0: di. Soalnya
2: lomba karung.
0: Iya, di dekat laut gitu. Iya. Lomba lari karung baru tanah di bawah pasir.
3: Jangan berat.
2: Masih ada sesimpan videonya.
0: Iya, kerja berat gitu nih Mas ya. Ibu Awania ya di mana?
1: Sama Dembagi di Pantai Biru.
0: Pantai Biru.
1: Karena kita bersemangat berkolaborasi dengan
0: iya tahu.
1: Ya
0: gua mau cerita.
2: Apalah cara gitu.
0: Iya. Lomba apa itu yang paling berkesan kita ikuti?
1: Lomba lari anu deh, karung deh juga. Karung.
0: Iya. Tapi tiap tahun ikuti juga lomba karaoke di.
2: Tiap tahun.
0: Iya. Bu Ajian di Junaida ini. Kayaknya baru kita tahun ini bergabung lomba-lombanya di.
3: Iya kembali. Kan saya sudah lama dulu.
0: Iya.
3: Fans lama.
0: Tapi
2: Pak Bahrun.
0: Iya. Cuman pas baru mengikuti lombanya ya. tahun ini baru lagi baru mengikuti kembali.
3: Baru aktif,
0: kembali.
3: Baru aktif lagi. Iya.
0: Mudah-mudahan aktif terus kembali kembali.
3: Iya, insyaallah. Insyaallah.
0: Karena amin. Kita cari seru-serunya di sini, silaturahminya, iya. Cari keluarga,
2: iya. Keluarganya, iya, luar biasa.
3: Persaudaraan kita ini.
2: Keluarga fans dengan penyiar luar biasa.
0: Iya, iya.
2: Sudah seperti keluarga di
3: betul. Enak-enak.
0: Lebih enjoy ya.
3: Enjoy.
0: Oke, kita dengar dulu Ibu Ramla menyanyi nih, Dik.
3: Iya.
0: Lagunya Piggy Jo Deng Dia. Tes kidul ini suaranya. Iya. Sebentar Pi menelpon Kidi, yang kidul menelpon Moki menyanyi tahu ini. Oke, tadi juga banyak tuh teman-teman tadi dari ini, apa tuh namanya tadi?
2: Iya, ada
0: disabilitas.
2: Ada kurang lebih 10
3: ya. 8 orang.
2: Iya.

0: Piggy Joe sayang.
1: Piggy Joe sayang.
0: Oke deh, jadi kita ketemu lagi di IKT ya. Jadi pendengar yang mau bergabung silakan, kita tunggu teleponnya di 08 1140 09250. Tapi memang ini kalau Nuki ini buat ki apa acara kemerahannya HUT-nya RRI, ini sebagai ajang persaudaraan, keakraban. Jadi makanya harus selalu dilibatkan itu FKP. Kita terima penelpon dulu ini Bu Ramlas ya. Apakah ini? Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada liwang ini.
1: Iya.
3: Kenapa tidak datang Ki Deliwang?
1: Sibuk Ki.
2: Besok kalau ada waktu. Iya, betul. Satunya buram lah. Bagaimana kabar deh Pak Ji?
0: Iya, kabar Baji Ji, cerita sama Kiron sih ya, Ibu Ramla sih ya, Ibu Wawan, iya. Sama aja di Juneda.
2: Iya, yeah. Juneda, iya.
0: Yeah.
2: Salam kenal, di terbaru ini. Iya, kan. Biasa dulu tuh juga waktu masih di Tal, gitu.
1: Apa kesan-kesan Pak ini?
2: Kesan-kesan dari radio ini. Mudah-mudahan ini ke depannya lebih... Meriah lagi, apalagi kalau ini dari tapi ini harus juga kalau ada acara kalau coba kita simak juga penyandang disabilitas ini Simpaji. Karena ini juga dari milik kita bersama.
1: Milik kita bersama.
2: Saya sampaikan sih mudah-mudahan ini lebih baik lagi ke depannya. Ini program bebas di sini bisa menyiar, alhamdulillah karena
0: Jadi ada bisa kita datang menyiar di sini, jadi senang kita rasa begitu.
2: Saya senang sekali karena ini di Pulau Empat ini kalau Pulau Empat siapa lagi? Karena ini saya tuh belajar ke berkomunikasi teman-teman ini melalui radio. Kalau bukan radio kita dengarkan bersama. Saya juga bangga sekali kepada RRI.
1: Karena
2: saya juga bisa masuk di studio, bisa berkomunikasi dengan penyiar, bisa beradaptasi kepada penyiar, berkenalan dengan akrab, apalagi terembaji dulu biasa satu. Saya suka itu kalau waktu sama di tayang itu hari.
3: Cara baribasa.
2: Saya masih ingat, biasa sembunyikan ke biasa. Saya masih ingat itu. Saya tidak lupakan itu. Itu saya kenang kok dari.
1: Kodong.
2: Nah itu. Biasa saya bilang,
1: suka di tayang. Makan
2: Ali lagi. Biasa saya bilang, Pak Ji pulang Pak kok. Saya bilang, iya tidak pulang ke iya.
3: Biasa disembunyi mic nak orang sama dengan saya.
2: Biasa kalau nak jadi itu dia tak biasa sembunyi di bawah kolong meja. Jadi saya biasa kalau pakai itu dia pagi.
0: Okey deh.
2: Jadi saya mengucapkan ini selama ulang tahun untuk RRI ke 81. Semoga RRI ke depannya bisa itu teman-teman yang penyandang disabilitas itu tolong kalau makin dia jam kali. Rahmi lah. Kayak Lisal itu barang masuk ke juga bergabung di acara RRI. Menelepon saja. Termasuk juga itu Dembak di Papan Satu bersama Sepatan Berpati Dembak Ji.
0: Deh, terima kasih banyak Pak Le.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana pasus?
3: Ah, tidak ada ini.
1: Sibuk.
2: Ibu Ratna jadi ketua.
0: Iya, ada Ibu Haji Andi Junaida.
3: Haji Andi Junaida.
4: Salam kenal.
2: Salam. Barangkali ini saya naik, baru naik.
0: Iya.
2: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan, oh, mau ke sini Pak Radin.
3: Pak Radin di Bantimu, iya, besok ditunggu ke Pak Radin.
0: Oke, Pak Radin, berapa tahun meki kebersamaan kita ini dengan RRI?
2: 2 tahun sama ini.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya kan, tahun dulu yang saya datang juga itu.
3: Oh iya, Pak, iya, iya.
2: Anu, ulang tahunnya itu. Tahun dulu.
0: Iya. Oke. Oke deh, Pak Radin.
4: Tahun kemarin.
0: Tahun kemarin. Yeah. Terima kasih banyak sudah bergabung ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: yeah. Terima kasih deh, Baji.
0: Iya.
2: Tingkalang.
0: Iya.
2: Ibu Ramla.
0: Iya, sehat-sehat.
2: Iya, salam lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, iya. Sebentar lagi baru kita terima telepon. Mumpung ini lagi banyak FKP pendengar yang hadir, pokoknya dapat jatah semua menyanyi saja. Iya. Ibu Hawani ya, apa ini kita mau kelongkangi?
3: Oh, bisa jadi dangdut yang begitu.
0: Iya, bisa jadi dangdut maki spesial.
1: Dangdut ria.
3: Anu mau apa mau tuh?
0: Ya.
3: Yang joget-joget boleh.
0: Ini dia lagi senjoget.
3: Kasih mir rindu.
0: Rina Naposo joget tadi di dalam.
1: Poso tadi saya.
3: Rindu yang nada ceweknya.
0: Yang mana?
3: Ya itu.
0: Ini nih, ini cecemi. Oke, kita dengar Ibu Hawa.
3: Dengar joget-joget kena.
0: Iya tahu. Oke, jadi kita dengarkan ini Bu Hawania karaoke kan lagu Rindu Isdahlia Cocok Medik yang populer kan Cocok Mika. Nih. Tes kirong.

0: dong ya, berlinang ya, mata
1: naku naku dong anda
2: rindu karena tidak pernah mama bersama di ke studio toh. Selalu kodong sibuk, ada kesempatannya baru bisa sama
0: ada kesempatan
3: iya. demi
2: dulu
3: apa demi sebuah hati
0: iya
3: tahu
0: jadi naya jaga yang nuntan naya cucun tuh gak biasa ya tuh jaga toko dong
2: tinggal ke dulu sebentar
0: kesempatan itu pokoknya
2: bilang kak berapa hari kayak ini dulu nah
0: iya deh pokoknya sibuk tuh di hari hutnya
2: pokoknya sih pokoknya
3: harus
2: ditinggal ke pekerjaan ini deh
3: berairi
0: iyalah siapa mi kasih beri ya kalau bukan kita
2: ya matang pakai ini bersama berairi
3: iya kalau saya itu dan Mbak Jek sejak 2013 saya bergabung
0: 2013 di B.
2: Kalau saya
3: sejak pertama kali dibentuknya ini Pro 4.
0: Iya, kalau Pro 4 itu ya? 2009 mulai. Iya,
3: tapi saya
0: kalau anggotanya, fansnya, anggota fansnya apa fans khusus Pro 4 itu 2013
3: dulu, belum ada FKP.
2: Kalau saya di akhir 2016 jadi masuk per ulang tahun yang keberapa itu 2017.
0: 2016.
3: Zaman zamannya
2: jadi kurang lebih 10 tahun lah Den Bayu.
3: Masih Bunda Ami dulu.
2: Pertama. Sampai sekarang alhamdulillah sekarang, masih setia.
0: Alhamdulillah masih sehat-sehat Ki juga hadir
2: alhamdulillah.
0: Ini. Terima Ki dulu telepon ini. Ya. Siapa yang menelpon ini? Halo.
4: Halo juga.
0: Halo.
2: Hey, deh Pak Umar.
0: Rindu.
2: Pak Umar rinduku.
4: Alah hati-hati Ki kalau rindu Ki.
0: Iya tahu deh. Jalan.
3: Rindu di tempat-tempat Ki.
0: Rindu Pak Umar.
2: Kedengar di lagu ku toh?
4: Ada. Jogi mata.
2: Jogi
4: mata ku kusia.
2: Sakin rindu ke sama kita.
4: Nanti kan nambi kan seputang berusia buat nalau yang mata kita jatuh. Baru nabi lanjang nangis sayang aja di samping.
0: Saduna.
2: Memang bagaimana kabar Tai ini?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Kita juga di situ bertiga berapa Ki?
2: Ya, bertiga lah. Ya. Jadi Junaida Burambelas saya.
3: Banyak ya. Ini anggota rame-rame datang semuanya.
4: Iya, ini ulang tahunnya Perempat 81
2: ulang tahun RRI.
4: Iya.
0: Teh ulang tahunku nah.
4: Ulang tahun itu di Badi. Masih ini masih ABG.
0: Oh ini deh. 18 tahun lah kita balik nah.
4: Suaranya saja bisa tergoda orang.
0: Ide, sembaran nah.
4: Yang pertama ini sebetulnya saya rindu. Rindu suaranya Dembaji.
0: Rindu suaranya Dembaji.
4: Emang, apa tau mau pahing kalau tidak ada dirindukan. Nah, uangnya nah, tidak ada kasihan.
0: Pak Umar, sejak kapan kita iya dengar RRI?
4: Kalau RRI di saya sudah lama sebetulnya, belum pas saya jadi pensiun mataku.
0: Belum di pensiun mataku.
4: Ada kita dulu anu namanya apa butir-butir pasti di laut.
2: Butir-butir pasti di laut.
0: Baru lahir itu luar biasa tahu
4: itu namanya. Aina jadi tunanya terangkat lagi.
0: Butir-butir pasir di laut.
4: Iya, dulu itu ada kan?
1: Ada filmnya juga.
0: Ada filmnya.
4: Saya tidak tahu tahun berapa itu.
0: Iya,
4: yang penting itu
1: 80-an itu kalau itu.
0: Iya,
1: tahun 80.
0: Iya.
4: Jadi kalau dibilang itu
1: sudah dengar
4: gitu. Memang luar biasa.
2: Jadi Bang Jok kita datang besok ini.
4: Insyaallah kalau ada di kendaraan kasihan.
0: Nanti habis bawa dia jemput.
3: Nanti naik odong-odong.
4: Karena saya itu selalu pinjam kendaraannya orang. Apalagi tuh dibalik kalian ada apa ke ringkan antar?
0: Coko.
4: Jangan Nabila. Nabila itu dibalik. Kau ke itu rumah?
0: Kau ke itu rumah?
4: Kau demi kesenggih dibalik gang ke permainan.
1: Karena kau makin injo. Kakak itu Ani.
0: Saking itu Ani ya. Apa? Saking nakut nanya. Saking mati nama kau. Acara apa ini? Acara apa yang paling kita rindukan ini dari di Prompat kita dengar?
5: Sekarang itu yang saya rindukan acara Kastone.
0: Ini deh,
2: mata Kastone tahu.
5: Tapi sudah ada di
0: sana. Jemi, nak kira itu kemain di Kastone.
2: Gak menolong.
0: Iya. Anu mati agal lagi orang nama kamu.
5: Tidak muncul.
0: Tidak muncul kiri.
2: Kastone setiap malam minggu itu dulu.
0: Di Prosatu.
5: Yang kesenang itu kalau acara malam sahur-sahur.
0: Ide.
2: Sahur-sahur.
0: Ya.
5: Saya suka sekali itu dengan acaranya. Itu Denaba,
0: iya, Bang Mahur nih, di acara Bang Mahur itu.
2: Habis anu Bang Mahur itu,
5: Itu saya senang semua itu. Dengan hiburan-hiburannya.
0: Kami
5: dengan Perompak. Kan Perompak belum siada dulu, nah saya
0: terima
5: dari dong. Mama dengan Bapak dulu.
0: Oke, Bu Nursia, terima kasih banyak.
5: Kita juga sama ucapkan dulu ini. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI tetap jaya
0: di udara.
5: Dan para penyiar-penyiarnya, para fans-fansnya, rukun-rukun semua.
0: Amin.
5: Dan para penyiarnya sehat selalu.
0: Amin.
5: Saya ucapkan selamat ulang tahun lagi. Untuk yang ke-81.
0: Terima kasih, Pak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke deh, terima kasih. Kita terima telepon dulu di lewat WhatsApp. Coba kita terima di Limpo ini ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Di Limpo ini ya. Halo.

0: kata kodong. Ya tentu medis ke dokter.
1: Iya.
0: Iya. Dengan siapa ini? Ibu Ramla ya?
1: Ibu Ramla, Ibu Hajian di Junaida.
0: Iya. Iya Junaida. Beliau ini saya jarang ketemu beliau.
2: Iya.
0: Tapi kalau saya disebut namanya saya kenal ya.
2: Iya.
0: Iya kalau di udara, kalau di darat belum ya.
1: Belum ketemu.
0: Kapan bisa ketemunya nih?
1: Besok
0: di iya.
2: Besok.
3: Jam 8.
2: Jam 9 lah.
3: Paling lambat jam
0: 9. Katanya di internet itu upacaranya pagi ya jam 7 pagi, jam 8. Iya.
2: Kalau mungkin upacara juga.
1: Tapi upacara khusus untuk pegawai.
0: Iya, pegawai. Kalau paling kita saksikan di pinggir lapangan saja. Saksikan toh.
1: Iya.
0: Ya, kemudian setelah itu apa ya? Setelah upacaranya?
1: Ada rangkaiannya.
3: Penyulutan obor di auditorium.
0: Iya.
3: Tahu.
0: Iya. Seandainya itu upacaranya pagi, malamnya seperti sebentar malam. Itu main obornya malam supaya kelihatan lampu atau. Ini pagi poin sarap bos.
1: Iya.
0: Itu sarap. Obor itu kan terang.
3: Terang.
0: Dan itu terangnya yang itu
2: kasih
0: obor.
2: Menerang. Yang kasih terang.
0: Iya. Jadi mudah-mudahan RRI perompas seperti itu.
1: Iya.
0: Artinya memang tidak pernah mengalami yang gelap.
1: Iya.
0: Tapi harus terang-terang terus ya.
1: Penerang di.
0: Ya, kamatongan yo katalah sangta pendengarkan.
2: Sarana.
0: Katalah sana penyiarkan.
1: Iya.
0: Pegawai ya, sing angkatan di pendengarkan juga. Sehingga siara tong katalah sarta bagi.
1: Iya.
0: Ya, sekira itu.
1: Iya.
0: Ya, selama ulta tawah
1: RRI
0: yang ke-81, mudah-mudahan selalu jaya di udara.
1: Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Pendengarnya juga akrab di darat. Segera itu andikku semua. Sukses
1: sehati
0: selalu. Iya, bravo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Limpo. Ibu Haji Andi Junaida ini gilirannya bernyanyi. Tapi kita terima dulu teleponnya Ibu Harsina, Dik.
2: Iya.
1: Oke, assalamualaikum Bu
3: Harsina.
1: Kita terima dulu. Halo. Gimana aja?
4: Halo.
3: Ikat teh. Bu Harsina masuk ki.
4: Parekat teh, kateng asing.
1: Bertiga.
3: Bertiga kak.
1: Yang lain kemana? Oh di sudah sana.
3: Banyak ini sebenarnya teman-teman tapi di luar.
1: Kemudian pergi semua di Batu.
4: Oh. Itu di grup.
1: Iya.
4: Salam sehat asing ki. Temanya.
3: Ulang tahunnya RRI yang ke dalam
4: RRI. Ulang tahunnya RRI. Semoga tetap jaya di udara.
1: Amin.
4: Penyiarnya sehat semua, pendengarnya juga sehat semua.
1: Amin.
4: Rukun-rukun selalu.
1: Amin.
4: Amin. Kalau boleh diusulkan bisa teka-tekinya kalau bisa ditambah. Acaranya teka-teki.
1: Iya, itu dia.
2: Apa tadi acara?
3: Yang acara Kastone itu
1: Kastone juga di
4: Kastone itu.
1: Kalau pacarita di radio lah.
4: Iya, bukan yang kan dulu itu antar SD SMP tahun 80-an itu ada cerdas cermat.
1: Iya.
4: Kita dengar itu di Januar, bias wakil dari SD. Kita tunggu di situ.
3: Iya.
4: Depan radio yang mana ini menangnya.
1: Iya.
4: Oke. Iya, ini tidak pernah ada. Kudengar itu bilang ada cerdas cermat, utusan dari anak. Tidak ada.
3: Iya.
1: Apa itu cerdas cermat?
3: Cermat dulu.
1: Oh, dah ada.
4: Iya, dulu. Waktu tahun 80-an itu masih.
3: Iya.
4: SMP, SD,
1: belum pilahir dari kanan.
4: Belum pilahir.
1: Iya. Oke deh, Bu.
4: Iya, salam sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Ibu Ajian di Junaida, lagu apa ini kita mau karaokekan?
2: Kabian
1: nang ripangakali lagunya atau

0: Wah, Sarisita Abadi.
1: Iya.
0: Iya, sebentar lagi pendengar nih baru gabung Ki di acara IKT. Kita dengarkan dulu. Ini versi perempuan ini
1: perempuan.
0: Yang
1: perempuan.
0: Oke, kita dengarkan dulu Bunda Haji Andi Junaida ya. Ki di acara IKT. Untuk pendengar juga yang lain yang mau mendaftar untuk acara IKT bisa hubungi Pak Jono ya supaya didaftar Kak di planning Ki. Iya, untuk di acara IKT. Kita dengarkan suaranya Ibu Haji Andi Junaida.

0: sabe male puna pakelong.
1: Iya, puna pakelong beda mento.
0: Beda mento.
1: Dengan teh ay pakelong.
0: Iya. Oke, terima kasih untuk Ibu Hajian di Junedah.
2: Iya, sama-sama. Iya.
0: Oke, nih pendengar yang mau bergabung silahkan ya di acara IKT sama Ibu Ramla kini dengan Ibu Hawani ya.
3: Ini nih bayi.
0: Ukuran Ibu Hawani ya. Deh, pernah biasa dulu sering tongki datang tiap malam Minggu di Isi Kastone.
3: Iya, di acara Isi Kastone itu mina cari-cari.
0: Fans kali. Cuman kalau usia sekarang ki mau datang malam menyiar.
3: Tidak masalah lagi. Tidak masalah lagi.
0: Begitu. Iya.
1: Taruh korok.
0: Iya, sampai jam 11 malam biasa itu
3: pulang,
0: nah.
3: Biasa pulang sampai jam 12 malam sama Den Bayi.
0: Iya, tahu. Oke, kita terima
3: saking
0: telepon dulu.
3: Saking cintanya itu sama Rere.
0: Halo, Assalamualaikum. Gitu. Aduh, masalah. Kita terima ini dulu ya. Dari siapa di mana?
3: Masro.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
4: Nurmala di Agraria.
0: Iya.
4: Nurmala di Agraria.
0: Ibu Nurmala di Agraria. Bagaimana sehat Jiki?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Kita dan bagi.
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Walaupun ada suara apa, ini juga suara apa.
0: Iya, mengganti pakai ini penyiar baru.
4: Masih dengan suara apa lagi?
0: Iya. Oke, tahun berapa kita gabung di RRI?
4: Saya sejak tahun masih anak-anak juga ya, tahun-tahun 70-an lah.
0: Oh.
4: Iya, 71, 72 itu.
0: Terus?
4: Dulu itu ada menin dan saya di situ dengan cerita keluarga, masukkan ke keluarga banyak cerita yang dulu saya ikuti.
0: Iya.
4: Dan itu apa sandiwaranya, itu pasti di lalu. Ada yang terdengar nampak senang lagi.
0: Iya, betul.
4: Iya, banyak cerita.
0: Iya.
4: Jadi sudah bagi bukan baru kan ada kembali untuk
0: kalau
4: itu secara sahur
0: yeah.
4: Itu sekarang semua banyak dokter dokter masih ya itu
0: iya
4: yeah. Yeah, undang-undang RRI tetap banyak tamat anunya yeah. Lagi
0: okay.
4: Semoga tetap jaya di udara
0: ya,
4: dan tetap semua penyiarnya sehat selalu sukses selalu semua semua RRI tetap jaya di seluruh Nusantara.
0: Oke, terima kasih.
1: Amin.
4: Terima kasih. Itu
0: okay.
4: Ada juga tuh apa siraman apa siram kaldu itu dua ada sarana. Banyak lu tetap bersama selama menyatu dengan RRI saya.
0: Iya.
4: Itu semua. Mudah-mudahan kembali itu.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Dengan penyiar-penyiarnya.
0: Iya.
4: Salamkan sahabat teman pasti itu, Kak.
3: Ibu Hawania.
4: Iya, salam kenal semuanya.
3: Iya, salam kenal.
4: Kita sekarang ada yang itu.
0: Iya.
4: Dulu kita tidak kenal itu. Suaranya kita dengar itu penyiar. Tapi sekarang kita sudah bisa berdialog dengan penyiar, bercanda. Itu senang.
0: Ya, oke, kita terima penelpon lagi ada nih di situ di WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anjo kelong lagunya rindu tahu karena
1: punya butuh sebab.
0: Karena Salomi tidak ditemani.
5: Dari Pasar Butung ini, Bu.
0: Iya, tahu. Iya, iya, Pak.
1: Sebagian, sepotong.
5: Iya. Saya dari Pasar Butung ini.
3: Siapa
5: lagi
3: mata?
5: Lagi curi-curi ini, Bu. Tas sapit kak ini dekat na mobil kak untuk menelpon. Supaya tidak nalihat kak CCTV.
0: Ini. Tapi dilanggar ki dereri lah temenya.
5: Iya. Tanrang cintaku itu sama Ere.
3: Cinta pun aku tikang ini.
0: Buktinya dong. Masih ada itu di situ anu apa sengite lumpia di situ di
5: Masih ada.
0: Alasan pakai dulu bawa pis sini. Wei tembuki. Tak putus ki. Putus saya tu. Telepon ulang itu mah.
3: Jaringan tahu.
0: Cok-cok koin ni.
3: Jaringan kodong.
5: Ayo. Tembuki.
3: Tembuki. Tapi tersambung lagi.
0: Kau kena ngapa ni?
5: Itu penjualnya sudah pirang kulihat di baju.
3: Apa pirangnya? Oh, nak nacik nak suka gini kapang orang pirang ini. Lapirang kau ini muka.
0: Lapirang tu imu.
1: Curiga.
0: Ngapai?
5: Kita yang rambut ini nak pirang iseng kulihat.
0: Alas. alasan sama kirim bilang anu mau
5: langsung ini. Utamanya itu acara RRI perompak paling kusuka itu di acara bari basa deng baji deng tanang kurang la
0: basa basa
3: deng basa sama seru basa
0: mungkin nanya sering nasi tumpeng anu.
5: Karena bukan apanya itu acara bari bahasa bisa ki memang kearifan lokal dibahas dan bagi dengan Ambu Ramla Andi Junaida memang kearifan lokal tapi bisa ki situ unik-unik untuk menyampaikan kepada yang berkepentingan di acara bari bahasa
0: nanti
5: contoh demba jadi di acara bari basa dulu kan itu tiang listrik ku bengkoki di lorong kumasi.
0: Iya tahu. Akhirnya
5: bengkoki na tabraki mobil anu pengangku pasir kan pengangku wan.
0: Dam truk.
5: Akhirnya masuk ke di acara bari basa masuk dari situ masih dentayang itu. Akhirnya ditanggapi. Diganti itu tiang listrik kan demba jadi. Gara-gara
0: diganti di gara-gara kita
3: mudah-mudahan bukan di saya nanti bengkok.
0: Bunda kate bengkok sampai tong.
3: Mudah-mudahan tidak bengkok ya.
5: Tidak jadi bagi saya.
1: Saya
5: ini semangat.
0: Wallah.
5: Baru juga itu kan bunti solongan ada mbaji sekalu hujan kita sedikit tergenang itu air kan masuk di lorong sampai naik tugar dan na mobil kan naik air na gara-gara bunti solongan masuk ke di acara bari basa natanggapi
1: saya ingat pernah juga anu tadi air tak
5: masuk ke acara bari basa dentayang sama dembaji di acara bari basa itu butuh akhirnya ditanggapi datang orangnya
3: banyak nih masukannya banyak masukannya ini ditanggapi tau semua
5: ditanggapi alhamdulillah gara-gara acara bari basa mudah-mudahan acara bari basa tidak pudar jadi mbaji.
3: Sudah semua.
5: Masuk ke dulu di acara anu. Dan acara lain dembaji. Kalau bisa ditambah itu acaranya makelon dembaji.
0: Apanya ditambah?
3: Waktunya.
5: Macet waktunya. Kan biasa masih banyak kudung orang mau nyanyi.
0: Ini ada jam di acara IKT ya. Mendaftar mungkin supaya ada jadwalnya make. Kan make lonton jekir ini.
5: Make lonton.
3: IKT.
0: Oke deh, insyaallah.
5: Yeah. Oh, oke deh.
0: Iya, iya, terima kasih banyak.
5: Iya, lagi tugas ini deh.
0: Iya, iya. Lumpia.
3: Lumpia bentau.
0: Iya. Lumpia.
5: Insyaallah ada waktu. Ada waktu.
3: Hari Minggu, hari Minggu. Hari Minggu.
5: Hari Minggu bisa.
0: Bisa
5: bisa hari Minggu. Kalau ada jadi baju insyaallah.
0: Tena kak. Iya, iya, Pale, makasih banyak.
5: Iya, iya, iya. Saya kisi pampak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, deh enggak dirasa tong ini waktu. Mbak Sasa pakai lonten nih. Kelong apa ki?
3: Biar mi.
0: Sudah milih mbak mi, milih mbak mi kelong.
1: Ini iya. Semua ini.
0: Yang hadir tahu. Yang
1: hadir semua.
3: Mapo jibalo lipa.
0: Oke, mapo jibalo lipa. Ya. Iya. Kalau Mbak Sasa tahun berapa itu gabung ke sini?
3: Lama mi saya deh mbak.
0: Duluan dia. Duluan ki dari Bu Hawani ya di.
3: Iya. Berarti hampir saya ikut ke Puang Kenang.
0: Memang ini aku udah Puang Kenang itu.
3: Nah bawa ke Puang Kenang di sini.
0: Iya, iya, iya. Ini Mapoji balo
3: lipa. Mapoji bukan balo lipa. Mapoji balo lipa.
0: Mapoji.
3: Iya, balo lipa.
0: Bukan balo lipa ya, Mapoji
3: balo lipa. Mapoji dia, Mapoji balo lipa.
0: Ini.
3: Iya.
0: Yang mana
3: tapi
0: ini?
3: Yang ceweknya.
0: Yang perempuan ini. Cocok yang
3: nada wanita.
0: Tunggu dulu. Nada wanita ini lagu Bugis ya.
3: Iya, itu ini, yang di atas, yang di atas.
0: Ini
3: ya.
0: Balo lipa ini. Kalau ini
3: ya,
0: Mapoji balo
3: iya,
0: lipa.
3: Itu.
0: Iya. Iya. Oke, cocok mereka ini lagu nada wanita ya. Oke deh. Iya, jadi sih kita ikut lomba Mbak Sasa. Iya, iya, iya. Oke pendengar, sebentar lagi baru bergabung Kidi. Kebetulan ada semua ini teman-teman di studio, jadi kalau bisa tuh berkaraoke seng, iya, yeah. Oke. Okay.

0: Terima kasih Mbak Sasa ya yang sudah ya cerita kirong sebentar baru. Oke, siapa lagi mau make long sebentar Pidi? Mana tadi Bu Denurung? Keluar ki.
1: Di sana make long.
0: Oh, di situ menyanyi di sana luar biasa. Pokoknya hutnya RRI ini make long terus ki orang. Iya, Pak. Sebentar kita lanjut. Kita dengarkan dulu yang satu ini, Dek. Iya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
5: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
4: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
5: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
4: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
5: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
7: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kesehatan. Oke, Bu Ramla, Bu Awania, mana ki kembali ki lagi di acara IKT. Berganti semua ini. Tadi
1: iya,
0: ada
1: berganti supaya kebagian tahu.
0: Kebagian tahu mumpung ada ki di sini toh.
1: Namanya setia kawan dan
0: iya, harus ki berbagi.
1: Harus berbagi.
0: Berbagi mic.
1: Berbagi menyanyi maupun menyanyi. Berbagi makanan.
0: Iya, iya. Harus apa kebersamaan,
1: kebersamaan.
0: Ada iya. Ibu Yulmar, ndak ikut kita di Bu Yulmar.
2: Terbatas
0: kau iya kuota terbatas. Iya, jadi mau kemake lo ini atau mau kemake?
2: Sebentar kita baru make lo.
0: Oh, sebentar mau video dulu.
2: Atur mau ditanya deh. Juga tahun berapa itu Yulmar bergabung?
0: Oh itu Mi.
2: Oh zaman-zamannya dulu sama ini Haji Junaid
0: dia tadi. Oh iya tahu juga dia, dia pertama itu paling masih getar dangdut.
2: Iya.
0: Deh
2: bayangkan
0: tahun 90-an.
2: Katanya dulu Dembajik jalan kaki ke dari rumahnya kodong ke sini.
1: Ke sini.
0: Iya, di anu di Yulmar. Kan iya. Dari apalagi Bunga namanya Jaya. Bunga Jaya jalan-jalan ke sini akhirnya.
2: Iya.
0: Iya. Iya tahu. Akhir sampai di DRV.
2: Iya.
0: Ayo ketemu Tommy lagi kembali sama Pak Bahrun nih.
2: Iya.
0: Ketuanya dulu itu dia Pak Bahrun. Oke, kita terima telepon dulu. Ada Pak Arifin ini di Pampang. Halo, assalamualaikum. Saya terima di sini. Halo.
2: Pak Arifin yang
1: Pak Arifin biasa, di Pampang. Iya. Teman.
2: Oh iya,
3: teman tadi di pulau. Di laut.
4: Teman di sama Ibu Awani ya,
0: Din? Iya.
4: Sama.
0: Siapa lagi?
1: Sama siapa?
4: Siapa juara ini?
1: Kenapa
4: ini? Nasi juara.
0: Belum pi.
4: Nggak juara.
0: Belum pi.
1: Belum pi.
4: Bukan nih, anu juara.
1: Nake.
4: Ibu Awani ya?
1: Iya, Pak. Belum pi di anu ini, diumumkan.
0: Iya.
2: Jundi. Juara satu nih
0: Pak Arifin, dengar RRI dari tahun berapa Pak Arifin? Iya.
4: Saya waktu sering masuk di studio dulu waktu masih anak muda.
0: Iya.
1: Tambah lama
0: anak tua.
4: 80-an.
1: Berarti 40 lebih.
4: Waktu itu iya. Saya kelas 3 SMA 84.
0: Baru kan lahir. Kelas 3 SMA ki. Gabung ya. Di Pro 1 waktu itu.
4: Waktu saya ikuti dulu itu. Stufo dulu.
0: Stufo ya. Iya.
2: Oh, mantan anggota Stufo tahu ya.
0: Iya, itu Mi.
2: Pantas juara satu.
1: Pantas juara satu. Juara satu di anu dulu.
0: Di mana?
3: Di Pantai Biru.
0: Oh, tidak pernah aku dengar suaranya menyanyi nih Pak Rifin.
1: Eh, nanti kita dengar
4: suaranya. Juara satu.
0: Juara satu kita.
4: Di juara
2: tidak pakai.
0: Juara satu diundi nih. Iya, iya, iya.
1: Siapa juara dua Pak Rifin?
2: Siapa juara dua Pak Rifin?
1: Cilenteng.
4: Itu ada di samping saya.
1: Di Marsuki.
4: Ini
0: sampai entar. Tahu ah. Oh, benar enggak? Iya.
4: Oh, kalau gimana tuh juga. Nah, kalau
0: gitu. Dek norang. Owner mini. Iya, kamanya. Oke.
1: Ownernya celenyang.
5: Iya.
0: Terima kasih banyak Pak Rifin ya. Mudah-mudahan ikut terus ini kegiatannya RRI. Iya, assalamualaikum. Iya,
4: waalaikumsalam.
0: Iya, oke. Di Makal ditawa mar mikir cerita. Si begini, oke. Siapa lagi yang kita dengar mi Ibu Yulmar, emang kayak menyanyi Bu Yulmar. Kayak lo pake rong ya. Iya toh. Harus. Tahu ndak ada di lu mu anu di me masih di Morowali di.
1: Iya, masih di Morowali.
0: Iya, salam ke. Kasih video nama kakak terbang. Iya. Iya, iya, iya, iya. Oke, Bu Yulmar yang alo Siri Polo 2 ini yang ada Diana Kawati, Di.
5: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, sahabat budaya, pendengar, karena pas hari ini lomba karaoke tadi di Studio 1, jadi kebetulan ada semua kini teman-teman dari FKP, kita ajak juga berkaraoke di acara IKT. Lagunya alo Siri Polo 2 dikaraokekan sama Ibu Yulmar. Terima kasih.

0: Terus kita lanjut lagi, langsung dengarkan lagunya karaoke ya. Dikaraokekan oleh siapa lagi, Bu Ramla, ini judulnya Perih. Perih hatinya tahu.
1: Yang dibawa.
0: Oke, yang mana? Ini. Iya, yang mana? Iya, Elvi suka isi.
1: Ini?
0: Ini.
1: Ya itu mau biar. Yang di atas.
0: Ini yang ada wanita.
1: Ya itu mau biar.
0: Yang mana biasanya kita nyanyikan, Ki? Yang
2: Rin, bisa minta tolong gak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
2: Lagi perlu duit nih, kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya, aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
2: Rin, bisa ketemuan gak?
3: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk, nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
2: Tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
2: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
4: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Oke, terima kasih banyak Ibu Ramla.
1: Ya, lebih kurang ya.
0: Iya, lebih ngasih mingan rey atau tadi kita bertiga belum ini. Bakso mau kita di depan sih tadi. Kula jangan
2: lupa. Iya, Ba. Iya.
0: Bakso. Asam minyak sana. Jadi mau kota sponsor.
2: Iya, asam minyak 1 juta luka.
0: Iya, oh, 1 juta luka.
2: Eh, pokoknya 1 juta luka.
0: Pokoknya. Amba ki pokoknya kelong ki hari ini.
2: Pokoknya.
0: Iya, iya, iya, iya. Kasih puas ini kelong.
1: Baru
2: iya, insya Allah. Iya. Semoga
0: dan
2: kita
0: tahun depan bilang gitu. Sejuta apa sih, Neng?
2: 1 juta luka.
0: Oh, dia dibatihin sekarang.
2: Kok lamu? Cinta loko. Cinta loko.
0: 1 juta luka. Oke deh. Oh, kelon nane di Rita Sugiarto deh. Iya. Oh,
2: Rita, cocok.
0: Cocok, Rita Sugiarto.

0: Maaf pakai penyanyi.
1: Iya.
0: Salah satu lagu.
1: Iya. Mbak tahu ah. Karena menunggu mie baso kayaknya di depan. Pokoknya ini kita meriahkan HUT-nya RRI. Jadi rangkaian acara itu banyak ya. Tapi terakhir bukan terakhir juga. Masih ada bintang radio lagi. Tapi untuk puncak acaranya itu besok. Bawahnya sama Buram Melayu.
0: Di penyulutan obornya.
1: Penyulutan obor. Nah siapa? Nenek.
0: Ibu Anun. Diana.
1: Nah, Ibu Diana ini telepon. Karena tung telepon. Oke deh.
0: Hari, Jek Mirong.
1: Iya. Ya, Kak Eruto makin pamit ini di acara ikat tadi. Iya.
0: Oke, lo Mirong juga udah sekali.
1: Iya, kan sekalian langsung makin pamit. Anjomi. Maksudnya pamit memang makin ini. Apa-apa Erokelon?
0: Apa lagu tak? Dandut.
1: Lagu daerah, lagu daerah, apa?
0: Janang.
1: Tadi itu apa nak kelengan nih? Sudah Ibu Hajandi Junaida nyanyikan. Apa itu?
2: Habis gelap terbitlah terang.
1: Oh, lagu.
2: Obor. Tolong bantuannya nak.
1: Iya. Beres. Habis.
0: Ini Ibu Ramlan bantu.
1: Gelap terbitlah terang. Gelap.
2: Nada pria.
3: Menyanyi, suka minta bantuan kalau menyanyi.
2: Iya, biar semoga semua tahu teman-teman saya.
0: Gimana mah ini selalu minta bantuan.
1: Ya maaf, kan nanti bisa
2: nanti bagi nanti ayah sedekah aku minta. Ngapa yang pernah sedekah?
1: Kok dong?
0: Ini
1: yang mana?
2: Ini di atas.
1: Oh yang bagian di atas. Oh ini nih habis ya. Gelap terbitlah terang. Iya. Saya juga nanti dibantu kini. Tiga orang bantu kini.
3: Ada Mbak Ji, ada Ibu Hawa.
1: Keren nih kalau.

0: lagu bersama.
1: Terima kasih. Sudah vokal grup kita ini.
2: Terima kasih dan
0: bagi bantuan.
1: Iya, terima kasih banyak Ibu Ramlai, Ibu Wania, teman-teman dari FKP semua sudah hadir di acara IKT. Ya, kita ketemu lagi tahun depan di ya di acaranya HUT-nya kemerdekaannya RRI ya. Oke, sehat-sehat semua.
2: Iya, iya.
1: Amin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar dan kami akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta.
3: Tuh ada waduk yang artinya beriak. Terus-terus, di sana kita bisa ngapain aja tuh?
4: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang hijau-hijau.
3: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sana?
4: Pasti bisa dong, La. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
3: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
4: Dah si Lela.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya
2: saya
1: Allah, ya Rabbi, ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita. Kan besok kita mau pesta, ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pak Nova, belam-belam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris sudah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri kelihatan nih gimana.
1: Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke.
2: Tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah, kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh benar ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
1: gitu. Itu pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit gak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa? Lagi di
1: nah, ini. Cakep. Nah, oke. Oi, keputus ya? Lagi tuh, turun lagi turun. Iya, Pak Idris dia bingung. Bentar ya Pak, maklum Pak.
2: Kami punya rempong gitu Pak.
1: Iya. Oke deh, ya Palembang ya.
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya Robbal Alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema alkulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan alkulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah. Kalau begitu lanjut dah. Kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya. Nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi kami tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di lain Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat? Iya, Cek
2: Gaya. Alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya. Mpok Nova, Pak Idris.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana iya, gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian cokek, kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok, kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan, dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa. Yaitu
2: ya, apa tuh?
3: Mie celor.
2: Telur, makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal, mie itu budaya Tionghoa. Tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak gitu ya. Dari hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya, ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa, yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan. Apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Pukang. Nah, Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Yeah. Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke-1. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu, ya Cek Gaya, kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi. daerah Sekayu ya, Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu. Bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan. Karena bahasa Betawi itu sendiri kalau enggak salah ya, Mpok Nova, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E. Misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau enggak salah kata pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Pop Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan misalnya, begitu
3: ya? Ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilalisalah, uwi langetilah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila mengerti ya. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita sering mendengar kata cuan gitu ya.
3: Asal kata cuan itu cuan. Kita kalau dalam istilah praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu, sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, boban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Ya. Tuh, Cek Gaya.
2: Oke, nih kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih Pak Idris?
3: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Ya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di... sekarang di Jakarta ya misalnya Mpok Nova Kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membeda kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara, ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura, ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang. Ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
2: Ya.
3: Ya, media komunikasi, media sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak mungkin.
3: Tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Uh-huh. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nova ya, nak, ya. Nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nak itu mau ya Mpok Nova. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, tetap mau makan pempek.
2: Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu. Ya. pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Jadi okay. Nak itu artinya maunya, mau ya. Iya, ya, baik.
3: Nah, jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang? Karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya. Oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya. Baik Abang Po, Nyaba Bencang. Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
2: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 021-35-04-510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-24928. Cek ya untuk Palembang, diulang lagi.
2: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah, kalau apa? Sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Ponopa yang cantik ambla-amblaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nopa atau bilang Cek.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek ya. Gaya.
2: Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Ponopa. Mau nanya dong, singkat aja.
1: Cek Gayanya nanya.
6: Cek
1: Gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Dengan Ica.
2: Ica di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Bone. Ya silakan Ica, apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah apa maksudnya simbol budaya Cina Melayu di Indonesia? Gitu.
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
2: Budaya Cina simbol Melayu.
6: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpok Nova.
1: Oke deh kalau gitu.
6: Okay. Ya. Selamat Mpok Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di Profesor.
1: Oke, okay, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
6: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Cigaya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu. Silakan. Okay.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum mau ngomong nih Pak Nova.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kalau ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan. Memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya, Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah. Kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina, untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa, atau rumah orang Sunda, atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu, bertemu. Sebagai contoh, Cek Gaya, kalau di Palembang ada kuiku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya, ya. Kita biasa kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
2: Ya.
3: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana, ya, siapa gue? Itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya. Kemudian kita ngomong kata engkong, engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
2: ini Pak Kustamanya, ini ya. Sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova, dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, okay, siap, silakan.
2: Ya. Ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal dari tadi ring gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
3: Boleh, Pak.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Ya. Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya?
1: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
2: Ini namanya ditahan dulu, Pak Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
2: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya. Cikgu. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
1: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, okay, baik.
3: Oke, okay, ya. Terima
1: baik,
3: kasih.
1: Baik, Cikgu. Yo.
3: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu
6: dari tahun tahun RRI yang
1: kedua. Okay. Oh, masih ada orangnya.
6: Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya.
2: Ya, baik.
6: Pantunya. Ucapannya ini pantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunnya apa namanya?
1: Halo, ya? Halo. Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya Cikgu Cik Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan Pak Idris.
3: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya. Yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang. Pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pasanya adalah batik pesisir.
2: Oke, okay. Kalau kita Pak Idris ya.
3: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim, atau ketika orang memakai kebaya

0: adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini, budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh, Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu, yang ini yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
1: Baik Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
0: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan, kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik. Keren, luar biasa.
3: Pak Nova nggak kerasa nih, Pak Nova ya?
1: Iya, benar.
3: Ngobrol-ngobrol, udah jam 2 aja gitu ya.
1: Iya.
3: Akhir ini Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat
1: Antara, begitu ya. Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Pak Nova.
1: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam sejakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abrite jam 14.
1: Abang Pos Sudit Pusip Jakarta Utara menggelar kreasi aksi rekreasi dongeng keliling Karedok di SDN Tugu Utara 09 Koja.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, kerak telur adalah makanan camilan asli khas Betawi, Jakarta, berupa dadar yang terbuat dari beras ketan putih, telur ayam atau bebek, serta ebi atau udang kering yang dimasak tanpa minyak di atas wajan cekung, lalu dibalik langsung menghadap bar arang hingga membentuk kerak renyah. Hidangan gurih ini disajikan dengan taburan serundeng kelapa sangrai, bawang goreng, dan bumbu halus, menjadikannya ikon kuliner legendaris yang selalu dicari, terutama saat perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Makassar.
1: Propam Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang menjelang sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro 4 CS. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Kali ini di program acara Siri Napace kita hadir dengan topik kita, yaitu karena besok hari ulang tahun RRI ke-81. Nah, di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, Inces mau nanya nih sahabat budaya, apa doa yang terbaik buat RRI? Dan acara apa yang paling Anda sukai? Favorit Anda siapa? Banyaknya. Oke lah kalau begitu sahabat budaya ya. Jadi ini pertanyaannya banyak sekali. Apa harapan tak buat apa doa paling, bukan harapan sih. Sama. Jadi doa harapan. Apa doa tak buat RRI? Apa nama program acara yang paling Anda sukai? Penyiar favorit sahabat ya. Masya Allah. Langsung nih Pak Leko terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Siri Napace. Iya.
1: Baru sudah pulang ini.
0: Iya dong, baru kita pulang.
1: Tapi demi cintanya RRI, saya monitor.
0: Oh, Masya Allah. Iya. Jadi menyanyi tadi.
1: Tidak keluar suara aku.
0: Tidak keluar suara tak? Kenapa bisa?
1: Nanti pokoknya. Rina.
0: Oke lah kalau begitu. Okay, ya, jadi kita punya topik.
1: Karena ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. Tentunya banyak harapan dan doa.
0: Ya. Apa
1: sebagai umat beragama kita berdoa semoga RRI tetap jaya di udara, mendapat limpahan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya, terutama sumber daya manusianya. Tetap bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Okay.
0: Acara apa yang paling Anda sukai?
1: Acara yang paling. Kalau yang paling, karena Anda juga sering masuk di situ, acara baribasa.
0: Kabar
1: pagi, obrolan santai.
0: Jadi apa ini lagunya yang mau kita dengar? Lagu-lagu yang kita siapkan ini banyak ini. Mungkin
1: lagunya.
0: Ya, ada.
1: Pokoknya lagunya yang penuh pengharapan. Itu saja. Jadi
0: gambar. Banyaknya itu yang penuh pengharapan nih.
1: Coba mendengar ki.
0: Ini lagu-lagunya antara lain yaitu ada Mak Burak Mali, Karopo, Sulfikar, Tanah Si Denteng Rapang, Manggeku, Mualai Tauri Pojiku,
1: Mualai Tauri Pojiku.
0: Iya.
1: Biar dia diambil nih.
0: Oke.
1: Okay. Demikian. Sekedar monitor memberikan kesempatan yang sudah-sudahnya. Dan bagi kita ini sementara semua bergembira dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
1: 92,5 untuk Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki, terima kasih atensinya. Dan lanjut lagi ku terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Siri Napace.
2: Senandung lirik lagunya Pro 4.
0: Merdeka. Dengan siapa di mana nih?
2: Deng Liwang.
0: Datang kita di Karo.
2: Tidak, Kak.
0: Tidak. Oh, kenapa?
2: Ya, mencari rezeki.
0: Iya tahu betul. Oke deh.
2: Kabarin Ali wakil saya tuh Fadil.
0: Banyak temannya Fadil.
2: Siapa itu?
0: Ada Ardiansyah.
2: Ya terus.
0: Ada juga siapa tadi itu Ibu Rabiana, Rabiani, Rabi siapa? Banyak-banyak.
2: Oh banyak, ada ekornya 10 orang.
0: Iya.
2: Iya. Oke. Adik saya itu.
0: Ah, langsung mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu Makassar kita pilihkan, Kak.
0: Oh, Makassar Ujung Pandang, ada juga Bulokarisa, Kalolo Magareta, Pangai Tasiratang Monia. Ada juga apa ini?
2: Ujung Pandang mo.
0: Ujung Pandang mo.
2: Yeah. Oh, oke okay, deh. Ini harapan saya, ini harapan saya dan doa saya
0: kepada doanya, RRI. Doanya buat RRI.
2: Mudah-mudahan ini kedepannya saya suka itu acara Marimasa. Karena saya tuh monitor itu perompak itu mulai itu masih.
0: Doanya apa ini?
2: Doanya mudah-mudahan RRI semakin sukses.
0: Iya. Yeah.
2: Dan penyiarnya semakin sukses selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Dan jangan lagi RRI semakin depan semakin bagus.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Terima kasih ya.
2: Saya kalau perlu acara mari kuasa
0: bukan harapan, nah doa.
2: Iya. Mudah-mudahan kedepannya acara lebih bagus lagi.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih ya.
2: Iya, oke.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Oke. Terima kasih Deng Riwang yang ada di Nuri Baru. Dan lanjut lagi ku terima telepon berikut ini. Assalamualaikum. Siri Napace. Senandung lirik.
3: Waalaikumsalam, senandung lirik lagu Napro 4 C.
0: Oke, okay. Kasar yang ada di Bone. Lanjut Kasar nanti lagunya.
3: Sekali.
0: Lagunya di ini aja, di ikutan saja ya.
3: Ikutan saja.
0: Oke, okay, langsung saja dengan topiknya kita ini Kasar ya. Jadi kalau Kasar doa yang terbaik buat RRI, apa ini doanya?
3: Kalau doa saya untuk RRI, semoga RRI semakin sukses ke depannya dan informasinya semakin berkualitas.
0: Oke, gitu. Acara yang paling disukai?
3: Ini acara Siri Napace.
0: Siri Napace, kenapa suka dengan Siri Napace?
3: Suka aja karena terhibur kalau sehari.
0: Terhibur ya. Oke deh kalau gitu. Asal okay, terima kasih aja.
3: Selamat
0: banyak.
3: Selamat ulang tahun ya. RRI yang ke-81.
0: Oke, okay, assalamualaikum.
3: Semakin jaya. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Asar di Bone. Dan lanjut lagi ku terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Siri Napace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siri Napace. Senandung lirik laguna Pro 4C.
0: Ai, apa gini? Maulidnya tidak ada nunya. Sampai di sini.
1: Maulidnya. Okay, yes.
0: Yeah.
1: Ayo, sadrik batari panlangga minang minang sang anak menjadi rompai.
0: Apa itu kita bilang?
1: Itu istri sama anaknya itu saudari di panlangga.
0: Kenapa?
1: Jadi berat ke jalanan jadi tidak bawa.
0: Oh, kutunggu-tunggu mi lagi gimana ni? Makan menanti nih Kak Jominya.
1: Iya nampak bawa juga gula merah 70 biji.
0: Ternyata tidak ada ji. Kutunggu-tunggu pace nak masa nang ini amin nih anu apa seng? Kak Jominya kata yang taluk kan. Ternyata teh.
1: Yang terus itu tapi apa ini karena itu saudara di kepelangga.
0: Oke, okay. Apa doa tak buat RRI ini?
1: Iya, mudah-mudahan lah buat tua RRI ketambahan terus di pendengaran.
0: Oke.
1: Jadi udara.
0: Iya iya. Acara yang paling disukai selama ini apa ini, Deng Saro?
1: Sir napa cenai kelontarro.
0: Oh deh, acara requestan deh. Pun acara requestan jam sareang nih. Oke okay, deh. Baik Deng Saro, terima kasih Deng Saro ya. Sehat selalu untuk Deng Saro ya.
1: Selalu sama keluarga dan okay. Seluruh RRI mulai persat sampai pro 5 okay, jadi udara.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: 105,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chance. Oke, doa yang terbaik buat RRI ke 81 tahun ini kira-kira seperti apa doa tak ya? Kalau harapan sih banyak harapan tak. Kalau kusuruh doa harapan tak panjang, mending doamu saja. Nah, oke deh kalau begitu sahabat budaya langsung saja ku terima telepon tak. Halo Sirina Pace. Iya, sayang sekali putus lagi teleponnya. Oke, ku terima telepon biasa telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Oke, Pak Radin. Pak Radin di Bantimurung. Hai, apa kabar Pak Radin?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Oke, dia Pak Radin mau dengar lagu apa ini Pak Radin?
1: Apa lagunya?
0: Mabura Mali, Karopo, Sulfikar,
1: Tanah Sinar Tenggerapa. Itu Mabura Mali.
0: Oke deh. Lanjut. Jadi topik kita adalah doa yang terbaik buat RRI seperti apa?
1: Semoga awang ke depan lebih baik lagi. Semoga lancar dan semoga penyiarnya semua sehat-sehat semua.
0: Amin. Ya Allah. Iya. Apa acara favorit yang paling kita sukai selama ini? Pasti acara requestan toh.
1: Si Patokong.
0: Oh, si Patokong. Walaupun acara favoritnya si Patokong, tapi semua acara tawana masuki. Toh, ante kama. Oke. Pak Radin sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Radin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung. Oke, walaupun Bantimurung panas-panas tapi enggak apa-apa. Yang penting dengarkan acaranya Pro 4 itu sudah merasa mie ademnya bukan main. Oke, sahabat budaya lanjut lagi di 08 11 409 250. Silakan untuk Anda yang ingin menanggapi pembahasan kita pada siang menjelang sore hari ini. Doa apa yang terbaik buat RRI? 08 11 409 250. Halo, assalamualaikum Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
2: Halo.
0: Iya, Sirina Pace. Sirina Pace. Halo Bu Nurmala, Sirina Pace.
2: Iya,
0: apa?
2: Senandung Lirik lagunya Pro 4 Chess.
0: Senandung Lirik lagunya Pro 4 Chess. Mau dengar lagu apa ini Bu Nurmala?
2: Doa yang terbaik.
0: Mau dengar lagu apa ini?
2: Ya.
0: Mau dengar lagu apa? Radio monitor tak volumenya dulu, kasih kecil dong.
2: Doaku yang terbaik bagi RRI, semoga RRI lebih baik lagi.
0: Amin.
2: Dan penyiar-penyiarnya sukses selalu.
0: Amin.
2: Diberi kesehatan dan kekuatan.
0: Insya Allah.
2: Dan RRI terbaik di udara.
0: Kalau dibilang kekuatan, kuat sekali mini penyiarnya RRI kok dongeng.
2: Apa lagunya
0: deng? Mungkin dengan lagu apa ini Bu Nurmala? Apa lagu tak?
2: Lagunya. Kita sangat sulit juga.
0: Oh, nanti piku pilihkan ki, Bu.
2: Tunggu, interest yang sulit kan.
0: Oh, male. Nanti ya. Piku pilihkan ki, Pade.
2: Lagu Makassar ya.
0: Lagu Makassar, kalau begitu ya, Pade.
2: Ya,
0: lagu Makassar, jandai.
2: Semoga terus selalu interest.
0: Amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Selamat hari RRI yang ke-81. Semoga panjang sebanyak berita-beritanya lagi, acara-acara lagi lebih baik lagi. Semua tuh senangi acara-acaranya.
0: Iya tua.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ibu Nurmala yang ada di Agraria. Terima kasih atensinya juga untuk hari ini ya sahabat budaya. Bagaimana kak komentar-komentar yang lainnya, doa-doa yang terbaik buat RRI itu banyak sekali sebenarnya sahabat budaya. Tapi ini tergantung dari kita ini, anyway, harus kedoakan orang yang terbaik sahabat budaya. Biar berbalik juga sama diri tak menjadi yang terbaik. Oke, di 0811 400 9250 untuk telepon biasa maupun telepon WA kita sama Tonji. Jadi untuk telepon biasa dan WhatsApp itu tidak ada perbedaan ya. Oke deh kalau gitu sahabat budaya, sembari menantikan atensi tak juga yang lain, kira-kira apa doa tak buat RRI ke depannya seperti apa. Selama ini Anda dengarkan beberapa acara-acara, langsung nih Pak Dek, kita dengarkan dulu tawa yang berikut ini, Mak Burak Mali.

0: kebetulan kemarin sebelum puasa berapa orang itu ya menikah kemenangkan. Ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sebagian yang begitu.
1: Pelakunya nih pakai bunting penyairnya orang tua atau usia?
0: Kayaknya yang kemarin itu di tempat saya kayaknya masih muda.
2: Iya, orang-orang tertentu sih. Kayak keturunan anu begitu apa tarai atau apa gitu.
3: Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pakio Bunting.
4: Ya dene, ya dene, ya tujuh milik bunting. Bunting saluwa ku tayang, saluwa ku minasai, bukan ruari nandia, kupala kari bataraya.
5: Karena saya masih sering menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu buat perempuan, buat laki-laki itu ada antrum buntingnya. Artinya, dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walaupun semodern-modernnya, orang mencari lah biasa dikasih keras, ditaburi berat sambil ada bahasa-bahasa puitis. Artinya, pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Sang suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering itu juga, kan itu kata-kata puitis.
3: Pemanggil pengantin atau
5: yang memang sering itu juga kan itu kata-kata puisi.

0: basi dalam bahasa Makassar. Barulah setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita.
1: Jadi pakai bunting itu adalah ucapan setelah datang kepada pengantin laki-laki yang datang lemai nik dari balak nebeni atau. Jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara sebelum setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput. Ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar yang muji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini, diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan pada pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti.
0: Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pak Kio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang.
1: Nah, artinya, baik Ibu Bing, ya, dalam sebagai orang yang beragama, kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan, memang sangat diharapkan, itu telah tiba.
2: Ya, tujuh minyak bunting. Bunting salu aku tayang, salu aku minasai, bukan ruari nabi aku, palakari batarannya. Nampak ini umur-umur bunting. Dicap papar langkeng unaku kelaki-laki guru kukilain tak sungguh rika islangan.
0: Wajah penuh sukacita dan kebahagiaan dari keluarga pengantin disambut sajak sastra Makassar untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi Pak Kio Bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi Pak Kio Bunting semakin memudar. Ibarat syair tak terdengar lagi.
3: Karena sekarang banyak tradisi, itu biasa pun lagi bunting.
4: Dalam awal pernikahan ada tradisi angaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin.
0: Dalam sajak Pak Kio Bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Tauriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga.
5: Tidak ada penerus, pendeng ada penerus begitu. Dan bagi karena ini suatu tahun ada pengadat Amerika dan bagi tadi itu mantangat itu.
0: Tidak ada penerus. Ataukah tradisi Pak Kio Bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan.

0: Sahabat budaya, Manene tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga dengan merawat dan membersihkan jasad leluhur, kemudian mengganti pakaian sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan. Manene diwariskan secara turun-temurun dan masih dilaksanakan oleh beberapa masyarakat Toraja. Nah, tradisi ini menunjukkan kuatnya hubungan kekeluargaan serta penghormatan terhadap leluhur dalam budaya Toraja.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Sirina Pace. Mana temanku?
1: Oh iya tuh, astaga.
0: Iya, jadi tadi saya sendiri, tapi karena temanku sudah tidak sibuk Mi, akhirnya muncul Mi. Senandung lirik.
1: Jadi, lagunya Pro 4 Ce.
0: Oke. Okay. Apa kabar Sri? Sri Bening Dila.
1: Baik-baik saja dan tentunya semangat sekali karena menyambut.
0: Dila garing, Mbak, baru selesai sembuh Dila, ya. Yeah. Dila. Sri. Sri yang baru sembuh. Selalu ucap Sri sama Dila. Oke, ya Dila, apa kabar hari ini? Baik-baik saja.
1: Ya, tentu sekali, baik-baik sekali karena kita lagi menyambut Dirgahayu RRI yang ke-81 yang ya tentunya sangat meriah.
0: Jadi studio saat ini meriah.
1: Harus kedatang sahabat budaya melihat studio
0: yang indah ini.
1: Indah inilah.
0: Oke, yang jelas ini berkat apa ini? Berkat kita semua.
1: Apalagi perempuan-perempuan yang ada di perempat itu strong woman banget ya.
0: Iya.
1: Sangat kuat dan wow.
0: Pak Jangkis, coba telepon ulang karena ini teleponnya kenapa masuk di telepon? Coba angkat misalnya dia tadi karena enggak muncul di telepon yang satu Bella. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, Sirina Pace, jelena suara anakku dong.
2: Laguna perempat, Ces.
0: Oke, Pak Jangkis.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Jangkis?
2: Alhamdulillah baik luar dalam.
0: Okay, baik luar dalam. Pak Jangkis tahu di Pangkep. Kenapa Ki baru nelfon lagi Pak Jangkis? Betul. Dari mana Ki?
1: Dari tadi.
2: Ya begitulah, sibuk.
0: Sibuk apa ini?
2: Sibuk jaringan.
0: Okay, Pak Jangkis mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu Bugis sama saya.
0: Apa judulnya?
2: Karopo. Iya.
0: Oke. Okay. Apa tuh pertanyaanmu, he?
1: Apa doa untuk menyambut hari ulang tahunnya RRI yang ke-81, Pak Jangkis?
2: Semoga lebih baik tahun kedepannya lagi. Mm-mm. Dan semoga penyiarnya sehat selalu dan sukses. Mm-mm. Dan terus semua pesnya RRI Makassar semoga jaya terus dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cepat atau apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ya doa tadi lah apa buat RRI?
1: Ya semoga program-programnya makin menghibur biar suasana humorisnya itu tidak mati. Jadi kita tetap terhibur dimanapun. Intinya terjangkau lah di setiap daerah.
0: Terjangkau harganya.
1: Bukan harganya. Anunya, jaringannya.
0: Jaringannya.
1: Iya, semoga terus-terus.
0: Jangkauannya ya.
1: Jangkauannya.
0: Iya. Tapi biasanya selama kau di RRI berapa lama? Bukan di RRI Dila?
1: Satu bulan lebih.
0: Selama kau di RRI ini, apakah ada unek-unekmu bisa keutarakan gitu loh, curhatmu kau bening ceritanya di sini.
1: Sebenarnya bukan je unek-unek sih.
0: Apa je paling sih?
1: Lebih karena kayak nyaman je di sini kak.
0: Laman,
1: yang pertama nyaman. Itu kakak-kakaknya itu suportif.
0: Masya Allah.
1: Membangun energi.
0: Membangunkan apalagi, orang.
1: Apalagi kak Inces dia itu tipe yang energinya tuh menular. Jadi kayak biar ki damut atau kayak capek bisa ki semangat.
0: Tapi kenapa bisa Sri langsung jadi garing nah?
1: Ikan itu beda kita kak. Penyakitnya memang tuh ada.
0: Oh kukira karena apa deh?
1: Karena suka sekali jadi sama teman-temanku di sini.
0: Ih pasti mi dong. Iya karena kita semua mas saudara, sumber air sobat dekat. Tapi kenapa air kita di Makassar ini bergurang?
1: Surut.
0: Iya jadi masalah kita susah mendapatkan air. Aduh, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting jalan JRT sedikit-sedikit. Ya itu pun ada jadwalnya. Biasa subuh, biasa tengah malam. Mandi Joko Kodil lah.
1: Mandi dong, lancar jadi sama mata.
0: Lancar jadi sama mata. Oh, iya. Masa air PDAM-nya?
1: Nggak tahu sih, tapi lancar sih air di kosku.
0: Masya Allah.
1: Dan alhamdulillah tidak pernah sih ini sejauh ini.
0: Oh.
1: Nggak tahu kenapa.
0: Atau barang air sumur?
1: Oh, ada juga air sumur, ada juga air PDAM-nya.
0: Oh, begitu.
1: Jadi kalau misalnya mati ke PDAM, ada air sumurnya, air sumurnya Bapak kos.
0: Gitu. Wah, mantap gitu. Mentong. Di mana tuh kosmu?
1: Di Samata, sama di Goa.
0: Di Goa, di?
1: Jauh-jauh iya, sih.
0: Iya, enggak apa-apa jauh. Biar yang penting bisa jalan-jalan dari Samata ke RRI.
1: 40 menit.
0: Iya. Ih, kita baik kalau 40 menit. Saya ya kodong, bukan kalo 40 menit, 1 jam lebih.
1: Kalau macet 1 jam sih Kak juga.
0: Saya kalau macet, misalkan toh pulang Kak jam 4:30 dari sini toh, jam 4:30 lewat lah. Dia sampai Kak di Antang jam berapa? Jam 7 beb.
1: Kenapa? Atau jam 7 lewat. Kenapa kita mau makan?
0: Dina well. Oke, anu, kayak namanya macet, apalagi kalau naik mobil Ki.
1: Iya sih, kalo, macet.
0: Kalau naik motor mobil. Kak, kalau naik motor hampir kapan? Jam 7. Tapi kalau macet deh, biasa 7:30. Udah, tapi
1: sesaja
0: kayak ku. Keterima dulu, telepon dulu pale. Halo.
1: Sirina Pace.
0: Iya, Sirina Pace.
3: Sirina Pace, selanjutnya perempuan.
0: Hai, dari siapa? Di mana?
3: Dengan Fadillo.
0: Oh, Fadillo. Fadil tau lah.
1: Fadil.
0: Fadil.
3: Fadil yang gini. Dengan siapa ini?
1: Dila.
0: Dengan Dila.
3: Oh, ketemu lagi.
0: Fadil,
3: ini Fadil. Sudah sampai di rumah Dila. Ini.
0: Ini yang anu, aduh, Fadil. Yang pijit-pijit orang tadi itu.
3: Apa, cepat sekali, Fadil, Kak.
0: Fadil tuh. Tidak
3: ada teman-teman ke rumah saya jemput main lagi tadi jogi Kak.
0: Itu jogi kita tadi.
1: Di kafe style
3: kita. Freestyle kan tuh.
0: Wih,
3: Fadil. Kenapa tuh kan tuh?
0: Freestyle kok beda. Dia freestyle. Gaya jungkir balik kok Kak, panggil
3: main. Oh, di iya sama tabe-tabe dilihat tadi. Saya kira enggak dilihat Kak.
0: Saya itu ada
3: gaya-gayanya yang Ronaldo sambal-sambalnya.
0: Udah.
3: Sampai sampai capek Kak.
0: Saya itu mulai di foto tak memang pijit-pijit.
3: Oh, ini yang anu Kak, kapan video Kak Dilla.
0: Oh, Dilla yang pilih.
3: Iya, mungkin dia.
0: Setan ini di Ipan Fadil Long.
3: Sembunyi-sembunyi karena ada di belakangku tadi, di belakangnya temanku setia.
0: Bisa mu itu lihat gitu, Dila. Di mana berada Fadil? Kau tuh piti-piti. Fadil.
3: Iya, seru-seruan ya.
0: Iya, Le. Mau kau dengar lagu? Dengar lagu apa ini Fadil?
3: Lagu apa ini Kak, bebas nih.
0: Ada Sulfikar, Tanah Si Dendreng Rapang, Manggeku.
3: Ya, yang pertama tadi.
0: Apa yang pertama Sulfikar?
3: Iya.
0: Okay, deh.
3: Iya, buat semua saya kita berdua.
0: Okay.
3: Iya, tapi kalau pulang.
0: Cukup dulu doanya. Doa buat RRI apa? Ada topiknya.
3: Oh, itu penyari yang ke 81.
0: Iya,
1: betul sekali.
3: Iya, semoga penyarinya lagi kayak ada teman-teman sebelas cepat dihampiri, cepat bersuara, cepat kita kenal oh ini, karena kita kan suara tuh mendengarkan mani,
0: iya
3: kayak tadi kan teman-teman merasa puas, ada yang langsung siapa ini oh ini. Tidak sombong tawa,
0: iya dong,
3: semoga
0: ngapain kita mau sombong.
3: Temanku bilang semua tuh penyanyi apalagi yang magang, semoga ini yang magang-magang semua jadi penyiar nanti, amin. Iya, hati-hati kalau pulang adik Dila sama
0: adik Inces.
3: Iya, adik Inces mau penyiar nih. Ya diam tadi lo.
0: Iya Kakak Fadil.
3: Iya terus mungkin waktu dekat ini saya akan coba lagi di RRI. Kenapa yang cari kok mau mijit? Pertama tadi Umar tadi di postakon waktu datang jam 7:30. Rindu sama tanganku dari saya terapi langsung kena traktir kopi situ Asahra.
0: Langsung kena traktir kopi.
3: Iya, air kopi nanya.
0: Oh, di mantap.
3: Kalau ada tadi itu supply itu tadi yang menyanyi itu kopi terapi. Alhamdulillah.
0: Pak Jusmar.
3: Pak Jusmar juga.
0: Kulihat tadi kita Pak Jusmar kita ini
3: ya, biji ki Iya nakasa sama Maxim tadi kodong alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, banyak banyak yang butuh tanganku bedeng. Iya. Bulan salah mungkin akhir bulan 10 mungkin baru saya ke situ lagi.
0: Iya tahu.
3: Iya buat hari okay. Tadi ada yang magang tadi yang tinggal juga di Tabaria itu nggak tahu siapa namanya.
0: Siapa tinggal di Tabaria yang magang?
3: Tetangga kayak itu.
0: Oh siapa itu?
3: Ada bilang Mes.
0: Tita. Tita. Oh Tita.
3: Iya itu sama Agnes.
0: Oh Agnes.
3: Iya.
0: Ines kenapa Ines?
3: Iya, di Bentata tinggal dia sini. Tadi di Bentata satu, di lorong yang satu di depannya UNEM Melengkeri.
0: Iya, dia
3: tinggal di situ. Nah, berdua kalau lewat arah ke Melengkeri sih. Di rumah.
0: Iya.
3: Iya, pamit Madi.
0: Oke.
3: Saya pulang dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jatuh? Apa jatuh? Oke, terima kasih untuk Fadil Long yang ada di Andi Tondro. Ini Fadil J ini salah satu pendengar yang apa di yang semangat sekali.
1: Semangat gitu wah.
0: Iya, lama Tommy dengar RRI, tapi begitu semangatnya Masya Allah. Dari waktuku masih gadis. Iya, masih belum pak menikah.
1: Belamanya gitu
0: kan. Yoi, benar. Oke, okay. Bayangkan kita tamat ke SMA ada mah di sini, Beb. Belum Pak kuliah. Di sini Pak itu kerja baru kuliah, Kak Beb. Jadi bayangkan ini kalau masih anak-anak menyiar nah.
1: Masih keren sih.
0: Oke, okay, baik terima kasih Pak Dilong yang ada di Andi Tondro Tawadi. Iya. Oke, okay, kembali kita buka lagi di 0811 409 250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita apa doa atau buat RRI di ke-81 ini. Oke, okay, dia langsung ikut terima telepon lagi Tawa. Halo,
1: Sirina Pace.
4: Nando, dia namanya Pak Pace.
0: Oke. Okay. Naya Rena.
4: Ya?
0: Siapa nama ta?
4: SD Numpo ini.
0: SD Numpo Towa. DJ Neponto.
4: Oke.
0: Okay. Halo.
4: Iya.
0: Apa totalnya? Tanya dulu he.
1: Bagaimana kabar ta di Numpo? Yeah. Ditahu ya toh, dikit masih diingat jadi lah.
4: Iya masih.
1: Iya toh. Maka ini tanya soal.
4: Tanya apa deh?
1: Kan hari ulang tahunnya RRI tangga besok mi hari ulang tahunnya RRI.
4: Ya 81 ya.
1: Iya, ada doa atau untuk RRI semoga kedepannya bagaimana begitu. Harapan tak?
4: Ya harapan tuh semoga RRI sukses terus dan maju terus di udara.
1: Iya toh. Ada lagi?
4: Dan semoga acaranya lancar selalu.
1: Amin.
4: Itu saja.
1: Iya datang ki kalau mau besok desne numpo. Kalau mau ki datang ke sini. 2 jam jika pandar jene pun to ke sini.
4: Iya 2 jam kalau lewat kota.
1: Iya datang ki banyak sekali tadi.
4: Ya kalau lewat Dian itu kalau itu lebih 1 jam.
1: Dekat gitu berarti ke sini Miki besok rame sekali karena ada juga fans lain.
4: Ya lumayan jauh juga.
1: kalau
4: ada kesempatan ada juga besok.
1: Iya ada terus di setiap hari.
4: Oh sempat tahu Miki pergi kuliah juga.
1: Enggak Ji karena sudah enggak ada kelas jadi sisa magang jadi magangnya tuh di sini terus nih jadi datang ke rame kan besok.
4: Magang terus jadi.
1: Iya sampai bulan November.
4: Oh, ya semoga besok bisa datang kalau ada yang teman.
1: Iya.
5: Apa lagi? Doa.
1: Sudah minta doanya.
0: Oh, iya jadi itu Ji. Ya, itu tidak ada yang lain. Apakah Muki lain? Muki bilang apakah?
1: Atau ada kayak kan RRI lagi ada kan juga lomba-lomba. Ada ya lomba-lomba yang kita suka.
4: Lomba apa itu besok?
1: Ada tadi ada lomba
0: karaoke besok tua. Puncaknya mi.
1: Iya.
0: Perayaannya mi besok. Jadi mau pakai baju adat ini anu. Mau pakai baju adat dilah besok sama Sri dengan Ines.
1: Ada tur aja.
4: Baru biasa besok.
1: Hari Jumat.
0: Hari apa besok?
1: Jumat.
0: Jumat nih?
1: Iya.
0: Jumat.
4: Iya, Jumat. Maksudnya ada perlombaan juga besok.
1: Iya, toh enggak.
0: Lomba tidak apa ada besok? Lomba besok terima hadiah mami.
1: Iya, sama kayak perayaan-perayaan. Bersenang-senang.
0: Bersenang-senang mi orang besok.
1: Iya, toh. Datanglah karena
0: datanglah. Yang lain datang
1: karena fans-fans yang lain datang tuh.
0: Iya.
4: Masih sih. Ya, insyaallah tadi besok bisa datang. Dan tidak ada halangan.
1: Amin, semoga tidak ada halangan.
0: Memang
4: ya.
0: Kayak perempuan saja ada halangan.
4: Bukanlah begitu.
0: Bukan begitu, bagaimana
4: Jepang? Iya, yang lain.
1: Iya toh.
4: Masa laki-laki ada halangan begitu, ini tidak mungkin kan?
0: Begitu kan?
4: Iya, maksudnya sebentar besok. Ibu, di sini kebetulan juga di sini ada orang acara juga mau kawin orang.
1: Oh iya pale.
4: Iya iya pokok.
1: Lagunya mengikut begini.
0: Iya.
4: Oh mengikut kah?
1: Iya ada lagunya. Sudah mi ada yang ada, sebelumnya.
0: Mi. Iya.
4: Oh berarti ini pendatang ketiga dong.
0: Pendatang pendatang ketiga.
1: Keempat. Ketiga
0: ketiga.
4: Ketiga kan tadi Marila itu bisa ragu berarti ketiga.
1: Betul itu.
0: Oke.
4: Ya, begitu. Kalau
1: sudah.
4: Terima kasih waktunya. Ya, selalu bertiga ya. Pak Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SD Nompo yang ada di Cilepanto. Jauh-jauh semua pendengar tak, tapi walaupun jauh di mata dekat di hati. Oke, satu penelpon lagi kita buka di 0811-409-250 untuk program acara kita Sirena Pace setelah SD Nompo di Cilepanto. Telepon biasa masih kita terima telepon ini. Halo, Sirena Pace.
6: Halo.
0: Halo Sirena
6: Pace. Hai Kak Ince.
0: Hai.
6: Biar tidak kulihat tapi cantik tahu lah.
0: Dengan siapa di mana ini Ibu?
6: Rabiana.
0: Oh bundaku ini. Bunda Rabiana. Masya Allah.
6: Alhamdulillah Ince.
0: Iya Bunda. Iya ketemu akhirnya.
6: Yang ke
0: yang ke 81
6: deh.
0: Yang ke 81.
6: Iya, ya mudah-mudahan juga panjang umur.
0: Amin. Yalah,
6: sama penyiar di situ Kak Ince, cantik gelita.
0: Bunda.
6: Ya Allah, masyaallah.
0: Ini Bunda ini Bunda Rabiana toh dia semangatnya bukan main.
6: Iya.
0: Bayangkan katanya dari kecil dengar RRI tahun dari
6: kecil saya enggak putus berapa umur pokoknya yang setelah ku tahu itu bahasanya RRI itu.
0: Tahun berapa itu kita dengar RRI? Dari tahun berapa itu kita dengar RRI itu Bunda?
6: Enggak kuhafal lagi tahu ku karena mama ku cepat meninggal tahu. Jadi
0: berapa iya, usia teh sekarang?
6: Kalau saya itu siapa ya?
0: 17
6: tahun. Lebih 50.
0: Udah, hampir seumuran sama ibuku. Tapi semangatnya tuh ini Bu, semangat Ibu Rabiana.
6: Iya,
0: aku suka saya kalau ada ibu-ibu semangat seperti ini.
6: Iya, iya.
0: Tadi alhamdulillah. Tadi pelu-pelu Inces, cium Inces.
6: Iya.
0: Terus jadi saya suka itu semangatnya di bundaku. Ye.
6: Indahku tahu, indahku anu na itu sana beda sekali sekarang ada badan.
0: Iya masa, iya badanku sekarang sudah gemuk karena sudah mengeluarkan anak.
6: Iya memang iya tahu.
0: Dulu kan langsing.
6: Alhamdulillah.
0: Dulu langsing. Deh sekarang anakku satu lusin mi.
6: Ay jangan cepetan dah tahu.
0: Satu lusin mi bunda.
6: Tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa itu kalau satu lusin.
0: Saya senang melahirkan.
6: Tiga.
0: Siapa bilang tiga?
6: Hampir aku dengar di.
0: Bukan tiga.
6: Empat.
0: Satu lusin.
6: Dua. Lah bilang suami ku dua bang.
0: Siapa bilang?
6: Suami ku di sini lah. Ada tadi sama
0: di sana. Yang mana bapak di situ? Tadi.
6: Yang ada itu namanya Rais. Nama aku itu
0: Rabiana Rais. Yang mana tadi di situ?
6: situ di ya. Samping kota dia.
0: Oh, yang di samping ta itu ada ibu-ibu yang jilbab hitam kah? Di samping.
6: Iya, ibu-ibu di samping kanan.
0: Hah, samping kiri ta?
6: Samping iya. Kiri itu ibu-ibu dia.
0: Tapi di tapi pas anu mungkin itu tidak ada kah di situ waktunya ada tuh suami tadi di samping ta.
6: Oh iya kapan? Acara mau tadi itu
0: acara,
6: di
0: acara apa yang biar yang dulu kita dengar ini waktu zaman dulu teh? Acara apa?
6: Acara pokoknya aku dengar semua itu kalau bulan
0: belum,
6: suci itu.
0: Berarti belum pak anu belum pak lahir.
6: Ayi, nah, kita ii, dengar. Belum tuh ya.
0: Inces belum pi dibikin.
6: Enggak kan juga belum dibikin nih. Mungkin mau dari
0: belum pi. Ibu kok juga masih kecil.
6: Enggak terlalu tua dong pas saya Inces. Iya. Tapi cuma dari kecil saya mendengar radio Pro 1 dulu.
0: Cucu mi kalau 50-an itu 50 lebih itu berarti sudah tidak muda lagi.
6: Iya itu lagi 50 lebih di anu itu. Kan dulu tidak ada dulu anu anta lahir tidak ada juga dulu tuh.
0: Iya.
6: Jadi agak-agak itu nang kasih naik biar rendah umur. Tetapi dulu bilang itu mi kapan umurnya deh. Nah gitu.
0: Kalau zaman-zaman dulu seperti itu ya Bunda ya.
6: Iya, zaman dulu itu. Untungnya, tidak ada itu. Cuma buka dulu sih di ya tuh di atasnya itu anu tian namanya itu ya di bawahnya tenda ya. Oh, itu saja.
0: Untungnya bukan kalau untungnya Inces bukan orang-orang zaman dulu.
6: Wah, itu.
0: Kalau zaman dulu Inces ditebak-tebak Tommy juga Nuta.
6: Iya.
0: Iya. Tapi ya, ya apalah arti yang namanya usia. Yang penting semangatnya itu luar biasa ya Bunda ya.
6: Iya, alhamdulillah. Ya. Pokoknya pro Pak itu tetap jaya di udara.
0: Ayo tahu.
6: Panjang umur semua.
0: Doa ta dulu doa ta buat RRI. Saya suka kalau kita yang berdoa ini.
6: Doa. RRI
0: ya
6: semakin pokoknya
0: semakin apa
6: tetap semangat penyiarnya pokoknya semangat terus maju terus
0: penyiarnya makin maju banyak terus. Uangnya makin cantik
6: makin banyak uangnya makin cantik juga kayak siasa semuanya
0: iya dong makin
6: oke
0: Bunda Tabiana juga
6: semuanya siapa nih situ
0: ini semuanya teman-teman adik-adik PKL ada Dila
6: ada
0: Ines ada Sri
6: ada Sri tadi
0: banyak
6: selalu di kalau ada itu hadiah-hadiah ingat dong.
0: Iya, oke, siap. Bunda, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Rabiana yang ada di mana tadi, Rabi?
1: Di Rapokaling.
0: Rapokaling kah? Tulis video. Iya, oke, sehat selalu. Semangatnya toh tadi luar biasa, nah.
1: Ketemu aja tadi.
0: Oh iya toh, Masya Allah. Oke deh, langsung misalnya kita dengarkan Rap Karopo dengan Silvika.

0: Sahabat Budaya. Kali ini kami akan mengajak Anda mengenal Kampung Adat Karampuang berada di Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupodo, sekitar 30 km dari kota Kabupaten Sinjai yang terletak sebelah timur ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Objek wisata budaya yang dimiliki Kabupaten Sinjai tidak kalah menarik dibanding objek wisata budaya yang ada di Indonesia. Karampuang, suatu kampung adat purba yang masih tetap menjaga kebudayaannya di tengah gencarnya perang teknologi digital saat ini. Yang menarik pada objek wisata tersebut adalah masih terdapat pemukiman masyarakat adat yang dikepalai seorang raja atau arung dan seorang kepala pemerintahan adat bersama masyarakatnya yang masih menjaga tradisi leluhur. Asal mula Karampuang, suatu nama tempat yang digambarkan sebagai tempat pertemuan antara Karaeng, sebutan raja bagi suku Bugis Makassar. Asal mula Karampuang, suatu nama tempat yang digambarkan sebagai tempat pertemuan antara Karaeng, sebutan raja bagi suku Makassar, dan Puang bagi suku Bugis. Sehingga dari sinilah tempat pertemuan tokoh kedua etnis, maka dinamakan Karaeng Puang, yang pada akhirnya orang menyebut Karampuang, yakni sebuah wilayah atau kawasan pemukiman adat purba. Wilayah adat purba dikepalai oleh Tomatoa atau Puang Matoa atau biasa juga disebut Arung, didampingi oleh seorang Gela atau kepala pemerintahan adat. Hingga saat ini peninggalan-peninggalan purba masih terjaga sampai sekarang. Wilayah adat purba dikepalai oleh Tomatoa atau Puang Matoa yang biasa disebut Arung dan didampingi oleh kepala pemerintahan adat. Hingga saat ini masih memiliki struktur pemerintahan adat yang lengkap. Kisah dan cerita Karampuang tertulis dalam sebuah naskah kuno yang disebut Lontara yang masih tersimpan di kediaman Dewan Adat. Dikisahkan tentang keberadaan manusia pertama atau Tomanurung di bumi Sinjai dan sekitarnya. Berasal dari Karampuang atau asal kata Karampulue. Dalam kawasan adat purba, terdapat dua buah rumah yang berdiri dengan megahnya, berarsitektur Bugis kuno dan merupakan rumah kediaman Tomatoa atau Arung, bersebelahan rumah yang didiami oleh Gela sebagai kepala pemerintahan adat. Rumah adat Karampuang bersimbol perempuan, yakni terlihat dari letak tangga berada di bagian tengah kolong rumah menuju dapur. Pola pembuatan rumah adat Karampuang masih sangat tradisional dan tidak menggunakan bahan industri modern, tetapi menggunakan bahan baku yang ada di sekitar wilayah adat Karampuang. Perkampungan tua dalam wilayah adat Karampuang banyak menyimpan pesona keunikan tersendiri. Misalnya, kehidupan bermasyarakat, pertanian, pesta adat budaya, serta tatanan hidup mereka yang masih menggunakan aturan norma adat dari nenek moyang mereka. Sahabat budaya, menyangkut hukum adat atau norma-norma adat dan juga hukum positif yang berlaku di negara kita. Nah, bagaimana memposisikan keduanya? Atau yang menjadi prioritas utama? Mari kita simak penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Sinjai, Nur Hadi, berikut ini.
1: Yang utama tentunya antara hukum adat dan hukum positif atau hukum negara itu sepanjang berjalan dengan baik, artinya berjalan berdampingan dan tidak bertentangan, maka bisa dilaksanakan juga hukum adat itu. Ya, contohnya saja begini Pak, hukum adat kadang-kadang menggali nilai-nilai yang masih hidup di situ, di dalam masyarakat adat itu yang mencakup norma kepatutan. Ya Pak ya, norma susila. Ya Pak ya, norma susila, norma-norma pantas atau tidak, baik atau tidak. Itu dimaksud dengan hukum masyarakat adat di situ kan.
0: Selain hukum adat atau hukum tidak tertulis, juga ada hak masyarakat adat yang patut dihormati atau diakui.
1: Nah, memang ada beberapa masyarakat adat yang masih kekeh, masih mengikuti pada masyarakat adat setempat yang memang kita juga harus menghormati, Pak. Ya, contohnya di beberapa wilayah, misalnya seperti di Baduy, ada Kampung Naga, kemudian masyarakat adat di Kajang, ya. Itu hukum adatnya masih hidup, diakui. dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai norma agama, nusus sila, maka itu bisa saja masih mempunyai hak untuk bisa dihargai dan diakui, Pak. Karena memang yang jelas seperti contoh hak untuk mendapatkan penerangan listrik, kalau memang masyarakat ada di situ mengatakan bahwa cukup cukup dengan misalnya menyalakan lilin atau apa namanya lampu minyak ya, nah, itu bisa saja mereka anggap itu sebagai penerangan.
0: Selain mengubah paradigma berpikir masyarakat adat tentang hukum positif negara, kita juga dapat seiring sejalan atau fungsi estafet juga diperlukan.
1: Jadi kalau sepanjang yang didahulukan adalah karena mereka masih mengugemi atau masih mengikuti hukum adat setempat, penyelesaian awal mungkin dengan tata cara adat setempat. Manakala sudah tidak lagi berhasil, tidak tercapai kata musyawarah, atau tidak bisa lagi bisa dikenakan kesepakatan untuk dijatuhkan sanksi adat, maka bisa saja kita masuk untuk menyelesaikannya secara hukum negara.
0: Gencarnya teknologi dan gaya hidup yang semakin modern, kampung adat Karangpuang tetap kokoh memegang adat kebiasaannya dan teguh menegakkan aturan dan norma-norma adat nenek moyang mereka. Saya Dwi Kartika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar. Lanjut lagi nih sahabat budaya di 0811 409 250. Oke, ikut dong buat mama nih bikin kerja pokok dulu. Kalau adik mau ke kerja di Landa Ji. Oke, kita terima dulu telepon ini Dila. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirina Pace.
1: Senang diri Laguna Prompace.
2: Iya, dengan ibu siapa di mana?
1: Bunda Dewi di Bulukunyi Takalar.
0: Oke, Bunda Dewi. Kenapa suaramu kecil sekali, Dila?
1: Tes. Iya, tidak kedengaran nih sampai di telinganya Bunda.
0: Aduh. Tidak ada dengar kisaran di Bunda Dewi.
2: Tes.
0: Ada Ji.
1: Okay. Itu bagus nih tahu.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuma kabar-kabar hangat ini.
2: Kabar-kabar hangat.
1: Dari pagi sampai saat ini matahari terang sekali.
2: Terang sekali, Bu.
1: Iya, baru orang mondar-mandir cari gas,
2: gas,
0: iya susahnya tuh gas. Bagaimana itu di kalau kita biasa
1: banyak orang di sini masa pakai kayu bakar.
2: Kalau di kampung tuh banyak sih
0: gampang. Kalau kita di sini kodong, bagaimana kalau kita di sini terpaksa kita
2: masa tebang pohon.
0: Tebang pohon kini. Itu pun tebang pohon enggak bisa langsung dipakai.
1: Iya, tidak langsung bisa dipakai memasak.
0: Karena harus dikeringkan dulu.
1: Iya.
0: Itu Midera, kenapa bisa di
1: antrian di SPBU sampai 2 jam baru dapat.
2: 1 jam kata lebih Bunda.
0: Apalagi kalau gue mobil.
1: Mentor jinnya selalu ki, apalagi kalau auto.
0: Itu mi pusing ku tadi tuh lama sekali kak mengantri kodong.
2: Kodong.
0: Itu.
1: Iya sama aja ki. Kodong. Dua jam.
0: Apa antriannya kalau mobil itu antriannya panjang sekali, makanya saya bilang tadi tuh ku tahan-tahan emosiku.
1: Kodong.
0: Karena masalahnya lama sekali mau gak pergi ke siaran baru. Ini panjang sekali, ada mi yang tidak mau dikalah itu kendaraan.
1: Ada mi klakson-klakson.
0: Ada mi klakson-klakson. Untungnya bisa aja ngadem di atas kendaraanku.
1: Alhamdulillah bisa ditahan emosi.
0: Bisa ditahan emosi sambil acam maka di mobilku.
1: Sambil malam mati lampu mi.
0: Malam itu mi ada lagi air PDAM jarang jalan.
1: Iya.
0: Subuh-subuh jadi
1: tengah tomo male.
0: Iya, dari pusing pala berbi.
1: Tapi yang pasti masih bisa ki senyum.
0: Iya.
1: Ada di Prompat.
0: Ada Prompat kasih senyum ki Bunda Dewi.
1: Alhamdulillah.
0: Mau ki dengar lagu apa ini Bunda?
1: Masih ada kah lagu Makassar?
0: Kalau Bulo Karisa itu Makassar di? Bulo Karisa.
1: Iya, kayaknya. Lagunya Angela Ricci itu.
0: Itu mau.
1: Itu
0: atau
1: mau iya.
0: Manggeku, manggeku.
1: Lagu Makassar itu yang tadi Bulo Karisa.
0: Oh iya pale. Oke deh. Apa tahu ini? Dila.
2: Bunda kan ini tuh lagi ulang tahun besok RRI.
1: Ya alhamdulillah.
2: Ada doa tuh untuk RRI ke depannya bagaimana menyambut 80 berikutnya lah istilahnya. Semoga bagaimana dan apa?
1: Oke deh, Dirgahayu RRI ke 81 tahun besok 11 September 2026. Semoga tetap ada di hati pendengarnya, pimpinan dan semua kru sehat selalu, sejahtera selalu. Program-programnya menyentuh hati penggemarnya. Pokoknya doa terbaik buat RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih Bunda Dewi.
1: Yang di situ udah sukses ke selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bunda Dewi di Takalar, kita terima lagi satu penelpon di terima dulu ini satu. Enggak muncul kita telepon satu. Nah, yang telepon ini mau. Halo.
2: Sirina Pace.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
3: Senandung lirik Laguna Prompat.
0: Oke. Senandung lirik Laguna Prompat. Pak Arjuna.
3: Ada lagi fenomena baru nih Mbak Inces ya.
0: Di Dokter Laimena toh? Kan iya, kemarin di Bitoa
3: mengantri Pertalite juga.
0: Eh ada juga fenomena ini yang anu Laimena hari ini he. Lagi iya. Perang juga. Aduh, kenapa antang seperti itu? Sudah tahu ini sekarang kita mau panas, tambah panas lagi.
3: Iya ya, kemarin saya di pertemuan apa jam 11 sudah habis di Pertalite.
0: Iya.
3: Jam 11 itu.
0: Itulah.
3: Bagaimana kalau sampai sore ini ada nih?
0: Wih, pusing sekali. Saya dari tadi malam cari bensin. Sudah itu mobilku sudah menjadi tiga garis gitu bensinnya. Tadi sampai satu baris Mi, karena lama Kak mengantri. Jadi sudah Mi, terpaksa. Sampai Mak di sana kuisi Mi cepat kodong. Kuisi langsung 300. Biar ini tuh setengah mati tongki cari bensin Bella. Halo Pak Arjuna, kabar tak sehat?
3: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Halo Pak

0: harapannya Pro 1 sampai Pro 5. Semoga penyandang tambah sejahtera kalau bisa dinaikkan gajinya.
1: Amin. Tidak bisa karena memang sudah standar itu gajinya Ki. Gajinya penyandang kita ini. Iya, namanya P3K sama semua P3K.
0: Sekiranya bisa diusahakan Mbak Encis.
1: Pokoknya bukan cuma penyiar, kalau mau anu pilih harus P3K naik semua lah.
0: Jadi ikut aturan anu di pemerintah.
1: Iya. Itu guys memang
0: aneh. Oke, Mbak Encis ya.
1: Iya, Pak Arjuna. Makasih banyak. Waktu,
0: bisa ke sana ya.
1: Iya, jalan meki, jalan-jalan meki ke sini.
0: Besok masalahnya belah.
1: Iya, itu mi sholat Jumat di sini mami orang.
0: Iya. Bisa kita kondisikan bagaimana ada kuat atau bagaimana.
1: Iya.
0: Ya paling pamit dulu ya. Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu karena kita ada dibatasi oleh dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu ya untuk Dila. Dila, kenapa? Dari suaranya?
2: Iya, tadi dari suaranya. Adem ya.
1: Oke, kalau begitu Pak Dila pamit Miki di program acara Sirena Pace ya. Doa yang terbaik buat RRI itu, pokoknya RRI makin jaya selalu.
2: Makin jaya lah.
1: Makin keren.
2: Betul.
1: Makin banyak yang suka.
2: Amin.
1: Begitupun semua penyiar-penyiarnya. Asli. Sehat selalu panjang umur ya.
2: Amin.
1: Oke, kalau gitu Dila.
2: Saya Adila dan Kak Inces pamit undur diri dari program Sirena Pace.
1: Oke, assalamualaikum.

0: Sahabat budaya Mapa Dendang tumbuh dalam tradisi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sebagai bentuk syukuran setelah panen padi. Tradisi ini dilakukan dengan menumbuk gabah menggunakan alu dan lesung, sambil diiringi bunyi-bunyian khas. Selain sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen, Mapa Dendang menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat hubungan sosial. Hingga kini, tradisi ini masih dilestarikan sebagai bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Bugis.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Candong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus, penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

termasuk dalam golongan rumput-rumputan yang berasal dari India dengan nama latin Chrysophagonensis. Vetiver tanaman dengan segudang manfaat. Daunnya dapat dimanfaatkan sebagai penyerap karbon, pakan ternak, pengusir hama, bahan pembuatan atap, dan bahan dasar pembuatan kertas. Akar vetiver juga dapat dimanfaatkan sebagai pencegah erosi tanah dari banjir dan tanah longsor, karena memiliki akar yang kokoh dan mampu menembus lapisan keras hingga setebal 15 cm.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Sepatu Yaya bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama di Pro 4 RRI Makassar. Dan kali ini kita akan bersama dengan informasi berikut. Sahabat budaya, Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan tidak hanya kaya akan sejarah dan budaya, tetapi juga menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dengan beragamnya suku dan pengaruh budaya yang melebur, Makassar menyajikan cita rasa unik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kalau kita berbicara keunikan kuliner Makassar, perpaduan rasa kuliner Makassar merupakan perpaduan sempurna antara rempah-rempah yang kaya, santan yang gurih, dan bahan-bahan segar laut. Hasilnya adalah cita rasa yang khas dan menggugah selera. Pengaruh budaya Bugis Makassar dan berbagai suku lain memberikan warna tersendiri bagi kuliner Makassar. Hal ini terlihat dari penggunaan bahan-bahan lokal, teknik memasak tradisional, dan penyajian yang unik. Kalau harga terjangkau, kuliner Makassar sendiri umumnya ditawarkan dengan harga yang terjangkau, sehingga semua kalangan dapat menikmati kelezatannya. Nah, sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang kuliner khas Makassar yang wajib dicoba, di antaranya ada Coto Makassar, Palu Basah, Mie Titi, Pisang Epe, Sop Kondro, Es Pisang Ijo.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
2: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Tapi terkadang fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak anak, bukan anak-anak ya, tapi banyak anak yang ketika sukses terkadang dia angkuh kepada kedua orang tuanya. Terkadang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan tidak berlaku lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Padahal ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita, jangankan mau berkata-kata kasar kepada orang tua kita, jangankan mau memukul orang tua kita, menyakiti hatinya, mengatakan saja ah atau ceh kepada kedua orang tua kita, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang kedua besar setelah syirku billah adalah dosa kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Biasa saya gambarkan, yang temukan air zam-zam itu adalah Nabi Ismail. Tapi yang berusaha dapat air, yang bolak-balik dari bukit Sofa ke Marwah, itu adalah Siti Hajar, orang tuanya. Artinya apa? Kesuksesan kita sebagai anak itu cuma 30% usaha kita, 70% adalah doa orang tua kita. Maka seharusnya lah, sejogjanya lah, kita merendahkan diri di hadapan keduanya. Oke, coy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barqat wa bitawfikihi tahakkakul maqasidu wal ghayat. Wa salatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ain wa alaina wa ala a'immatil muslimina wa ammatihim ajma'in amma ba'd. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudarikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada wa in tusibahum hasanatu yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibahum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik qul kullu min 'indillah fama liha'ula'il qaumi la yakaduna yafkahuna haditha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disyukur kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga, baik nikmat keimanan, kesehatan, termasuk nikmat ihsan, sehingga Allah masih memberikan kehidupan dunia yang kita tempati untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kaum muslimin di mana saja berada, khususnya kepada pendengar dan pencinta Radio Republik Indonesia Makassar, pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang mengambil ibroh terhadap bencana alam. Ibroh biasa dipahami adalah sebagai suatu pelajaran. Apa yang terjadi pada yang terkena musibah atau apa yang ada pada orang yang diselamatkan dari suatu bencana. Salah satu musibah yang Allah berikan kepada hamba-Nya berupa bencana alam itu tidak lain daripada atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, ma aswaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada suatu musibah yang terjadi kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrah atau pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari suatu bencana alam itu, yang pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan untuk selalu mengevaluasi diri, memeriksakan diri, apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ini bukti kelemahan manusia, dan seyogyanya bencana alam menyadarkan kepada kita untuk selalu merendah
serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Kata Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah mengucapkan, hasibu anfusakum qabla antuhasabu fa innahu ahwana lihisabikum. Artinya, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibrah yang kedua atau pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil terhadap bencana itu adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasar pada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusibul mu'min syauqatun wa ma fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha daraja wa hattu anhu biha khati'a. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam suatu musibah yang dikenal bencana alam, di sini dikatakan bahwa kita harus ridha, kita harus bersyukur, karena dibalik daripada itu ada hikmah yang dikandung. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan. Memang dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui proses. Proses itu adalah ujian. Kalau kita sudah lulus ujian terhadap musibah itu, maka Allah mengangkat satu derajat, Allah menghapus satu kesalahan. Itu yang perlu syukuri. Oleh karenanya, selain daripada mensyukuri, kita selalu optimis. Jangan kita selalu mengeluh, jangan kita selalu berputus asa. Selalulah berprasangka baik kepada Allah bahwa ada hikmah yang lebih baik daripada itu Allah berikan kepada hamba, yang Allah berikan musibah atau bencana alam. Kemudian yang ketiga adalah sebagai ladan amal ibadah pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan derajat, maka kenaikan tersebut hanya terjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Begitu pula juga dengan yang terselamatkan, merupakan wasilah kepada yang korban untuk peduli kepada sesama manusia, agar senantiasa apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil apabila ada suatu musibah, termasuk di dalamnya adalah bencana alam sebagaimana halnya yang terjadi baru-baru ini pada saudara-saudara kita yang ada di Sulbar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Sound FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Ya, senang sekali masih menemani Anda bersama saya Dewi Satriani, tentunya dalam program acara kita yaitu apresiasi budaya lokal siaran komunitas. Baik, seperti apa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda atau Kareba menemani suasana santai tak malam hari ini selepas menjalankan aktivitas seharian, sahabat budaya. Baik, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti yaitu apresiasi budaya lokal dengan judul peran organisasi mahasiswa UT di Makassar. Di mana Anda pernah dengarkan siaran ini pada beberapa bulan yang lalu. Dari Riburani nomor 3 Makassar, selamat mengikuti. 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum. Lupa pakai headphone-nya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini. Saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita yaitu apresiasi budaya lokal. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita di program acara apresiasi budaya lokal akan mengangkat topik terkait dengan dari online ke aksi nyata, peran organisasi mahasiswa UT di masyarakat. Nah, bagaimana kira-kira pembahasan kita kali ini sahabat budaya? Kita sudah bersama melalui Zoom, ini kedatangan di studio sahabat budaya ya. Narasumber kita yang cantik-cantik jelita. Beliau adalah Ketua Umum Ormawa UT Makassar. Ada Kak Ade Islamia Mahsar Kahil. Iya, Kak Ade.
1: Halo semuanya.
0: Ini Kak Ade atau Kak Islamia atau Kak Mahsar atau Kak Kahil?
1: Nama lengkap tuh Kak.
0: Nama lengkap ya. Ade aja ya, Ade. Oke. Kak Ade, dan yang selanjutnya ada Sekretaris Umum Ormawa UT Makassar, Kak Fitriani Ismail. Hai Kak Fitri. Halo semuanya, gimana kabar semuanya, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, kalau kita berbicara tentang Ormawa dulu, Ormawa itu apa sih sebenarnya?
2: Ormawa itu singkatan nih Kak.
0: Iya,
2: organisasi mahasiswa. Kalau ada UT Makassarnya, organisasi mahasiswa Universitas Terbuka Makassar.
0: Oh iya, yang ngerti saya, ngerti. Nah, kita tanya-tanya dulu nih, apa yang membuat ini kita memilih kuliah di Universitas Terbuka dibanding kampus konvensional?

0: Oke, seperti itu. Nah, apa banyak yang menganggap kuliah online itu pasif ya? Terus kalau dipikir, oke, menurut Anda nih, apakah benar demikian nih kalau kuliah online itu pasif?
1: Kalau saya sendiri tergantung dari pribadi mahasiswanya ya Kak.
0: Iya.
1: Karena secara kita tahu kalau di UT itu kebanyakan atau mayoritasnya itu mahasiswanya online dan pekerja. Jadi menurut pengalaman aja nih Kak, karena saya pribadi juga bekerja dan beberapa teman saya juga banyak yang bekerja dan mereka tergabung di dalam UT. Nah mereka ini ada yang pasif dan ada juga yang aktif. Nah yang pasif ini mereka kebanyakan yang bekerja Kak. Kadang karena keasikan kerja akhirnya terlena. Dia lupa kalau lagi kuliah. Kak.
0: Iya benar.
1: Soalnya kan kalau UT itu setelah 4-2 bulan belajar online, tutorial online, tiba-tiba ujian.
0: Nah, kayak gitu.
1: Nanti pada saat notifikasi kalau mereka ujian, baru sadar kita nggak ikut tuton nih kemarin. Iya, jadi kelewat Kak. Terus kalau kami yang aktif, nah salah satunya yaitu mengikuti organisasi. Iya, karena kebanyakannya mahasiswanya online. Nah kita nih berinisiatif nih, gimana ya supaya kita bisa aktif juga merasakan kegiatan-kegiatan kampus. Nah akhirnya kita gabung di Ormawa.
0: Begitu ternyata ya, benar-benar. Nah ini seperti apa sebenarnya peran organisasi mahasiswa di Universitas Terbuka yang mungkin belum banyak diketahui publik?
1: Kalau perannya dari internal sendiri, dari kampus, kita melaksanakan banyak banget nih program yang sudah disediakan oleh kampus dan sudah direncanakan oleh Ormawa itu sendiri.
0: Iya.
1: Juga Fit, bagaimana Fit?
2: Kalau sebenarnya kalau peran yang paling kelihatan terutama di masyarakat itu, sebenarnya kami lebih condong ke bagaimana memberdayai SDM yang ada. Karena kita tahu ini Universitas Terbuka, mahasiswanya ada di penjuru daerah, tapi karena tidak adanya ruang lingkup untuk bagaimana bisa bergerak, jadi adanya organisasi ini mendoronglah bagaimana ini mahasiswa bisa kelihatan ke masyarakat, masyarakat tahu ini Universitas Terbuka apa, kuliah online bagaimana, dan juga ada gerakan-gerakan di baliknya yang ya cukup bermanfaat seperti program-program dari kepedulian sosial dalam hal sumbangsih,
1: ya betul.
2: Bencana alam kemarin kita adakan Kak ya.
1: Iya betul. Dan banyak lagi program-program lainnya ya Fit yang mungkin berdampak kepada masyarakat juga.
0: Begitu. Apa saja program unggulan organisasi mahasiswa Universitas Terbuka yang langsung menyentuh masyarakat nih Kak?
1: Kalau kemarin program kami yang menyentuh masyarakat itu secara langsung Anjang Sana ke Panti Asuhan dan juga beberapa program sosial lainnya. Kemarin kami menyelenggarakan donasi untuk korban bencana alam di Aceh dan sekitarnya. Ya kami menghimpun dana dan juga menghimpun bantuan dari mahasiswa dan seluruh masyarakat umum. Dan kemarin itu total dana yang berhasil terkumpul ada sekitar 1.500.000 Kak. Dan selain itu ada popok, ada makanan, dan baju-baju itu semuanya diserahkan ke Auri untuk penyalurannya. Kami tidak salurkan secara langsung ke lokasi yang berdampak, lokasi yang terdampak, tapi kami meminta bantuan Auri untuk menyalurkan itu Kak, karena kemarin kami sudah komunikasikan juga sama pembina untuk penyalurannya itu melalui Auri.
0: Seperti itu. Bagaimana cara mahasiswa UT atau Universitas Terbuka membangun solidaritas dan kerja tim meskipun tidak selalu bertemu secara langsung? Nah itu dia.
2: Itu agak susah ya.
0: Tantangan.
2: Karena itu kayak kembali ke diri masing-masing. Jadi sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ormawa ini, sebenarnya mereka sudah punya latar belakang atau visi-misi mereka masing-masing. Yang sebenarnya itu tujuannya itu sama. Mereka itu mau membangun relasi, mau juga bermanfaat bagi masyarakat, mau juga dikenal sebagai mahasiswa yang aktif untuk kegiatan-kegiatan di lingkungannya sekitar. Jadi kalau misalnya ditanya ya mereka punya fondasi visi misi yang cukup hampir sama untuk bergabung di organisasi ini. Kalau karena kalau misalnya dia sudah terjun ke UT Makassar, ya konsekuensi yang paling memungkinkan kita untuk bisa berbaur untuk
1: waktunya saja.
2: Iya, meluangkan waktu.
0: Jadi ini memang harus memang luangkan ke waktu, Di.
1: Iya.
0: Supaya juga gimana, Di? Terasa tuh itu kebersamaan, Kak.
2: Walaupun terhambat jarak.
0: Iya, terhambat oleh jarak tidak mengenal yang namanya kebersamaan.
1: Betul.
0: Asik. Okay. Dan kalau kita membahas tentang perbedaan pendekatan organisasi nih, apakah ada perbedaan pendekatan organisasi mahasiswa UT dibanding kampus tatap muka?
1: Kalau itu sih signifikan, signifikannya Kak, karena kalau di kampus konvensional seperti kampus-kampus pada umumnya itu berbeda dengan UT karena
0: beda,
1: mahasiswanya itu kalau dia konvensional ketemu sama dosen, ketemu sama teman-teman. Nah, ini kita ketemu sama laptop. Masih pagi-pagi itu with web ke orang. Itu yang menjadi sebenarnya tantangan bagi kami selaku ormawa dan juga seluruh pengurus-pengurus dan stakeholder dari UT Makassar yang di mana kita mau gabung ini mahasiswa. Kita mau ikutkan mahasiswa, kita harus libatkan mahasiswa dalam kegiatan kampus. Tapi yang menjadi tantangan besar adalah mahasiswanya online. Bahkan banyak orang bilang mahasiswanya gaib.
0: tidak terlihat.
1: Tapi tiba-tiba ada. Tapi tiba-tiba wisuda.
0: Tiba-tiba wisuda nih. Jadi sama jika dibilang itu kuliah ekstensi.
1: Iya. Kalau dan pendekatannya kami supaya kami bisa dapat mahasiswanya itu atau bisa guide teman-teman untuk bergabung di Ormawa melalui sosialisasi dan melalui sosial media.
2: Itu kunci utama dari kami, branding sosial medianya branding harus diperkuat.
0: Oh iya. Jadi rajin-rajin mentungki ini eksis Diano di Instagram, media sosial.
2: Kadang kalau misalnya ada yang ketemu langsung bilang tidak sesuai sama media sosial, enggak apa-apa.
0: Kenapa?
2: Ya, adalah bentuk, adalah skill yang
0: ini memang untuk super menarik yang namanya ikut bergabung kan?
1: Iya.
0: Apa gunanya itu yang dia bilang aplikasi-aplikasi? Itulah gunanya. Jadi kalau dibilang tidak sesuai, memang kenyataannya diciptakan seperti itu kan?
2: Untuk membranding.
0: Itulah skill yang membangun didang. Membangun branding benar sekali. Oke, paling kalau gitu sebelum kita lanjut kita dengarkan lagu dulu, Di. Oke.

Di Sulawesi Selatan, Patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara Patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun, menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan Patorani memasang alat berupa karang buatan atau

0: Oke, kita masih di acara apresiasi budaya lokal, tentunya masih membahas ini terkait dengan pembahasan kita, sahabat budaya, ya, dengan narasumber kita dari teman-teman Universitas Terbuka di Ormawa. Oke, Kakak Fitri dan Kakak Ade, kita masih lanjut lagi ya. Nah, bisa kita ceritakan contoh kegiatan nyata yang pernah dilakukan di masyarakat? Ayo.
1: Apa, Ade? Kalau program yang sudah dilaksanakan itu waktu di masyarakat, itu Anjang Sana ke Panti Asuhan juga. Dan ada beberapa program sosial seperti bagi takjil, dan apa lagi itu kemarin ya?
2: Buka bersama,
1: iya. Yang melibatkan masyarakat. Kalau yang Anjang Sana ke Panti Asuhan itu dilaksanakan di Maros kemarin.
0: Iya.
1: Masih sekitaran kampus. Dan juga untuk buka puasa dan bagi takjilnya itu masih di area kampus juga, Kak.
2: Oh iya, sebelum itu kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa Kak UT online tapi ada kampusnya? Iya, kami ada kampus, guys.
0: Jadi kalau yang
2: mau berkunjung atau melihat-lihat kampusnya itu ada di Simpang 5 Bandara.
0: Simpang 5 Bandara,
1: Mandai.
0: Mandai. Jadi baru kita tinggal di mana?
1: Di Goa.
0: Mandai ke Goa, berapa jam itu?
2: Satu jam.
0: Kalau naik motor?
1: Iya.
0: Tapi kalau naik Anuki, naik ojek online, deh menunggu Ki lagi.
2: Iya. Kalau naik bus bisa sampai 2 jam.
0: Deh sana, Nadi.
1: Perjuangan ini
0: demi luar biasa memang tawa. Teman-teman Ormawa.
1: Perjuangan.
0: Nah, ini apa dampak paling terasa dari kegiatan tersebut baik bagi masyarakat maupun mahasiswa sendiri?
2: Kalau dari mahasiswanya, kayaknya kalau kita ini karena lebih merasa terlihat.
0: Iya.
2: Sebelumnya tadi kan sudah dibahas kita itu kadang dilihatnya sebagai mahasiswa gaib. Kalau kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat itu kami merasa terapresiasi, bilang oh ini ya ada mahasiswa UT gitu, dilihat sama masyarakat, kemudian turut andil dalam membangun juga kesejahteraan masyarakat. Jadi enak.
0: Enak
2: untuk kegiatannya kami merekomendasikan untuk warga-warga sekitar Maros yang mau ikut banyak kok. Itu kegiatan-kegiatan UT itu dari UT sendiri ataupun organisasi banyak kegiatan yang terbuka untuk umum. Tidak hanya untuk yang di dalam, yang internal saja, tapi yang di luar-luar boleh kok.
0: Iya, begitu Di. Tapi tidak terganggu gitu kah dengan kegiatan perkuliahan apa dengan kegiatan-kegiatannya?
1: Oh, kalau dari kami mahasiswa sebenarnya tidak jika enggak, karena jadi kan pelaksanaan kegiatannya itu kita laksanakan offline dan pelaksanaan untuk pembelajarannya itu pelaksanaannya online.
0: Oh.
1: Dan kalau di UT itu sekarang setiap minggu tutornya itu terbuka sampai 2 bulan. Tapi ada batas waktu yang ditentukan dalam satu sesi itu satu minggu sesinya berakhir misi satu lanjut lagi seperti
2: jadi
1: itu.
2: Jadi kami lebih masih terpacu dalam waktu begitu Pak. Tidak yang serta-merta misalnya kuliah semau-maunya seenak-enaknya, tidak guys. Di UT juga itu ada manajerial waktunya.
1: Betul.
2: Jadi memang waktu awal masuk di UT itu memang teman-teman harus memang perkuat manajemen waktunya. Untuk pembelajarannya itu kami dipacu waktu, kemudian melihat juga teman-teman yang bekerja, jadi tidak terlalu panjang seperti konvensional biasa yang 4 bulan perkuliahan. Kami hanya 2 bulan menjalani perkuliahan, tapi ya sangat ekstra lah. Terlihat sangat harusnya lebih profesional untuk mengejar karir dan pendidikan itu tidak tumpang tindih begitu.
0: Iya tahu. Oke. Dan bagaimana cara mengubah ide atau diskusi online menjadi aksi nyata di lapangan?
1: Nah, ini yang selalu kami lakukan Kak sebenarnya
0: bagaimana
1: sebagai
0: itu, Kak?
1: Pengurus. Kalau biasanya ide-ide yang dilaksanakan atau diskusi online yang dilaksanakan secara virtual itu kami bahas dulu programnya. Nah, ini yang nanti akan dilaksanakan ya teman-teman. Nah, ini segini anggarannya. Kita bentuk kepanitiaannya. Kalau kita tidak sempat bertemu, kita bentuk secara online. Kita bahas secara online. Nanti eksekusinya dilakukan offline di kampus atau di lokasi yang sudah ditentukan. Dan dari anggota sendiri itu sebenarnya antusias sekali untuk untuk offline kak.
0: Iya, iya.
1: Iya walaupun kampusnya jauh dan kami dari berbagai daerah juga, bahkan dari Bone, yang dari Sidrap, Sopeng, itu mereka datang semua
0: mereka
1: ke kampus
0: datang, kalau
1: iya effort ki.
0: Effort
2: iya.
0: Dia,
2: iya tahu. Mau cari yang effort.
0: Anak ormawa, ormawa. Iya tau, tidak bisa dipungkiri anak ormawa itu pasti yang effortnya itu luar biasa.
1: Luar biasa sih.
0: Oke, apa tantangan terbesar saat menjalankan kegiatan sosial sebagai mahasiswa universitas terbuka? Apa ya?
2: Tantangannya besar itu menggabungkan semua
1: teman-teman
2: mahasiswa yang punya latar belakang itu yang beda-beda. Ada dari klaster pekerja, ada yang memang khusus di aktivis masyarakat yang memang jiwanya menggebu-gebu untuk melakukan kegiatan. Ada juga yang masih sudah berumah tangga, ibu rumah tangga, rumah tangga yang anak-anaknya sampai ikut juga ke ormawa, ketemu di ormawa. Itu yang kami kadang jadi tantangan terbesar. Kalau harus menggabungkan ini, mengertilah, kita harus mengerti bahwa mereka ini punya kesibukan masing-masing, tapi ini program harus jalan. Itu.
0: Oke, seperti itu ya. Oke, bagaimana mahasiswa UT ini membagi waktu antara kuliah, pekerjaan jika ada pekerjaannya, dan kegiatan organisasi?
1: Oh Dende, ini yang sebenarnya yang bikin, kalau dari cerita-cerita teman-teman yang bikin pusing sih sebenarnya, apalagi kalau tidak menguasai manajemen waktu.
0: Iya, iya, iya.
1: Di kuliah di UT itu betul-betul kita belajar tentang kemandirian dan manajemen waktu. Bagaimana cara tak supaya bisa dibagi waktu untuk menjadi mahasiswa, membagi waktu untuk menjadi pekerja, menjadi waktu untuk menjadi orang tua juga. Apalagi kami ini sebagai mahasiswa organisasi.
0: Iya.
1: Rih, dibagi-bagi itu kodong waktu tak pagi, dari pagi apalagi saya pribadi kak karena bekerja pagi sampai siang bekerja.
0: Di mana ki bekerja?
1: Di sekolah mengajar.
0: Masya Allah.
1: Pagi sampai siang mengajar. Kalau ada kegiatan ormawa dijadwalkan siang supaya teman-teman juga bisa berkumpul. Jadi, karena kan kalau pagi biasa masih kumpul nyawa juga kak. Nah siangnya itu kita berkumpul di kampus sampai sore. Malamnya kita istirahat. Kembali lagi seperti itu. Dan begitu juga siklusnya. Belum lagi kalau ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, didiskusi ataukah tugas online. Nah itu yang harus dikerjakan. Jadi betul-betul kita belajar tentang bagaimana manajemen waktu tak harus bagus.
0: Tapi
2: pasti itu kalau dengar ini teman-teman yang ada di Pro 4 RRI pasti langsung shock-shock ini. Sibuknya ternyata dan
1: jor-joran ini fit
2: tenang teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau gabung di ormawa atau pasti sudah masuk di lingkup UT Makassar. Nah di sebelum masuk perkuliahan itu sudah ada namanya OSMB, orientasi mahasiswa baru. Di situ memang sudah diajarkan bagaimana kita sebagai mahasiswa UT yang harus memang menguasai lingkup perkuliahan yang ada begitu. Jadi jangan takut teman-teman, sudah ada diajarkannya. Sisa kalian mami yang mengaplikasikannya.
0: Iya. Apa kendala dalam koordinasi antara anggota yang tersebar di berbagai daerah?
1: Kendalanya ini pada bermacam-macam. Tapi iya, tapi tidak bisa dipungkiri ya Fit, kalau misal kayak seperti itu jaringan, apalagi di berbagai daerah itu ada teman-teman yang dari Toraja, dari Bone, dari Sidrap. Kendalanya mereka kan karena jarak kak. Misal kegiatannya offline di kampus itu mereka kendalanya jarak. Kalau kita kegiatannya online itu terkendalanya jaringan, apalagi kalau teman-teman yang berada di pelosok daerah. Iya betul.
2: Kadang ada cerita sudah rapat begitu dia kirim mamunya di grup, dia bilang lagi di atas pohon kak.
1: Ada juga teman-teman yang terkendala dengan waktu karena mereka selain bekerja, selain di daerah ada juga yang bekerja. Nah itu yang terkendala oleh waktu dan sebenarnya dibutuhkan ketenaganya juga.
0: Iya betul.
1: Karena kan organisasi biar besar, kalau banyak orang tapi tidak ada yang bisa datang,
0: nggak bisa beli,
1: nggak bisa jalan bareng, Bu.
0: Susah memang nih. Oke, nah ini bagaimana cara menjaga semangat anggota agar tetap aktif meskipun sistemnya daring, Kak?
2: Kalau menjaga semangat anggota, ya kita sebagai pengurus itu lebih condong memberikan apresiasi lah, apresiasi dalam hal bentuk bagaimana teman-teman meluangkan waktu walaupun cuma di room chat WhatsApp. Yeah. Kami sangat mengapresiasi teman-teman, terima kasih sudah mau balas komen, mau bantu share-share pamflet yang ada di Instagram sosial media. Itu kami pendekatannya juga itu sangat kekeluargaan lah istilahnya. Maksudnya sambil melihat juga bagaimana ini teman-teman punya kesibukan lain, kami sangat mengapresiasi teman-teman kalau ada kesibukan terus meluangkan waktu untuk orang mawa itu sekecil apapun, terima kasih banyak.
0: Iya tahu, I love you. Deh, bahagia atau itu kalau misalkan memang betul-betul ada waktunya di.
1: Iya, betul.
2: Asli. Kayak tunggu pacar.
1: Iya, betul.
0: Kayak tunggu pacar kalau yang lagi single. kalau yang masih yang belum menikah. Iya. Oke, apakah dukungan dari kampus atau pihak lain sudah cukup untuk menunjang kegiatan organisasi?
1: Alhamdulillah kalau dari pihak kampus itu selalu support, Kak. Ya baik support materi, support dukungan secara verbal up.
2: Iya, moral.
1: Selalu alhamdulillah kami merasa cukup, tapi kalau memang ada pihak lain yang mau membantu kami dalam bentuk sponsorship di setiap kegiatan, itu kami merasa bersyukur sekali, apalagi Ormawa sudah berjalan 1 tahun, Kak. Di bulan Maret kemarin kami merayakan itu 1 tahunnya di kampus.
0: Iya, Tawa.
1: Dan betul-betul karena Ormawa ini merupakan organisasi yang pertama yang diresmikan oleh Wakil Rektor 3 bagian kemahasiswaan di pusat. Jadi kami betul-betul harus jor-joran ini kegiatan. Harus memperkenalkan ini kepada mahasiswa yang lain.
0: Harus kalau, memang terlihat.
1: Iya, eksistensinya Ormawa itu harus terlihat oleh mahasiswa yang lain.
0: Apalagi
1: kalau di kampus-kampus konvensional, kalau kita ketemu mikodong, misal hadir ki bazar atau lagi bincang-bincang sama teman kampus yang lain. Di mana kok kuliah? Di UT. Oh, yang kampus online, Di. Apa itu kegiatan mahasiswa mau di sana? Jangan pandang remeh, Bos. Ini ketuanya kok teman bicara.
2: Iya,
1: jadi saya biasa kasih lihat ini anunya Ormawa, Instagramnya apa? Ormawa.
0: Iya, tahu.
2: Instagram Ormawa.
0: Iya, apa nama Instagramnya?
1: Ormawa underscore UT Makassar, follow.
0: Oke. Apa Ormawa
1: underscore
0: UT Makassar? UT Makassar. Iya. Oke, sip. Apa nilai atau pelajaran penting yang didapat dari terjun langsung ke masyarakat ini, Kak?
2: Nilai yang kami mendapat nilai moral yang sangat bermanfaat dan juga sangat berguna, terlebih lagi untuk teman-teman yang mungkin latar belakangnya memang kerja 24/7 yang tidak bersosialisasi, sangat tertutup sekali, yang jadi katanya itu introvert. Kalau terjun langsung ke masyarakat itu mereka lebih aware lah ke lingkungan sekitar, sosialisasinya, dan keakrapannya, kemudian bagaimana mereka juga bisa melihat diri mereka sebagai mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. Karena kadang mereka itu bisa dilihat ya, kalau kita kumpul-kumpul bareng, masih ada, bukan tidak ada, masih ada anggota yang belum bisa membawa diri. Walaupun sudah lama di organisasi Ormawa UT Makassar ini sekitar 1-2 tahun, tapi masih terlihat lah kakunya bagaimana. Jadi kalau mereka lebih rajin ikut yang kegiatan-kegiatan yang langsung memang tertuju ke masyarakat itu, alhamdulillah impact-nya ke mereka itu lebih aware. Internalnya, eksternalnya, alhamdulillah kelihatan
1: terasa sosialnya di Fit.
0: Iya. Oke, karena kita udah di penghujung acara ini, jadi apa pesan tak untuk mahasiswa UT lain agar tidak hanya aktif di ruang online tapi juga di dunia nyata?
1: Kalau pesan untuk teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman mahasiswa UT di luar sana yang belum bergabung di Ormawa, nanti setelah kita buka pendaftarannya, jor-joran ke semua, ayo gabung ke di Ormawa dan kita akan rasakan bagaimana berkegiatan di kampus secara langsung. Karena tidak ini hanya mahasiswa-mahasiswa pilihan sih sebenarnya kalau saya bilang ya. Karena banyak sekali orang yang mau mendaftar di Ormawa, tapi mereka terkendala oleh jarak dan waktu.
0: Bukan terkendala sama dana?
1: Kalau dana kak, kalau dibilang dana di... kalau orang berorganisasi itu harus rela berkorban itu sih,
0: betul,
1: dana,
0: betul,
1: transportasi apa, harus rela berkorban itu. Namanya kita cinta, ya pasti harus ber-effort.
0: Iya, itu. Iya,
2: di sisi lain alhamdulillahnya ini kalau untuk soal dana kampus sangat support, Kak.
1: Iya, support sekali.
2: Itu yang menjadi rasa syukur yang besar sekali untuk Ormawa bahwa kalau ada kegiatan garda terdepan untuk penggalangan dana atau pencarian dana itu adalah kampus.
1: Kampus, iya, sponsorship utama.
0: Kampus.
2: I love you.
0: I love you. Oke, kalau gitu karena kita udah di penghujung acara jadi kita harus tuntaskan sampai di sini. Semoga Kak Ade, Kak Fitri ini makin sukses selalu,
1: amin,
0: jaya selalu Ormawa,
1: amin,
0: dan tentunya makin semangat mendukung yang namanya organisasi Ormawa ya. Oke, kalau gitu kita beri aplaus yang meriah dong. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum, sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam.
2: Dadah semuanya.
0: Dadah.

0: Sahabat budaya, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali Lakapi menemani ruang dengar Anda, dan tentunya Lakapi akan menghadirkan program-program menarik, mulai dari apresiasi budaya lokal hingga dengan musik tradisional tentunya. Dan tepat pukul 9, Lakapi akan hadirkan program Kelong Tak Rong. Jadi sahabat budaya, jangan ki kemana-mana, tetap stay tune ki di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Dan kemudian dilanjutkan dengan program Kelong Tak Rong. Kita dengarkan dulu lagu dari Pigi Jo Deng Dia yang dinyanyikan oleh Tantowi Yahya. Selamat malam, Ringkelinga.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya."
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: rahasia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Masih di program 4 RR Makassar Sahabat Budaya, AKP hadirkan beberapa informasi dari Sulawesi Selatan tentunya mengenai budaya. Dan juga tentunya dari provinsi tetangga sebelah ya. Kita awali dari filosofi perahu pinisi jadi teladan bagi generasi muda di era modern. Di tengah era modernisasi saat ini, nilai-nilai filosofi perahu pinisi seperti gotong royong dan ketangguhan dapat diterapkan oleh generasi muda Sulawesi Selatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai yang sangat penting adalah keharmonisan universal. Dr. Davira M. Hum yang merupakan dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya UNHAS mengatakan bahwa dalam proses pembuatan perahu pinisi terdapat ritual pemotongan lunas atau bagian struktural terbawah dari kapal yang membujur dari depan atau haluan ke belakang atau buritan. Salah satu tahapannya adalah meminta izin kepada Yang Maha Kuasa ketika sebuah pohon akan ditebang. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa sahabat budaya sekalian dapat melihat bagaimana para penderita lopi atau masyarakat khususnya di Bulukumba dan Bira bekerja sama dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Mereka bekerja sama mulai dari mencari kayu hingga meluncurkan perahu ke laut. Filosofi tersebut seharusnya dimiliki oleh generasi saat ini. Hal itu mengingatkan bahwa untuk mencapai sesuatu dibutuhkan orang lain atau biasa disebut dengan gotong royong. Ia menambahkan bahwa jika dikaitkan dengan generasi muda saat ini, nilai ketangguhan tersebut mulai menipis. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan untuk menginginkan segala sesuatu secara instan. Budaya serba instan dapat membuat seseorang mudah kehilangan harapan ketika mengalami kegagalan. Informasi selanjutnya, ini kita mau tahu lebih jauh yang namanya Kawali Sahabat Budaya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Ebit Bit A dengan judul Teu Nyaho.

0: kumpul ke customer deh.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran SPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus dan dengan nomor yang berbeda-beda pula?
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu kalau meminjam.

Masih di program Empat Daerah Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Kembali kami hadirkan satu informasi sahabat budaya mengenai badik warisan Kerajaan Bone dan simbol identitas seorang pria Bugis. Dalam sebuah ungkapan Bugis menyatakan bahwa tenia ugi nareko de napunai kawali, artinya bukan seorang Bugis apabila tidak memiliki badik. Kawali atau badik adalah warisan budaya fisik dan juga produk kesenian yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Bugis, sehingga diabadikan dalam bentuk tugu di pusat kota Bone. Dari laman Perpustakaan Digital Budaya Indonesia dijelaskan bahwa dahulu di tanah Bone setiap anak terutama laki-laki dibekali dengan sepucuk badik. Keinginan dan harapan orang tua terhadap sangsanya dimanifestasikan melalui badik atau kawali yang dipesan khusus kepada seorang pandre. Ketika orang tua mengharapkan si anak hidup sejahtera tanpa kekurangan, maka dia, sang orang tua, akan memesan badik yang berpamur kurisi atau madaungase. Begitu pula apabila orang tua ingin anaknya menjadi pemimpin yang disegani, pemberani, dan berkarisma, maka yang dipesan adalah pamur makure cilampa. Bone memiliki beberapa macam jenis kawali yang terkenal seperti salapu. Sebagian orang menggolongkan sebagai keris atau tapi, gecong, raja, toasi, dan lain-lain. Bagi masyarakat Bone, badik raja merupakan salah satu badik yang tinggi derajatnya dan paling dicari oleh para penggemar senjata tradisional. Badik raja berasal dari sebuah desa di Kecamatan Kajuara di wilayah Bone Selatan, yang konon katanya badik raja tidak dibuat oleh manusia biasa melainkan oleh makhluk gaib. Di masa lalu masyarakat di kampung raja tidak pernah melihat panre yang membuat badik raja. Pada malam-malam tertentu masyarakat di sekitar tempat pembuatan badik raja hanya mendengar suara palu beradu dengan besi tanpa pernah melihat siapa pembuatnya. Saat pagi menjelang sebuah badik raja selesai dibuat, dan sampai saat ini di kampung raja masih terdapat benda-benda yang oleh masyarakat sekitar dipercaya sebagai alat-alat pembuatan badik raja. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan saat ini. Kita dengarkan lagu dari Mystic Band, Re Ayo Re.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan jika kehabisan stok air

0: Kabaratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, celempung adalah alat musik petik tradisional Indonesia yang termasuk dalam keluarga siter dan menjadi bagian dari ansambel gamelan Jawa serta Sunda. Alat musik ini memiliki kotak resonator berbahan kayu yang ditopang oleh 4 kaki. Dengan belasan pasang senar yang direntangkan di atasnya. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan legenda si Towo dan si Putar Balik. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan, maksud kami akan hadirkan program Kelong Tarong setelah cerita legenda berikut ini.
2: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
3: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
2: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
3: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
2: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
3: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
4: Kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
3: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
4: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
3: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini. Sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
4: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu. Supaya bisa sembuh.
3: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko. Jangan buang waktu lagi.
4: Oh, iya. Sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
3: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
4: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
3: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
4: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
2: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
4: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu! Ibu!
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, si Towo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, si Towo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda si Towo si Putar Balik di Sulawesi Utara.

0: Pan FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Tentunya masih bersama dengan Lakapi yang akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 11 tentunya. Jadi sahabat budaya, Lakapi akan hadirkan 3 segmen ya. Jadi Lakapi langsung buka 3 segmen telepon. Lakapi akan buka 3 segmen telepon dengan cara dengan aturan dua penelpon pertama bisa request lagu, dua berikutnya tidak ya. Dan tentunya kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong, Pak Radin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong, Pak Radin. Karibatu.
2: Karibab lece.
1: Loki mengkeling elon nagi yehe. Wani jumai jumai yehe.
2: Agak buada.
1: Ya. Yeah.
2: Aga buana.
1: Yey. Usah parki dulu deh. Aga mupuada.
2: Yey.
1: Mau ki dengarkan lagu yang versinya Firman FS.
2: Ewkelai anu
1: Irman Ermawan ga atau Makunra tu Burane?
2: Iya naro.
1: Makunra nih.
2: Iya.
1: Oke, salah nih Baradin. 7.
2: Kapa Asih, Bunda Marlina, Petra, Angka, Sesinta MU, Ading, Pandat Lipindra, Penyanyi Tasmul, Indah, Pak Umar, Ibu Rusia, mana-mana nah.
1: Iya, oke, Paradin.
2: Bajang kako?
1: Engka katu? Lanjut ke jadi nasu bumatu ya he. Iya. Endre nih, nato sidup pamata, sidup pamata, sidup pati. Oke sih.
2: Sidup pamata kibanya.
1: Oke boleh, para dindi.
2: Oke boleh. Selamat pagi bertugas.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radin, terputus sahabat budaya. Yang ingin bergabung silahkan di 0811 400 9250. Kita sudah bergabung dengan penelpon di WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelong Tarong.
3: Kelong Tarong.
1: Wide, Ibu Sumi mau dengarkan lagunya apa? Puadereko.
3: Apa?
1: Lagunya apa mau tak dengar?
3: Pangai tak balik karang.
1: Pangai tak balik karang. Pangai tak balik karang. Arsintasis.
3: Iya. Yeah.
1: Oke, Salam-salam lagi pale. Datang jiki juga besok toh?
3: Insyaallah.
1: Insyaallah, masyaallah.
3: Seram kejar ketemu toh?
1: Ketemu ki lagi.
3: Oh, begitu.
1: Salam-salam lagi pale Bunda, maksimal 7.
3: Maksimal 7. Pak Radin.
1: Iya. Yeah.
3: Pak yang di Faisal.
1: Aku lupa namanya yang di Faisal.
3: Itu dulu.
1: Deng. Ada apa? Abdul Rahman, Den Sewang.
3: Abdullah Sewang.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang.
3: Siapa lagi? Terus Diana Yasir. Yang mana Gani? Ashar Dibone. Yang di Wotu. Pak Asri.
1: Pak Asri.
3: Berapa pi?
1: Berapa lagi ya? Dua.
3: Pondatu, Asmawati DP, semuanya tanpa terkecuali.
1: Asik.
3: Buat
1: penyiar.
3: Penyiar idolaku.
1: Iya.
3: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia
1: Amin.
3: Selalu. Murah rezeki, panjang umur.
1: Dan
3: enteng jodoh dan
1: sukses selalu. Amin ya Allah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu Sumi dan Lumu, kita sapa terlebih dahulu yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Halo.
1: Kelong Tarong.
4: Tarong dengan Padil dan Ditondro, Bung.
1: Siapa? Padil.
4: Iya, yang tadi ketemu kita tadi tuh, dilihat ya.
1: Baru kak datang Pak Padil.
4: Oh, enggak datang kita di studio satu.
1: Sore mami datang saya karena DP 4
4: kata. Oh, saya kira ketemu.
1: Di mana kita lagi kita Pak Kak Fadil?
4: Hah?
1: Kita di mana ki posisi tak rumah tak?
4: Tadi di Tondro. Di Tondro itu joget goyang-goyang joget-joget.
1: Wih, bagus tuh.
4: Iya, ada itu di forum-forumnya ada itu
1: Masya
4: dilihat
1: Allah. Ya. Oke. Okay.
4: Masih bisa request lagu?
1: Ay, tidak mi Pak Fadil. Oh. Sudah ada mi tadi.
4: Buat semuanya paing. Tanpa terkecuali.
1: Asik, siap.
4: Ya, datang tadi teman-teman di studio, teman-teman sebisa tunanetra.
1: Masya Allah.
4: Terus terima kasih juga buat Umar di tadi pusat pagi-pagi pertama datang disambut kak kopi di warung Asahra. Terima kasih Umar.
1: Iya.
4: Ada juga Aji Ari. Terima kasih.
1: Iya.
4: Ada juga mamanya Adik atau dibilang Ibu Ipa.
1: Iya.
4: Punya jalan kau. Terima kasih di kantornya.
1: Siap.
4: Buat semuanya minta empat terkecuali.
1: Siap Pak Fadil.
4: Iya. Buat adik-adik tadi yang magangnya. Ya terima kasih atas semuanya. Aninya juga tahu.
1: Iya, bantuannya tahu.
4: Ramanya ya, sama teman-teman, ada teman-teman mau ke kamar mandi antar. Terima kasih banyak ya.
1: Iya.
4: Yang begitu saya suka langsung menghampiri. Karena kita kan sebelitas kalau enggak ada suara kan kita enggak tahu tuh
1: betul,
4: kalau
1: tidak ada netra. Betul sekali, betul
4: pendengar,
1: sekali.
4: Terima kasih semuanya. Teman-teman mewakili merasa puas.
1: Masya Allah, terima kasih banyak atas responnya.
4: Semoga RRI makin jaya.
1: Amin.
4: Makin banyak penyiarnya.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan tahun ini saya lagi kembali dari RRI karena banyak yang butuhkan saya sentuhan tangan itu.
1: Betul sekali.
4: Ya tadi Umar Mbak Rusa siapa itu tadi Pak siapa itu terima kasih semuanya ya.
1: Iya Kak Fadil. Iya, hati-hati ki.
4: Sapulidi, saya pulang dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapulidi ya. Kita sama Pak Uliapa di Sinjai. Halo, assalamualaikum Pak Uliapa.
5: Iya, halo, waalaikumsalam.
1: Kelontarong Pak Uliapa.
5: Kelontarong.
1: Iya, Pak Uliapa.
5: Iya.
1: Lagu tak nanti bang ikut nah.
5: Iya, oke.
1: Okay. Oke, okay. Salam-salam Maki Pale. Iya,
5: salam buat Kame Munaganing, Yan Hendrawan, Samsia Maisar, ada Megawati, Kanalenu, Rosdiana Yasir, Nurmina M. Nur, Angga Prasetya, Ibu Lina. Asar di Bone.
1: Iya.
5: Ada Ban Renol, ada Puan Datu, ada Pak Hamsa, Opais dan semuanya lagi monitor.
1: Iya.
5: Buat kak bertugas, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pauli apa di Sinjai? Jadi lengkapi sudah terima segmen pertama untuk penelponnya. Kita lanjut lagi ke segmen kedua. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ibu Nursia, apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, datang ji besok?
6: Ya Allah.
1: Alhamdulillah. Ya, oke, dengarkan lagunya
6: ada
1: apa?
6: Kendaraan.
1: Iya, insya Allah ada itu kendaraan. Ada rezekinya itu untuk ketemu Lakapi toh?
6: Iya.
1: Ada nanti rezekinya itu untuk ketemu Lakapi.
6: Iya.
1: Iya. Mau dengarkan lagunya apa ini, Bu Nursia?
6: Oh, bisa ji.
1: Bisa. Ini kan segmen kedua lagi.
6: Oh begitu.
1: Mm-mm.
6: Anu mau.
1: Apa?
6: Susah mi kapang lapia.
1: Iya, yeah, susah mi kapang lapia. Susah mi kapang lapia. Oke, Bunda. Salam-salam Maki. Maksimal 7 nah.
6: Oh iya.
1: Yeah.
6: Pertama, ada Pak Radin. Ada Pak Adil.
1: Iya. Yeah.
6: Ada Ibu Lina. Cinta.
1: Iya.
6: Ada apa ini? Ada Saro. Ada juga Nur di Maros.
1: Iya. Siapa lagi?
6: Ada Pak Ahmayani Kasmu. Bersama Ibu
1: Nurmina M. Nur.
6: Iya, Nurmina M. Nur.
1: Oke.
6: Ada Pak Puan Datu bersama Nur Alamnya, Ibu Mawar dan Ibu Nia, dan Pak Asus juga.
1: Iya.
6: Tak lupa Pak Hamsa, mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin, Pak Hamsa.
6: Dan semuanya tanpa terkecuali lah kami. Mau ambil Pak Umar ini.
1: Siapa bagi Pak Umar?
7: Siapa yang gagal?
1: Iya, Pak Marku.
7: Cepat dapat jodoh.
1: Amin. Tahun depan menikah. Mudah-mudahan
7: saya bisa ketemu besok.
1: Amin. Kita ketemu. Kali
7: kan?
1: Iya.
7: Kalau dia kayak itu saya tidak kuliah kau bela. Pokoknya semuanya, Mi. Iya, yang mendengarkan program Pak Dimas berada. Selamat ulang tahun ke 81.
1: Iya,
7: semua.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar dan Ibu Nursia di Pampang Satu. Kita bergabung dengan penelpon di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong.
8: Halo, Mas Aki.
1: Iya. Dengan siapa? Di mana?
8: Dengan Sri Sinta di MU.
1: Ibu Sri Sinta di MU. Ibu Sri Sinta, apa kabar hari ini?
8: Alhamdulillah baik.
1: Mau dengarkan lagunya apa Ibu Sri Sinta?
8: Pak Balu Bunga.
1: Pak Balu Bunga. Oke, ada Mi.
8: Buat Ibu Nurtia.
1: Yeah.
8: Pak Umar, ada Pak Radin, ada Uli Ape. Terus ada Ahmad Yani, Menor, ada Ibu Lina, Opa Adin. Okay. Pak Aci, Tanti Uki, ada Prasetya, Niar Iqmal, Niku Kasa Andiwati, Ibu Niar, Ibu Mawar, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
1: Iya.
8: Lengkapi sehat selalu.
1: Amin.
8: Semoga dimudahkan rezeki.
1: Amin.
8: Semoga selamat pulang. Makasih. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Umar. Pak Arjuna. Kelontarong, Pak Arjuna.
9: Iya, Kelontarong.
1: Apa kabar, Ki?
9: Alhamdulillah, Bambang ini.
1: Oh, Pak, panas Ki di situ.
9: Iya.
1: Oh, berarti kemarau, saya yang dingin di sini. Apa lagu tadi nanti mengikut nah, Pak Arjuna?
9: Oh iya, tidak apa-apa mengikut.
1: Salam-salam Ki Pale.
9: Yang baru lewat Sintedemu. Terus Pablo Siwan yang pasal 17. Warsina, Samsar Maesar. Padil, yang banyak terima kasih nah. Siap-siap di bosku.
1: Lanjut.
9: Banyak nanti terima kasih nah.
1: Iya, mana itu tahu dia mengapresiasi.
9: Iya, iya.
1: Iya. Lanjut.
9: Terus Bunda Sopi juga di Tempo Pao. Ina Kristalara. Cuma kapan, Di?
1: Lebih sekali sebenarnya.
9: Oh, Pak Umar juga kalau begitu pala ya. Sesuai Pak Umar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Arjuna, kita beralih ke telepon biasa. Halo. Oh, terputus sahabat budaya. Kita sapa lagi, siapa ini? Oh, Pak Yani. Halo, assalamualaikum Pak Yani.
10: Pak Arjuna, kita beralih ke telepon biasa. Halo. Oh, terputus sahabat budaya.
1: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Pak Yani nih. Pak Yani ya, di Sopeng.
11: Di Lajoa Sopeng.
1: Lajoa Sopeng. Engkau balik bola aku tuh. Anu, engkau si bola aku tuh Sopeng, Pak Yani. Dua tahu.
11: Kutegai.
1: Deus. Kutegai lah kapi. Si depennya cak benge.
11: Oh, yola ba anu ya. Yola bola.
1: Bah, cocok nih. Matu pi matu.
11: Lo kecak benge.
1: Berarti si kampung
11: ya apa? Rumah.
1: Ano sena Akmal Firdaus.
11: Apa?
1: Akmal Firdaus asena si bola bedu.
11: Oh. Akmal Firdaus.
1: Akmal Firdaus asena si bola bedu.
11: Oh iya kah. Waktu kuliah.
1: Iya. Si bawaku si bola aku maki ke jupandange.
11: Oh iya kah.
1: Iya. Selesai nih pale Pak Yani. 7 orang.
11: Ya. Ada Indah di Sopeng, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bunda Sopi, ada Bu Nursia sama Pak Umar, ada Uli Ape, ada Opa Is, Opa Din, ada Pak Asis, Pak Amsa, Ibu Marlina, ada Sinta, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Astri Diwotu. Aldi Daya, ada Layasari, ada Ama Aulia, dan semua-semuanya.
1: tanpa terkecuali.
11: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pauli apa di Sinjai? Pak Yani di Sopeng. Kita beralih ke siapa ini? Ini penelpon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum. Pasar di Bone.
12: Halo, waalaikumsalam.
1: Kelontarong Pasar.
12: Kelontarong
1: Pasar.
12: Jelas nih suara Ata. Sudah diperbaiki ke komputer.
1: Tidak, ini beda komputer lagi. Kedua komputer dipakai menerima. Iya, karena kan tiga segmen ini nabuka lah kapito. Mau kita dengarkan lagunya apa, Pak Azhar?
12: Masih bisa kah?
1: Ini segmen ketiga, Mi. Jadi masih buka kah lagi ya penelpon ke-9 itu. Dapat lagi. Apa?
12: Liwa Udaniku. Lagu ini saya spesialkan untuk dia yang jauh.
1: Yang jauh di sana. Asik. Salam-salam Eki. 7 orang.
12: Yang baru lewat tadi, Ahmad Yani bersama Nurmina.
1: Iya.
12: Pak Bahar, Pak Ditara, Safa, Abdurrahim bersama Ama di sana.
1: Iya.
12: Dan Uli Ape di Sinjai dan semuanya Mi tanpa terkecuali. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Asik.
12: Semoga semakin jaya di udara.
1: Amin.
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Azhar di bawahnya, kita beralih ke telepon biasa. Terputus lagi. Ku bilang begitu. Tinggal bagi sede. Maaf, iklan batuk itu tadi. Pakai obatnya lah kapi. Kita terima pada telepon lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bunda, mau kita dengarkan lagunya apa?
13: Ampe-ampe Arilino.
1: Ampe-ampe Arilino.
13: Iya. Yeah.
1: Ampe-ampe tau Rilino. Asik. Ada mi.
13: Oke.
1: 7 orang bunda.
13: Kita 9, 7 orang. Nah, saya dengar orang menyapa dan lebih 10.
1: Iya, kasih cepat bunda.
13: Orang menyapa sampai 17 itu.
1: Iya, sampai 17. Tapi jangan, disuruh cepat-cepat.
13: Kalau saya jangan lebih banyak.
1: Iya, siap.
13: Dimas. Pak Arjuna. Uki.
1: Iya.
13: Gato.
1: Iya.
13: Artis Dimaros. Ibu Lina. Lima. Tantri di Pare-Pare. Sinta di NU. Amat Yani Tasmun dan Nurmi Naim Nur.
1: Asik.
13: Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi di, kalau tidak salah, di mana lagi Bunda Sofi nih? Di Goa kah? Saya lupa lagi ini. Intinya Bunda Sofi itu namanya tadi. Bunda Sofi, ku ingat. Pendengar pertama aku kulawan bicara. Kita sahabat terlebih dahulu yang ditelepon biasa. Halo, assalamualaikum.
14: Assalamualaikum, Kelontarong.
1: Kelontarong, Kak Iwan Putra Bima ya?
14: Iya,
1: Kak Iwan, apa kabar hari ini?
14: Iya, lagi naik badan ini.
1: Jaga kesehatan, Pak Iwan. Yang kita nakal.
14: Ten aja.
1: Masih di Goa ki? Di Goa di Maros.
14: Masih di Bima nih.
1: Masih di Bima.
14: Iya.
1: Nda balik makin ke Maros?
14: Iya, hari. Mau juga ya hari Minggu.
1: Hari Minggu balik lagi ke Maros.
14: Iya,
1: jalan-jalan kita Pak Iwan nanti kan kalau ada waktu datoh ke RRI toh.
14: Iya.
1: Biar kita tahu ini bagaimana model nalakapi.
14: Iya. Tapi orangnya ganteng ya.
1: Ganteng sekali. Macam Ambo naik sudah ini.
14: Iya.
1: Ya udah Pak Iwan, salam-salam sudah. 7 orang.
14: Iya. Salam-salamnya. Yang pertama ada Ibu Nursia dan Pak Umar. Terus ada Puan Datu. Ada juga Nur Intan di mana tuh, di Takalar ya.
1: Di Takalar.
14: Iya, ada juga Pak Abdullah.
1: Pak Abdullah dari Siwa.
14: Ada juga Pak Sani. Terus ada Ibu Fatma. Ada juga Nurmala. Dan semuanya nih ya, ada juga itu Nanda-Nanda kok ya, Nanda itu Alia Alfa Alfian.
1: Iya, siap
14: buat Dharma untuk penyampal nih kayak.
1: Iya.
14: Minta buat kamu.
1: Oke.
14: Buat KL Adafi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Iwan Putra Bima. Dan sekarang lagi berada di Bima. Jadi tadi ini ada Ibu Marli namanya telepon, menelpon Meki lagi. Masih menerima lakapi satu penelpon terakhir sebelum lakapi putar kelongnya ini. Silakan sahabat budaya yang ingin berbincang bersama Lakapi. Lakapi masih menerima satu penelpon terakhir. Ibu Marlina ini mana ini Ibu Marlina? Ah, ada ini penelpon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
15: Kelontarong.
1: Dengan siapa di mana?
15: Dengirang ini di Sabutumbas. Ini atau di Jalan Baru
1: Kang ini? Iya, Dengerang di
15: Jalan. Gas terkumpul gas kayak ini.
1: Iya, betul. Dengerang.
15: Iya. Gas terkumpul gas.
1: Siap, Dengerang. Jadi, Dengerang. Dengerang.
15: Iya.
1: Lagu tak nanti mengikut nah?
15: Dengerang ini, Dengerang.
1: Iya. Lagu tak nanti mengikut nah?
15: Iya.
1: Salam-salam lagi pale Dengerang.
15: Berapa kecil sekali suaranya.
1: Salam-salam lagi pale Dengerang. 7 orang maksimal.
15: Iya. Kecil sekali suaranya.
1: Iya, salam-salam lagi Dengerang. Besar sekali mini Kriana.
15: Iya, Pak Rading. Pak Asis. Pak Sale. Ilompo.
1: Iya.
15: Resarro.
1: Iye.
15: Ibu Lina.
1: Iye.
15: Kang.
1: Iye.
15: Anu pembantu pembantu satu.
1: Oke.
15: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi berapa ya? 12 penelpon ya, karena Lakapi buka 3 sesi penelpon. Jadi kita dengar kami kelong dari Irman Ermawan berduet dengan Iva Zainab Alwi dengan judul Agamu Puada. Kemudian disusul oleh Arsinta Asis dengan judul Pangai Tabalikarang. Salam Ki Maringkalinga.

bahwa di beberapa desa di Indonesia, lumbung pangan memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat penyimpanan hasil panen. Di balik bangunan sederhana dari kayu dan bambu, tersimpan sistem sosial yang menjaga ketahanan pangan masyarakat saat musim paceklik datang. Dari sinilah semangat gotong royong dan kemandirian pangan tumbuh subur di tengah masyarakat. Salah satu contoh menarik ada di Desa Adat Bonokeling, Jawa Tengah. Di sana, masyarakat menjalankan sistem simpan pinjam pangan, di mana warga yang kekurangan gabah bisa meminjam dari lumbung desa dan mengembalikannya setelah panen tiba. Pola sederhana ini terbukti menjaga ketersediaan pangan tanpa bertung sepenuhnya pada pasar. Lumbung ini dikelola langsung oleh masyarakat adat dengan dasar kepercayaan dan kebersamaan yang kuat. Setiap keluarga menyumbangkan sebagian kecil hasil panennya untuk disimpan, dan semua pencatatan dilakukan secara tradisional oleh pengelola lumbung. Ketika masa sulit tiba, persediaan ini menjadi penopang utama agar tidak ada warga yang kelaparan. Menariknya, sebagian dari hasil lumbung juga dijual kembali untuk membiayai kegiatan adat dan pemeliharaan bangunan. Cara ini menjadikan sistem lumbung pangan adat tetap hidup, berputar, dan mandiri secara ekonomi. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini menyimpan pelajaran besar tentang kemandirian dan keberlanjutan pangan di Indonesia.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

0: TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
2: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: I saw the Indonesian Pinisi with the beautiful seven sails, which was like...
1: Gagah, tangguh, perkasa, unik, dan melegenda. Banyak kata lain yang terucap kita melihat sosok perahu pembela dan penjelajah antar benua. Pinisi, pinisiku, pinisi kita.

0: Kupasang. Sebuah lagu yang terus mengalun sejak lama, yang bermakna lewat angin aku pesankan. Ya, tentunya lewat angin laut, di saat layar pinisi terbentang. Pinisi adalah nama untuk suatu jenis perahu layar kayu yang banyak dikenal dalam dunia kebaharian. Perahu kayu ini cukup unik dan terlahir di pelataran tanah suku Bugis Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang pantas mengukir sebagai salah satu ikon keperkasaan dan semangat bahari rakyat dan bangsa Indonesia. Perahu pinisi telah menjelajah dunia untuk membuka mata mancanegara dalam mengenal Indonesia yang indah, penuh warna-warni kultur dan tradisi yang membingkai menjadi satu. Kekaguman ini juga terucap polos dari seorang warga negara Swiss, sebagaimana yang terungkap di awal. Banyak negara pembuat perahu kayu yang berkembang, berlomba, dan bersaing dengan kemajuan teknologi modern. Namun, tanah suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Bonto Bahari, sebagai tanah kelahiran perahu ini, tak pernah lekang, tak pernah mengabaikan aspek budaya dan tradisi yang ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembuatan pinisi.
1: Pinisi itu seperti kita ambil dalam tubuh manusia. Jadi itu lunas. Lunas itu kalau bisa yang adalah tulang belakang kita, itulah istilahnya dikategorikan kalabisiang lunas. Jadi terus ada pun rangka-rangkanya seperti keluna, inilah ada tulang rusuk kita. Itulah sebagai kerangkanya. Jadi pinisi itu perahu itu sama dengan manusia. Jadi kita kaji dalam tubuh manusia itu dengan dalam Al-Quran dari Alif sampai Ya, dari juz bersama sampai 30. Maka terciptalah sebuah perahu.
0: Perahu pinisi tergolong sebagai perahu tradisional berukuran besar menggunakan layar yang seluruh kerangka badan dan komponen lainnya terbuat dari kayu yang ada di Persada Nusantara Indonesia. Pembuatan pinisi hingga sekarang tumbuh dan berkembang di Tanah Beru, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kata pinisi bukanlah sembarangan nama. Ada makna dalam yang terkandung di dalamnya.
2: Ya sebenarnya itu pinisi, Pato, bukan sebenarnya pinisi. Yang anunya itu pendisi. Jadi pendisi jumlah angka itu daripada pendisi itu 13, dikaitkan dengan rukun 13.
0: Pak Syarifuddin, seorang tokoh pemimpin adat, pemberi komando kerja dalam proses pembuatan pinisi yang disebut dengan istilah punggawa. Ia juga sebagai panrita lopi atau pemimpin ritual. Tidak banyak orang yang dapat ditunjuk dengan jabatan itu karena harus memiliki kedalaman pikiran dan pemahaman yang mengalir dari hati atau perasaan, perancangan, serta mengukur ketahanan pinisi. Tugas sebagai punggawa adalah pemimpin kerja, pencipta konsep rancangan yang tidak tertulis namun lahir dari konsentrasi pemikiran dan perasaan. Penentuan bahan baku, bentuk dan ukuran, mulai dari awal hingga perahu ini meluncur di air. Sedangkan panrita lopi adalah sosok pemimpin ritual di awal pembuatan perahu dan ritual dalam meluncurkan perahu di laut. Tidak ada gambar di atas kertas yang dipakai sebagai pedoman kerja. Semuanya hanya ada dalam perasaan seorang punggawa, baik bentuk dasar maupun lekuk-lekuk yang spesifik dari sebuah pinisi. Tidak ada pendidikan formal ke arah itu. Semuanya sebagai suatu mukjizat yang diturunkan Tuhan, pencipta semesta alam, yang mengalir secara turun-temurun pada sosok-sosok tertentu. Pengetahuan ini, menurut literasi yang ada, lahir di tahun 564 Masehi, tertuang dalam kitab Ilagaligo, pertama kali dirancang dan dicipta oleh Sawerigadi, seorang pendiri kepercayaan di Tanah Lubu, salah satu daerah tepian laut di Sulawesi Selatan yang menjadi pemukiman suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut-pelaut tangguh, dan inilah yang dikatakan sebagai peninggalan nenek moyang.

0: membuat sebuah perahu pinisi tidaklah dapat ditempuh dalam waktu singkat karena seluruh pekerjaan dilakukan secara manual demi kemahiran seni pahatan, penyusunan kayu-kayu, maupun merekatkan seluruh dinding perahu yang dapat teruji ketahanannya dari gempuran ombak keras sekalipun, sehingga masa pengerjaannya dapat memakan waktu setidaknya selama 1 tahun untuk sebuah pinisi. Seluruh kayu yang dipakai merupakan kayu-kayu pilihan. Untuk lunas kapal, terbuat dari jenis kayu besi berwarna kehitaman. Sungguh terasa keras kayu ini. Dari suaranya, sudah mengarahkan pada kita akan kerasnya kayu ini. Sangat berbeda dentingan suaranya bila kita bandingkan dengan jenis kayu biasa. Pada kayu besi ini, jika kita teteskan atau kita siramkan air pada kayu ini, ia seakan berminyak. Air tak menyerap ke dalam kayu. Tentunya, wajar jika kayu jenis ini digunakan sebagai pembuat lunas atau tulang bawah atau dasar dari sebuah perahu. Kegiatan pembuatan perahu pinisi tampaknya menyatu benar dengan karakter maupun geografis daerah Tadaberu, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba yang terletak di tepi laut. Sepanjang bibir pantai daerah ini berjejer usaha pembuatan perahu, baik perahu nelayan biasa maupun pinisi. Untuk mengerjakan sebuah pinisi, sedikitnya terdapat 5 sampai 10 orang pekerja yang kesemuanya tampak begitu terampil. Bila kayu untuk lunas kapal telah terpilih dan pekerjaan pembuatan pinisi siap untuk dilakukan, maka kayu balok untuk lunas akan dipotong. Balok diletakkan pada galangan menghadap arah matahari terbit. Dengan dalam bahasa Konjo disebut sarea, yang bermakna seiring dengan naiknya matahari, maka rezeki pun ikut meningkat. Di samping, untuk mendapatkan sumber cahaya, sumber energi, atau tenaga. Pada proses pengerjaan lunas ini, dilakukan upacara ritual yang dipimpin oleh Pandrita Lopi, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberi keselamatan, kekuatan, dan keberkahan.
1: Uru niyaku ko kamulah, laku pak niyaku, irangat ubadika, palantar ubadiknya.
0: Bila kerangka-kerangka pinisi telah terpasang, yang berpegang kuat pada lunas, jika kita menyaksikan secara utuh, seluruh kerangka ini bagaikan kerangka tubuh manusia. Filosofi anatomi tubuh manusia inilah yang melekat kuat dalam pembuatan pinisi. Kekaguman yang berdecak dari mulut bila kita melihatnya langsung dan meresapkan filosofi ini. Bayangkan tubuh kita, bila rusuk kiri dan kanan yang dicipta oleh Yang Maha Kuasa tidak kuat, tentulah keseimbangan tubuh tak dapat terjelma. Pinisiku, iya, pinisi kita, sebuah karya yang maha hebat. Dalam pembuatan pinisi, tidak pernah terlepas dari upacara ritual. Bermohon doa dipimpin oleh Pandrita Lopi, yang selain dihadiri oleh para pekerja, juga diminta hadir para tokoh adat dan agama, serta masyarakat sekitar lokasi pembuatan. Ragam makanan pun disiapkan, dan yang tak dapat ditinggalkan adalah tersedianya kue lapis sebagai pelambang makna agar rezeki yang hadir dapat menjadi banyak berlapis-lapis. Setelah selesai upacara, barulah dilakukan pengerjaan pembuatan finisi. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, seluruh pekerja tekun dan selalu bersemangat mengerjakannya. Hingga wujud utuh dari sebuah perahu finisi terjelma dan siap untuk diluncurkan. Ketika untuk pertama kali, perahu ini menyentuh air laut, siap mengarungi samudra luas. Kembali, Panrita Lopi memimpin upacara ritual, bermohon kepada Yang Maha Kuasa agar finisi yang dibuat dapat berlayar tangguh, memberi manfaat bagi banyak orang. Mungkin akan timbul pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat, khususnya Bugis Makassar. Apakah finisi akan dapat terus bertahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi maupun perancangan pembuatan perahu atau kapal? Seorang akademisi dan budayawan Sulawesi Selatan, Dr. Suryadi Mapangara, menyampaikan pendapatnya.
2: Finisi tetap eksis, ya, dengan sentuhan-sentuhan tangan-tangan pribumi, ya, dengan modifikasi-modifikasi tentu saja, dengan melihat perkembangan-perkembangan mesin misalnya, maka finisi ini saya pikir tetap bisa berkembang, apalagi finisi ini sudah menjadi ikon dan juga diminati oleh banyak orang asing. Tapi yang jadi masalah sebenarnya adalah bagaimana pemerintah daerah misalnya untuk turut ikut serta dalam melihat lebih jauh lagi perkembangan pembuatan perahu finisi itu. Ya, saya pikir memang dalam dunia yang serba trademark ini, orang semua ingin mengklaim bahwa ini trademark saya. Tapi itu juga jangan sampai membuat kita habis energi untuk mempertaruhkan, memperhitungkan soal trademark sendiri ini. Bagaimanapun, tangan-tangan yang ahli itu pembuatannya cukup bagus dan orang akan mencari pada sumber utamanya. Dalam hal ini saya pikir yang perlu dilakukan adalah bagaimana daerah penghasil provinsi ini, Tanah Biru ini, itu yang kemudian perlu barangkali dipromosikan ke luar negeri dengan baik, sehingga orang tetap akan pergi ke sumber utamanya. Saya pikir tentu saja, ya, sejauh catatan akademis memperlihatkan bahwa finisi itu memang milik kita dan juga tentu, otomatis nanti menjadi milik dunia.
0: Sebagai salah satu warisan kebanggaan peninggalan leluhur masyarakat Bugis Makassar pada umumnya di Sulawesi Selatan, kini menjadi aset daerah dan masyarakat Kabupaten Bulukumba tidak saja mendapat perhatian masyarakat dunia untuk sekedar berkunjung dan menikmati keindahan serta proses pembuatan yang begitu unik. Akan tetapi, tidak sedikit dari wisatawan domestik dan mancanegara itu justru memesan dan membeli perahu layar finisi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Ali Saleng, SHMSI, berikut ini.
3: Terkait dengan tentang respon wisatawan mancanegara terhadap pembuatan finisi, saya kira sangat tinggi. Itu terbukti dari beberapa pembuatan perahu finisi yang sementara dibangun saat ini. Itu ada di antaranya pesanan dari luar negeri, dari hasil kunjungannya ke sini. Bahkan 2 bulan lalu ketika kami temu dampingi salah satu media online terbesar di Arab Saudi bersama rombongan, kami bawa ke sana, itu malah berminat untuk membeli atau memesan perahu finisi.
4: Jadi bukan hanya sekedar melihat-lihat, Pak, ya, tapi langsung
3: bukan hanya sekedar melihat,
4: membeli, ya.
3: Menanyakan mulai dari detail pembuatannya sampai harga.
4: Itu dari negara mana saja, Pak?
3: Yang sekarang ini lagi finishing, itu dari Turki. Nilainya sudah mencapai angka 32 miliar, itu pembuatannya. Karena memang sangat eksklusif dan besar.
4: Kemudian, apa upaya dari Dinas Pariwisata sendiri dalam hal untuk menjadikan satu ikon pariwisata di Tanah Biru, khususnya Bulukumba?
3: Kami calon dalam APBD berikutnya ini kita akan anggarkan untuk memang pengadaan, ya, perahu finisi, dan itu menjadi milik pemerintah daerah. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan selain untuk menjadi simbol dari kebanggaan masyarakat Bulukumba dengan gelar Panrita Lopinya, juga bisa menjadi tempat atau apa museum terapung dari pinisi itu. Ya mudah-mudahan 2018 tahun depan itu sudah bisa terrealisasi. Kita akan coba nanti tampilkan semua itu, mulai dari proses pembuatan sampai pada saat peluncuran. Kita akan coba kembalikan kejayaan itu dalam bentuk tarian kah, atau memang kegiatan yang dalam bentuk fisik meluncurkan perahu pinisi pada kegiatan festival pinisi yang insya Allah kami akan laksanakan di November ini, Pak. Jadi sekaligus untuk mengembalikan semangat orang-orang yang selama ini konsen dalam pembuatan perahu pinisi, bahwa ternyata kami tidak sekedar hanya membuat, tapi melainkan pemerintah mengapresiasi apa yang kami lakukan selama ini.
0: Dila tujuh layar pada pinisi telah terbentang, luasnya Samudra siap untuk dijelajah penuh keperkasaan. Gemuruh serta bergeloranya laut tak pernah menjadi rintangan bagi pelaut tangguh Bugis Makassar dalam melayarkan bahtera pinisi. Pinisiku, pinisi kita tak akan pernah berhenti berlayar. Mengabarkan pada dunia bahwa akulah perahu dan pelaut tangguh. Akulah sosok pengarung dan penjelajah samudra luas. Akulah sosok Indonesia Jaya. Seluruh kerabat kerja produksi, penanggung jawab Kepala RRI Makassar Nawir Nawihu Esos, Produser Arwini Puspita SE, Produser Pelaksana Asmar Sarjon, Penulis Naskah Bahtiar SPT, Teknik Rekaman Yudhistira, dan saya Dwi Kartikasari mengucapkan tabe, salam maju.

0: mendengar tradisi masuk rumah? Masuk rumah atau dalam bahasa Makassarnya dikenal dengan antamabala. Tradisi antamabala adalah tradisi yang dilakukan oleh suku Bugis Makassar dan sudah menjadi tradisi nenek moyang kita sejak turun-temurun. Hingga saat ini, tradisi ini masih dilakukan dari generasi ke generasi. Dalam adat tradisi masuk rumah atau antamabala, dikatakan jika seseorang yang telah membangun rumah baru namun belum memenuhi tradisi ini, maka dianggap pemilik rumah tersebut belum memiliki rumah secara resmi, karena mereka harus melakukan beberapa prosesi untuk memasuki rumah baru tersebut. Nah, teman Pro 2, apakah kamu pernah mendengar tradisi ini? Atau dalam keluarga kamu ada yang pernah melakukan tradisi masuk rumah ini? Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan antamabala? Berikut kita dengarkan penjelasan antropolog budaya Dr. Muhammad Faisal, MPD.
1: Tradisi ini memang sudah lama, bahkan sebelum periode Islam. Jadi pra-Islam itu sudah ada. Jadi sebenarnya di sini ada suatu pemahaman masyarakat tentang bagaimana makna kehidupan, khususnya rumah ya. Karena tipologi rumah yang dipahami oleh masyarakat kita ini adalah tempat di mana mereka lahir ya, tumbuh besar di situ, menikah sampai pun meninggal di situ. Jadi rumah adalah sebuah falsafah yang memang sangat kuat maknanya, karena itu bagian dari dominasi kehidupan. Jadi saya pikir kalau rumah itu, kalau orang pra-Islam ya, pra-Islam itu yang dekat dengan ekosistem alam ya, itu tentu lebih melihat bahwa rumah sebagai sebuah mikrokosmos ya, representasi dari kehidupan luar ya, di mana di dalamnya ada dunia atas ya, dunia tengah, dunia bawah. Jadi saya pikir rumah itu representasi dari pemikiran local wisdom, di mana dia melihat bumi sebagai representasi dari rumah itu sendiri. Jadi saya pikir kalau rumah itu, kalau kita kenal ada botilangi ya, dunia atas, ada dunia tengah ya, terus riliu yang dunia bawah, itu representasi sekali, karena dia mencirikan semacam aktivitas kehidupan masyarakat pada saat itu, bagaimana dia lebih percaya pada kekuasaan langit, terus bagaimana kemudian hidup di dalamnya. Jadi rumah itu kan ada di dunia tengah, itu kan sumber kehidupan di mana semua bisa beraktivitas ya, ada dapur, ada tempat istirahat. Itu dunia tengah di mana kehidupan itu berjalan, sedangkan di bawah rumah itu adalah suatu bentuk kehidupan di bawah langit, di mana sumber kehidupan ekonomi itu tumbuh di situ. Makanya biasa ada sapi ya, ada kuda di situ. Semua sumber kehidupan ada di bawah. Jadi dia melihat bahwa miniatur rumah itu di atasnya sangat disakralkan ya, sangat disakralkan. Jadi itulah bentuk pemikiran falsafah masyarakat kita melihat rumah sebagai representasi alam itu. Jadi memang untuk masuk dalam rumah itu tidak sekedar seremoni ya, dia sangat menjunjung tinggi yang namanya kepercayaan, belief system itu ya. Jadi di dalamnya semua praktik-praktik yang digunakan, yang diperlakukan terhadap objek-objek itu sangat syarat dengan meaning ya, makna di situ.
0: Rumah adalah sebuah falsafah yang sangat kuat maknanya, karena merupakan bagian dari dominasi kehidupan. Sebuah kutipan pernyataan yang dilontarkan oleh Dr. Faisal yang menggambarkan betapa pentingnya tradisi ini dilakukan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam memulai proses masuk rumah ini. Tahap awal yang dilakukan adalah acini alo atau disebut pula acini watu. Suku Bugis Makassar merupakan suku yang masih meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu terdapat berbagai momen yang dianggap baik dan sakral dalam melakukan prosesi upacara adat yang dipercaya dapat membantu tuah dan mata pencaharian suatu individu atau kelompok suku, dimulai dengan berbagai persiapan.
2: Masih di program 4 RR Makassar dalam program Gelontorong, Lakapi masih... Mohon maaf sahabat budaya, ada tadi kendala teknis di tubuhnya Lakapi ya. sehingga Lakapi harus menghilang sejenak. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan di 0811 400 9250. Lakapi masih mau menerima beberapa nelpon sebelum Lakapi pamit undur diri. Namun yang boleh request lagu cuma 2-3 orang. Nah, kita sudah terhubung dengan Ibu Harsina. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Kelontaro,
2: Bunda Harsina. Mohon maaf ini Bunda Harsina. Dari tadi nih.
3: Pasti anu. Isi Kampung Tengah.
2: Bukan ngisi Kampung Tengah, Bunda.
3: Iya.
2: Mengeluarkan.
3: Tak balik lagi,
2: Bunda.
3: Isi Kampung Tengah ini dulu.
2: Sudah kak makan pedis-pedis nak dende kamase Tuhan. Pedis sekali
3: ya, dalam hati ku tadi. Iya, ya aku terlalu pedis.
2: Mau kedengarkan lagunya apa ini Bunda? Mau kedengarkan lagunya apa?
3: Lagu Lipas Salasa ada.
2: Lipas Salasa? Lipas Sabe dia ada Bunda?
3: Ikotonji pak ada nggak ada?
2: Ikotonji tidak ada juga Bunda. Ikotonji anu di sini ada. Ikotona temodele, ikotona temodala. Artinya tuh Bunda, kau Tommy tidak ada modelmu, kau Tommy tidak ada modalmu.
3: Di kodong.
2: Moki yang mana Bunda? Apalagi selain
3: baru
2: itu?
3: Baru model kalau tidak ada Makassar. Itu mah.
2: Oh ini mau, saya penasaran dengar lagunya ini Bunda.
3: Iya. Saya juga penasaran.
2: Oke Bunda, salam-salam Moki. 7 orang di.
3: Pak Umar, Bu Nersia. Bu Nana, Nana Argas, Mutia. Aji Lenteng, Niar Kak Mawar, Den Ranu, Den Nompo, semuanya nih pendengarnya per empat tetap
2: di hati.
3: Jaya di udara.
2: Di hati juga Bunda. Berarti mungkin itu berpaling hati kalau begitu.
3: Pendengarnya juga tetap sehat selalu sama penyiarnya.
2: Amin, amin.
3: Supaya sehat penyiar. Sehat
2: pendengar juga
3: aman.
2: Jangan makin pedis-pedis ya.
3: Terus.
2: Oke Bunda.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Wih, merdunya suaranya Densar.
4: Uhuy.
2: Adakah?
4: Niat kawan tenang.
2: Oh, kita dengarkan lagunya apa ini Desar Roh?
4: Bisen Repe.
2: Ye.
4: Bisen Repe.
2: Bisen Repe. Apa dibilang?
4: Bisen Keke. Sabar.
2: Tidak. Siapa penyanyinya?
4: Ilyas Sabar.
2: Ilyas Sabar dulu di, ku cari dulu Ilyas Sabar.
4: Bisen Repe.
2: Tidak ada. Anrom manggeku, iya muniaka jandana rapokaling kak dena norokoroko, karena sereni nirua, lekba alaloa, lekba sarenta, lenggo ayak nu, hi, nina sangkurilau, nampa tenaja. Dar de desaro.
4: Tidak ada.
2: Iye.
4: Itu mau serikana naruai.
2: Serikana nariruwa di karena sereniruai.
4: Iye.
2: Okay. Salam lagi palet. 7.
4: Iye. 7 mang.
2: 7 jangan banyak sedih.
4: Tambah dulu.
2: Enda. Kak bisa jadi 10 yang penting cepat sekalinya.
4: Jadi palet.
2: Lanjut.
4: Kalau aku tanya.
2: Lanjut ki.
4: Tak dek kalau tanya. Yang pertama Ibu Fatma di gua. Bunda Sulfi di Kota Kermi. ibu ada sini di Koropo ada yang tak boleh bersih lah rupanya. Terus kaya ibu ini bang sini baru
2: iya
4: ibu ini tak terkalar saya sama isat bantai terus menyarik di Barok
2: terus
4: resmi terkenal
2: iya terus
4: kerja lu
2: gelap nih kapan tuh
4: mana.
2: Oke.
4: Amin.
2: Iya, tidak pulang ya Desa Ro di kantor jabar malam, lanjut subuh.
4: Oh, tidak pulang ya Ki. Oh,
2: iya.
4: Ya, seks selalu.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terminal telepon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Terputus Ki. Jadi sahabat budaya Lakapi sudah lihat ini jam, ini sudah pukul 22 lewat 50 menit. Nah. Kongket mi pale. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Nurmala.
5: Lama baru tembus Kak Kodam.
2: Iya, anu tadi peruna kodol Lakapi.
5: Kapan terakhir, Mak?
2: Iya, kita terakhir sekalinya.
5: Bisa
2: sama terus lagu. Iya, ndak bisa mi.
5: Oh, yang apa
2: itu iya. Salam-salam Ki. Iya, 7 orang.
5: Ada tadi Putri Jahe. Ada itu Putra Bima. Putra Selayar.
2: Iya.
5: Kopadin. Ibu Nursia.
2: Iya.
5: Dan buat Lakapi,
2: iye.
5: Adik yang baru, buat adik Lakapi, selamat bertugas,
2: sehat
5: selalu,
2: amin.
5: Dan untuk RRI, selamat ulang tahun RRI yang ke-21, semoga jauh lebih baik lagi,
2: amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Bunda Nurmala di Agraria, BTN Agraria. Jadi sahabat budaya, kita putar mikelong dari Andi Indrianti, Ikotona Temo dele Ikotona Temo adalah dar juga Ilyas Safar Kana Sekreni Ruai. Salam lagi maring kalinga. Sekalian Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Kelong Tarong dan kembali akan menemani sahabat budaya sekalian di program musik tradisional tentunya di pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Kita dengarkan Andi Indrianti, Ikotona Temodele, Ikotona Temodala.

0: FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan musik tradisional dari Lost Queen Makassar, dan tentunya masih bersama Alakapi. Selamat mendengarkan.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali akan mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar, saya Ahmad Kahfi mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburania nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan yang akan dibawakan oleh Surahma dan juga Darlius yang akan membacakan surah Ar-Rum ayat 30 hingga 33.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah tadi pengajian dan terjemahan yang dibawakan oleh Surahma dan juga Darlius yang membacakan surah Ar-Rum ayat 30 hingga 33.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dan pendengar setia Prompat RRI Makassar. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Kahfi dalam program Dialog Nuansa Fajar, suara inspirasi budaya dan kebudayaan. Di pagi yang penuh berkah ini, tepatnya di hari Jumat 11 September 2026 pada pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian tengah, kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat penting bagi perjalanan hidup kita, yaitu memaknai kehidupan dunia dan juga akhirat. Bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Ustadz Dr. Muhammad Natsir SPD MPD selaku DAI Ikatan Dai Muda Indonesia. Kita akan mengupas tuntas bagaimana menyeimbangkan orientasi hidup antara mengejar kesuksesan dunia dan keselamatan akhirat. Sebagai informasi sahabat budaya, Anda dapat mengikuti siaran interaktif ini melalui frekuensi FM 92,5 MHz, live streaming YouTube Prompat RRI Makassar, atau berpartisipasi langsung melalui line interaktif di nomor 0811-400-9250. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz ya, Ustadz Dr. Muhammad Natsir SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Halo.
2: Oh, wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz di subuh ini?
2: Alhamdulillah, nikmat subuh ini luar biasa kita berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di RRI ini dengan siaran Dialog Fajar ini.
1: Masya Allah, terima kasih Ustadz. Bisa dimulai Ustadz pembahasan mengenai memaknai kehidupan dunia dan juga akhirat. Silahkan Ustadz.
2: Oh ya, terima kasih kepada host kita Pak Ahmad Abi yang berbiasa pada pagi hari ini setelah kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menyambung silaturahmi sekaligus berdialog tentang atau seputar kehidupan kita baik di dunia ini, kemudian bagaimana kita korelasikan dengan kehidupan di akhirat nanti. Baik, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih menitipkan kesehatan, kesempatan, dan terutama adalah nikmat iman dan Islam yang kewajiban kita yang tadi subuh-subuh sekali kita bangun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengabdian kita. Kemudian kita tidak lupa untuk mengirimkan salam dan salawat kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita, dan mudah-mudahan kita mampu mengikutinya. sehingga kita bisa bahagia hidup di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak nanti. Baik Bapak Ibu pemirsa RRI Pro 4 Makassar, alhamdulillah dengan tema ini kita berusaha untuk memaknai kehidupan dunia dan akhirat. Apa esensinya kehidupan kita di dunia ini? Jadi kehidupan kita di dunia ini bagi orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ia gunakan dunia ini sebagai batu loncatan untuk menggapai kebahagiaan kehidupan yang abadi nantinya, yakni kehidupan akhirat. Tapi lebih daripada itu bahwa tentu tujuan utama kita hadir di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an melalui ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memahami ayat ini, kita sebenarnya ada tujuannya. Ada esensi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini untuk hadir di dunia ini. Bukan hanya kita memenuhi kebutuhan hawa nafsu saja, tetapi ada tujuannya, yaitu setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita itu tentu diarahkan untuk nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ibadahnya yang mahdhah maupun ghairu mahdhah, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, maupun ibadah yang ghairu mahdhah, yang ibadah yang ketika kita senyum itu juga menjadi bagian dari sedekah, menjadi bagian dari ibadah yang ghairu mahdhah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita esensi kehidupan kita ini di dunia ini, terutama bahwa ya, dunia ini hanyalah sementara, karena pasti akan ada batas kita dengan kehidupan dunia untuk menuju akhirat adalah kematian. Nah, maka tentu apa yang harus kita perhatikan ketika batasan itu sudah sampai pada ujungnya. Tentunya ya kita kembali lagi bahwa ada hal yang harus kita perhatikan, dan di sisi lain di dalam Islam itu disampaikan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita untuk menanam kebaikan, untuk menanam amal, dan akan kita ambil dan akan kita petik kembali yaitu di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memahami esensi kehidupannya, dia tidak akan lalai dengan kehidupan di dunia ini. Artinya bahwa setiap yang dia lakukan, setiap yang dia perbuat, tentu dia sudah memahami esensi dari kehidupan di dunia ini. Jadi tidak terlena dengan kehidupan yang hanya sementara ini, tidak terlena dengan jabatan-jabatan, tidak terlena dengan kekayaan, harta benda dan seterusnya. Jadi justru mereka menjadikan jabatan, harta benda dan seterusnya itu menjadi titipan Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin memperkuatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada orang yang memaknai bahwa sesuai dengan kata hikmah itu mengatakan i'malid dunya ka'annaka ta'isu abada. Jadi lakukanlah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Berbuatlah untuk kehidupan di dunia ini seolah-olah engkau akan hidup lebih panjang lagi, lebih lama lagi, atau hidup selama-lamanya. Tetapi ingat juga, wa i'malul akhirah ka'annaka ta'isu ghadan. Tapi ingatlah bahwa kerjakanlah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Jadi ada persiapan. Jadi kita tidak lupa dengan kehidupan dunia, tetapi akhirat juga kita tidak lupa. Artinya kita harus mengingat bahwa ada batasnya kehidupan di dunia ini. I'malid dunia, i'malil akhirah, ka'annaka ta'isu ghadan. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Jadi kalau orang sebenarnya orang, kalau seandainya kita mengetahui bahwa kita itu mengetahui bahwa besok atau hari ini kita akan meninggal, pasti akan orang tidak akan berani berbuat kesalahan. Jadi dia pasti akan mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin untuk kehidupan di akhiratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas setiap apa yang kita lakukan untuk kehidupan di dunia ini, dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita perbuat selama kita hidup di atas muka bumi ini. Jadi, marilah kita berusaha menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan masih ada kehidupan yang lebih panjang ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Begitu, hanya sebagai pengantar dari saya kembalikan kepada Pak Ahmad Kahfi sebagai host.
1: Baik, itu tadi ceramah singkat yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammad Nasir SPD MPD. Dan sahabat budaya yang ingin mungkin bertanya seputar tema kita bisa menghubungi di 0811 409 250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Sebelum itu kita rehat satu lagu sebelum kita kembali dalam program. Oh, sudah ada ini Pak Ustadz yang menelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Kapi.
1: Iya, Deliwang.
3: Apa kabar ini?
1: Assalamualaikum
3: Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini ya, saya mau tanya kayak gini Ustaz, ini masalah Abid Sidikah. Ini kalau misalnya rajin sholat postas, tapi tidak rajin bersedekah, itu bagaimana hukumnya itu postas? Itu saja. Terima kasih banyak ini, dan semukapi selamat ulang tahun untuk RRI ke-81. Semoga semakin sukses dan semangat. Jangan pantang menyerah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pertanyaannya Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz nih? Bisa dijawab Pak
2: Ustadz? Suaranya tadi tidak terlalu.
1: Oh, tidak terlalu
2: jelas.
1: Jadi tadi Deli Wang ini bertanya mengenai bagaimana kalau kita selalu sholat tapi tidak sedekah, kalau tidak salah dengar tadi saya Pak Ustadz.
2: Ya baik, terima kasih banyak para pendengar RRI Kota Makassar. Pertanyaannya bahwa bagaimana ketika kita sering melakukan sholat tetapi jarang melakukan sedekah atau zakat ya?
1: Iya.
2: Walaupun di dalam Islam itu ayat yang sering bersamaan dengan ayatnya wa aqimus shalah wa atuz zakah atau sedekah dan seterusnya. Jadi ada dua hal ini yang menjadi partnernya dalam beribadah. Tetapi bagaimana ketika kita sering melakukan sholat tetapi jarang melakukan sedekah atau mengeluarkan sebagian dari harta kita? Ya tentunya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa ibadah salat itu ya Allah pasti akan menilai ibadah kita tersebut sesuai dengan niat kita. kebiasaan kita. Adapun kewajiban kita untuk bersedekah itu adalah bagaimana kemampuan kita dari segi harta kita, kemudian niat kita seperti apa. Tapi ibadah sholat, ibadah zakat itu walaupun sedekah dan seterusnya itu walaupun hal yang urgent di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang satu hal yang harus kita perhatikan bahwa jangan sampai kita tinggalkan sholat kita. Mungkin ibadah yang lain sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keinginan kita atau niat kita, dengan harta kita, tetapi sholat ini sudah menjadi kewajiban kita. Ya, kewajiban kita. Zakat tetap kita utamakan atau sedekah itu kita tetap utamakan, tetapi dengan dasar kemampuan kita. Ya, walaupun tadi itu saya sampaikan, waqimus shalah wa atuz zakah itu ayatnya sering bersamaan. Jadi begitu pentingnya ibadah sholat, begitu penting juga kita nilai ibadah sosial. Karena ibadah sholat itu adalah hubungan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah zakat atau sedekah itu adalah hubungan sosial kita. Ya, kita kembali bahwa tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannasnya kita harus juga seimbang. Nah, itulah pentingnya. Makanya jangan hanya memperlihatkan nilai yang kita keluarkan, tetapi ada esensi di situ, yaitu nilai sosialnya. Ya. Kalau nilai individunya, ya kita kembalikan kepada ibadah sholat kita tadi. Itu mungkin jawaban dari saya kembalikan.
1: Iya. Ustadz, ini ada juga pertanyaan dari saya pribadi nih, Ustadz.
2: Yes.
1: Ustadz, di era modern seperti saat ini kan banyak dari kita yang mungkin sibuk sekali mengejar target materi dan karir duniawi. Nah, sampai-sampai biasa kita lalai atau merasa waktu ibadah kita ini tersita. Bagaimana sebenarnya cara praktis bagi seorang muslim untuk menetapkan skala prioritas harian agar ikhtiar mencari rezeki di dunia ini justru bernilai sebagai investasi murni untuk keselamatan di akhirat tanpa harus mengorbankan ketenangan batin, Pak Ustadz?
2: Iya. Jadi inilah yang menjadi problematika kita ketika kita dihadapkan dengan kenyataan kehidupan dunia ini, misalnya dengan kerja tadi. Saya mengutip dari pendapatnya Imam Ghazali bahwa dunia ini menjadi tiga bagian, yaitu sepertiganya untuk kerja, sepertiganya untuk ibadah, dan sepertiganya untuk istirahat. Nah, jadi kenapa dibagi seperti itu oleh Imam Al-Ghazali, supaya kita menyeimbangkan antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat, dan kembali lagi bahwa antara kerja, ibadah, dan istirahat itu ya harus kita perhatikan dengan sampai kita terlena dengan kemudian kita abaikan perintah Allah. Kerja itu sampai kita jadikan pekerjaan kita untuk dijadikan sebagai ladang amal, itu yang seharusnya. Tetapi kita kembalikan bahwa niat kita itu apa, itu kembali lagi kepada hati kita, niat kita dalam bekerja. Nah, tetapi itu tadi, jangan sampai kita disibukkan oleh kerja, tetapi kewajiban kita yang sebagai seorang muslim itu yang wajib seperti sholat yang lima waktu itu kita abaikan. Padahal ya itu tadi, kerja itu adalah salah satu menjadi bagian ibadah bagi kita. Ya, ibadah untuk mencari nafkah kehidupan ini. Ya. Dan itu tadi, jangan sampai kita lalai. Tetapi kalau para ulama kita bagi waktunya dengan sebaik-baik mungkin, karena dia tahu bahwa di dalam ayat Al-Quran itu sebenarnya sudah dijelaskan untuk memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mereka itu memperhatikan untuk hari esoknya. Jadi ada memanage, ada perencanaan. Jadi ada perencanaan, itu penting sekali perencanaan. Nah, kalau kita melihat esensi kehadiran kita di dunia ini, kemudian bagaimana juga kita melakukan pekerjaan, ya tentunya harus dimulai dengan niat atau perencanaan. Kalau dalam Islam itu niat, kalau dalam dunia pekerjaan itu ya harus ada perencanaan. Ada perencanaan, saya melakukan ini, misalnya pekerjaan ini, insya Allah saya akan selesaikan sampai jam segini, kemudian jam waktunya mungkin sholat duha atau sholat wajib, ya saya harus berhentikan, saya berusaha untuk istiqomah untuk melakukan ibadah kepada Allah tanpa meninggalkan pekerjaan, atau melakukan pekerjaan tanpa meninggalkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Siap-siap Ustadz. Baik Ustadz, semoga apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat kepada seluruh pendengar setia program 4 RRI Makassar. Jadi sahabat budaya, demikian dialog Nuansa Fajar kita pagi ini dengan topik memaknai kehidupan dunia dan akhirat bersama narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Muhammad Natsir, S.Pd., M.Pd. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menyeimbangkan ikhtiar dunia dan amalan untuk akhirat. Saya Ahmad Kahfi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan sampai jumpa dalam dialog inspiratif Pro4 RRI Makassar selanjutnya. Postat, pamit undur diri Postat. Terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama.
1: Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanya satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Subak Bali adalah sistem irigasi tradisional masyarakat Bali yang mengatur tata air pertanian secara adil berdasarkan prinsip filosofis Hindu-Bali, yaitu Trihita Karana. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan tiga unsur kehidupan, yakni hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan manusia dengan sesama atau pawongan, serta hubungan manusia dengan alam atau palemahan. Dalam praktiknya, pengelolaan air diatur secara mandiri melalui organisasi sosial adat yang dipimpin oleh seorang kelian atau pekasi tanpa campur tangan birokrasi luar. Hingga kini, sistem yang telah diwariskan selama ratusan tahun ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis pengairan sawah di Bali, tetapi juga telah diakui secara global sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO karena kelestarian dan nilai kearifan lokalnya yang tinggi. Demikian kabar 6/4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Mozaik Budaya.
5: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
6: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Es krim.
3: Wah,
2: es krim.
3: Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

Masih di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, Lagabi akan hadirkan beberapa informasi yang berhasil diliput oleh reporter RRI. Mengawali informasi pertama, HUT RRI ke-81, sosiolog, jangan biarkan algoritma membungkam suara rakyat. Memperingati Hari Radio ke-81 atau HUT RI. RRI ke-81 pada 11 September 2026. Sosiolog Anshar Aminullah menilai peran RRI semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi beragam suara masyarakat. Informasi kedua, di usia 81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI telah menjadi media penyiaran mencerdaskan dan menginspirasi. Radio Republik Indonesia hari ini mencapai usia ke-81 tahun 11 September 2026. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI telah melewati berbagai tantangan dan perubahan terutama konten siaran. Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Nancy Lianti, SPD MHUM, saat diwawancarai mengenai HUT RRI ke-81 menyatakan, jika RRI saat ini telah hadir sebagai media penyiaran yang mencerdaskan, menginspirasi serta merekatkan kebersamaan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, Gubernur Sulawesi Selatan akan segera rapat bersama dengan jajaran Forkopimda Sulsel membahas permasalahan antrean BBM jenis solar dan Pertalite. Antrean bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, Jalan Baukaraeng, Andi Petarani, terlihat kendaraan baik itu motor maupun mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Andi Sudirman Sulaiman secara langsung yang melakukan memantau kondisi antrean kendaraan menyebutkan bahwa kondisi yang terjadi karena adanya perpindahan migrasi pelanggaran dari non-subsidi ke subsidi sehingga terjadi antrean yang panjang. Dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi kemudian mengantri lagi. Itu tiga informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Sepiring Berdua dari Vita Katui dan juga Meu Lambate dari David Sky. Selamat kemarin kalinya.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Lagapi hadirkan kembali informasi, pemerintah akan melelang 3.380.000 beras turun mutu dan diolah menjadi bahan baku tepung. Pemerintah berencana melakukan lelang beras masuk kategori turun mutu yang dimiliki oleh Perum Bulog dengan total 380.000 ton. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rozi, menjelaskan jika kondisi beras di Sulsel sejauh ini masih dalam kondisi bagus dan belum ada yang masuk dalam kategori turun mutu. Rencana pemerintah pusat ini mungkin adalah beras yang secara umumnya disimpan lebih dari 2 tahun. Mengawali informasi, kembali lengkapi hadirkan informasi sahabat budaya, Pemkot Makassar raih penghargaan nasional atas komitmennya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan. Pemkot Makassar kembali meraih penghargaan nasional atas komitmennya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan. Penghargaan daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan diberikan oleh Kompas TV pada puncak peringatan HUT ke-15 Kompas TV di Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Munafri Arifuddin usai menerimanya menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah. Menurutnya, program pendidikan gratis harus diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak agar seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Selain membenahi infrastruktur sekolah, pemerintah Kota Makassar juga memperkuat perhatian kepada guru dan tenaga kependidikan. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya. Ulang tahun ke-81 RRI, Wakil Bupati Bone ajak RRI terus berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Pemerintah Kabupaten Bone mendorong Radio Republik Indonesia Kabupaten Bone untuk terus bertransformasi dan memperkuat posisinya sebagai media massa independen yang terpercaya di tengah pesatnya arus informasi digital. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasludin, saat memberikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Menurutnya, perjalanan lebih dari 8 dekade memposisikan RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan benteng informasi dan pemersatu bangsa. Pemerintah daerah Kabupaten Bone juga berharap bahwa sinergi antara RRI dan pemerintah daerah dapat terus terjalin erat, terutama dalam penyebarluasan program pembangunan dan edukasi publik hingga ke pelosok daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, datang dari dunia olahraga, di mana PBVSI Bone menyampaikan kesiapannya menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulsel 2026 November mendatang. Jelang pelaksanaan ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang akan berlangsung di Wajo dan juga Bone pada November mendatang, seluruh cabang olahraga terus mematangkan persiapannya. Salah satunya adalah PBVSI Bone. Di mana tim voli Kabupaten Bone selaku tim tuan rumah kali ini juga telah memasuki tahap pemantapan. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Umum PBVSI Sulsel Mukhlis yang dihubungi RRI pada Kamis kemarin. Ia menyampaikan persiapan tim voli Kabupaten Bone telah mulai dilakukan sejak selesai Porprov sebelumnya yang berlangsung di Sinjai. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim bayangan sejak 2 tahun lalu dan TISI berjalan telah berlangsung dalam kurun waktu setahun terakhir. Jadi itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada program Panorama Kota Daeng. Kita dengarkan lagu dari Duo Racun Gelisah.

0: terpercaya. Kita akan ikuti selanjutnya silang upacara bendera dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun bersama dengan reporter Rahmadani.
1: Makassar pagi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung silang upacara bendera dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026.
1: Baik, terima kasih rekan Risna di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmadani di Hari Radio ke-81 11 September 2026. Kita bersama dan saat ini sedang berlangsung upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung di halaman RRI Makassar saat ini. Ya, dan perlu kami sampaikan saat ini para petugas pengibar bendera, yakni siswa dari SMK Negeri 2 Makassar yang bertugas mengibarkan bendera di HUT RRI ke-81 di RRI Makassar. Saya informasikan yang akan melaksanakan tugas saat ini, mereka sudah berada di depan tiang bendera ya, untuk menunaikan tugasnya atas nama Muhammad Rifki, Muhammad Saiki Al-Halik, dan juga Muhammad Khalifah Suhdisyam. Ya, peringatan Hari Radio ke-81 tahun ini tentunya memiliki makna yang cukup besar ya bagi Radio Republik Indonesia. Di usia yang cukup matang ya, sudah berusia 81 tahun, tentunya RRI sudah melalui berbagai dekade ya, melalui masa perjuangan dan juga bagaimana melalui masa mempertahankan kemerdekaan, kemudian juga melalui masa reformasi, dan sekarang ini kita bersama melalui tantangan di era kekinian, era digitalisasi, di mana saat ini kita melihat bahwa era digital saat ini informasi berkembang sangat pesat. Bendera akan dikibarkan dan sudah dibentangkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya.

0: Dengar dimanapun Anda berada, baru saja bendera merah putih dikibarkan di halaman Gedung Radio Republik Indonesia Makassar, Jalan Riburane nomor 3, yang telah dilaksanakan oleh para pelajar SMK Negeri 2 Makassar. Nah, ini adalah salah satu bentuk kehadiran ya media publik dan mendekatkan generasi muda bersama dengan RRI dengan melibatkan mereka sebagai petugas pengibar bendera. Ya, kita di usia 81 tahun ini kembali kita mengenang bagaimana perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan tentunya sejumlah tokoh dikenang atas peran penting mereka membangun fondasi penyiaran. Ada Yusuf Frono Dipuro ya, adalah pendiri dari Radio Republik Indonesia. Pada 11 September 1945, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan kehadiran RRI ketika itu juga menjadi bagian penting perjuangan menyampaikan suara Republik kepada masyarakat dan dunia. Selanjutnya, mengheningkan cipta.
1: Upacara sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa untuk para pahlawan, terutama angkasawan angkasawati RRI yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadah dan dedikasinya untuk RRI diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, memang setiap tahun RRI terus melakukan pembenahan, termasuk bagaimana RRI terus memperkuat jaringan dengan melakukan transformasi di era digital.
0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pembacaan naskah-naskah. Satu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, Tri Prasetya RRI.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sauntosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Itulah tadi pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Irsyan Syaputra. Selanjutnya Tri Prasetya RRI disampaikan oleh Ermila Rusmala.
1: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran Radio Republik Indonesia sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun atas nama Hairudin SE.
0: Iya.
2: Bahtiar.
0: Penganugerahan
2: dimohon untuk
0: Satya Lancana untuk dua karyawan RRI 30 tahun. Mereka dari bidang pemberitaan, Hairudin Ibrahim, dan juga dari TMB Bahtiar yang sehari-hari bertugas sebagai tim teknik pemancar di Bonto Sumbu Bajeng, Kabupaten Goa. Sementara untuk Hairudin Ibrahim yang bertugas sehari-hari sebagai reporter RRI Makassar. Ya, pendengar, karyawan-karyawati RRI Makassar saat ini melaksanakan upacara bendera dengan mengenakan tentunya aksesoris adat, ya. Ini melambangkan bahwa kita terdiri dari berbagai suku, ya, dan ini kita melihat aksesoris ada yang menggunakan wakili khas suku Bugis Makassar, dan juga ada yang mengenakan aksesoris dari suku Toraja. Nanti pada saat penyulutan obor juga para karyawan-karyawati RRI Makassar akan mengenakan pakaian adat.
2: Silahkan kembali ke tempat.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya, di usia ke-81 tahun Radio Republik Indonesia, angka 8 hadir dengan bentuk menyerupai huruf S, simbol yang mengartikan suara yang menjadi nafas RRI. Selanjutnya kita akan mendengarkan amanat pembina upacara oleh Ibu Kepala RRI Makassar, Anom Andadari.
3: Izinkan saya membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara, dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits. dan interaksi media sosial mencapai 23,3 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi lebih telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan ini ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building, karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 107.707 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat, karena kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB Plus dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%, dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam keadaan berfungsi. Infrastruktur yang handal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Satuan Kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan pada masyarakat. Karena itu, kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI dengan semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, ditandatangani.
4: Jakarta.

0: udara tetap di udara. Itulah tadi amanat yang disampaikan oleh Bina Upacara Ibu Anom Andadari. Sambutan seragam dari Direktur Utama LPPRRI Bapak I. Hendrasmo. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan doa oleh rekan Ruslan.
1: Dan izinkan saya memimpin doa dalam ajaran agama Islam, bagi agama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala rahmat dan nikmat serta karunia yang tak terhingga pagi hari ini. Penuh dengan keberkahan di hari Jumat, tepatnya hari radio tanggal 11 September 2026. Kami berkumpul membawa rasa syukur yang mendalam memperingati hari ulang tahun RRI. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, 81 tahun sudah RRI mengudara, mengabdi, dan mengawal perjalanan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon jadikanlah momentum peringatan ini sebagai penyemangat bagi kami seluruh angkasawan-angkasawati RRI Makassar untuk terus memancarkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya Allah, Tuhan yang Maha menunjukkan jalan. Setiap angkasawan dan angkasawati RRI agar senantiasa teguh memegang amanah, menyampaikan informasi yang jujur, mendidik dan mempersatukan bangsa ini. Berkahilah kekuatan kami secara lahir dan batin. Berikan kami kejernihan pikiran serta kearifan dalam mengudara demi menjaga kedaulatan informasi di seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil dan Maha Makmur, jadikanlah RRI sebagai sarana untuk memperkuat keadilan sosial, mendorong kemakmuran rakyat, dan menjadi penyambung lidah masyarakat dalam menyuarakan kebenaran. Berkahilah setiap langkah transformasi RRI di era digital ini, agar tetap relevan, terpercaya, serta dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pahlawan radio yang telah mendahului kami. Terimalah seluruh amal bakti dan pengorbanan mereka sebagai ladang pahala di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Demikian tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh rekan Ruslan, yang tentunya berharap kita ke depan RRI semakin maju dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Ya, selanjutnya laporan dari pemimpin upacara bahwa upacara akan segera selesai. Ya, dan
2: penghormatan umum kepada pembina upacara.
0: Di tahun ini RRI berusia ke 81 tahun, dan di tahun ini tema ulang tahun RRI yakni RRI tuntut untuk terus berada aktif terhadap perkembangan era digital tanpa kehilangan jati diri. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, bahwa kita tentunya bersyukur ya bahwa tantangan demi tantangan dilalui RRI, dan RRI mampu menjawab tantangan tersebut dengan hadir melalui berbagai platform yang bisa kita nikmati, yakni baik dari terestrial ya, RRI terestrial, kemudian juga kita bisa menikmati siaran RRI melalui YouTube RRI, dan juga kita bisa membaca berita RRI di rri.co.id. Ya, saya mau
3: adik-adik paskib juga boleh bergabung untuk
0: saya mau mewawancarai salah satu karyawan RRI.
3: Upacara boleh diarahkan ke depan.
0: Iya. Salah satu karyawan RRI ya.
3: Sekali lagi peserta upacara mengambil tempat.
0: Ini namanya siapa? Namanya Pak Ismail.
4: Iya, Pak Ismail.
0: Sudah berapa tahun di sini Pak Ismail bekerja?
4: Alhamdulillah sekarang itu sekitar 24 tahun.
0: 24 tahun ya bekerja. Nah, 24 tahun bekerja, apa pengalaman-pengalaman Pak Ismail selama bekerja di RRI ini?
4: Ya, pengalaman sih banyak. Kita sekali itu lebih mengenal orang apa? Dimohon ya sama di sini kita bagus. Banyak kegiatan.
3: Teman-teman yang mungkin masih ada di halaman, di barisan, boleh
4: semua berpartisipasi.
0: Baik, nah apa harapannya terhadap RRI nanti?
4: Harapannya untuk RRI, semoga RRI makin jaya, terus mengudara.
0: Baik.
4: Ya, itu aja.
0: Baik, terima kasih Bung Ismail. Ya, Bung Ida Malik mungkin?
3: Baik, Ibu Dewe juga boleh bergabung, silakan.
0: Ya, Bung Idam, ini rekan saya seleting ya. Di usia 81 tahun RRI. Nah, hampir 20 tahun lebih ya di RRI. Cukup lama ya, dari 2006 sampai 2006. Apa saja pengalaman sebagai seorang pekerja di Box Pro 1 Makassar?
5: Badan agak sakit-sakit sih. Ya pastinya bahagia, yang pastinya selama 20 tahun di RRI banyak pelajaran, banyak pengalaman, dan banyak kesempatan yang diberikan oleh RRI, termasuk yang paling saya syukuri adalah kebermanfaatan untuk masyarakat selama kurang lebih 20 tahun kita mengabdi di
0: RRI. Apa sih suka dukanya jadi penyiar gitu?
5: Kalau suka dukanya jadi penyiar itu kembali, kita harus ketika orang masih tidur, kita sudah harus bangun.
0: Bangun ya.
5: Pukul 3 subuh dan Anda merasakan itu selama belasan tahun
0: ya,
5: kita
0: ya
5: harus tidur nanti di hari seperti.
0: Baru bangun ya.
5: Yes,
0: saya punya tagline tersendiri untuk itu dulu. Menembus udara yang dingin ya, melewati hujan dan hanya untuk apa? Hanya untuk mengucapkan selamat pagi.
5: Betul sekali. Dan
0: tapi itu kan dirasakan adalah sebuah hal yang cukup luar biasa bagi diri kita juga ya, dan bisa menghadirkan senyuman bagi para pendengar kita. Meskipun kadang penyiarnya galau, tapi tetap harus senyum ya.
5: Karena senior-senior kita mengajarkan sebelum Anda masuk studio, simpanlah kegalauan Anda.
0: Simpanlah penderitaan tuh.
5: Dan tampilkanlah smiling voice itu di udara.
0: Baik, jadi gak ada yang tahu ya. Kalau kita sebenarnya mungkin penyiar-penyiar itu ada yang galau, ada yang apa, tapi tetap harus menghadirkan yang terbaik.
5: Pribadi.
0: Oh betul ya. Saya semuanya punya pengalaman. Masih ngantuk maksudnya. Ya, ini memang sebuah hal yang cukup menarik bagi kita ya, para penyiar. Mungkin bisa nanti kita menggali apa sih suka dukanya menjadi penyiar ya nanti.
5: Betul.
0: Baik. Ya, mungkin mau foto-foto ke depan.
5: Siap. Terima kasih.
0: Ya, rekan Idam kalau di di udara ya. Wow, kalau kita kalau di darat. Ya, baik. Sekali di udara, tetap di udara. Atas nama pimpinan Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat HUT RRI ke-81, RRI tetap berjaya ya. Dengan berbagai platform nanti akan dihadirkan dari RRI. Saya Dani dan Malik, teman-teman yang bertugas hari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan Ramadhani dan itulah tadi pendengar siaran langsung silang pelaksanaan upacara bendera dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026.

0: kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun.